Ada sekolah SMA S Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan Kepala Sekolah SMA S Swastiastu, Iwayan Marta Ariana yang mengatakan, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan 160 siswa yang mendaftar sudah mencapai 176. Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat maka akan langsung mendaftar ke sekolah swasta. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Karena itu tidak benar jika sekolah swasta hanya menunggu limpahan dari sekolah negeri. Demikian Kabar Terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Minggu ada kerayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi, sama keranjang nih kira ngalah jam kutu semang katanya rah kerai raja nemun selamat pagi aturang titia manjara kerai niki durus margi aktivitas tuwe ya semangat kentan nge dan nih makin ke bawah seraina penampahan kuningan pacanya ngera raina suci kuningan benjang niki sampun mulai sibuk kentan nge rah kerai sibuk antuk ngarian membantenan sana istri si aneh lanang durus ngewantu sana presiden dibantu kentan nge niki sampun pentingnya menjaga kerja sama napi male ring lingkungan keluarga dumun kenten mina bawu ring napi wasane ring kantor kenten genah mekarya nika beda lagi juga namun tetap niki antuk kerjasama mana tetap dijaga dengan baik mana nenten menten sane ke bawah miskomunikasi. Yang kira kerai di bawah sampun memargi 1 jam kenten ge titian nyari kira kerai niki ring pebibakan duwe mau sang ngendinin indik jamu sane pinake napi asane silih sunggil cara kenten ge mandiri raga ring kri utawi jiru soang-soang puniki untuk menjaga kesehatan tubuh malane tetap setata fit niki sedurunge niki sampun ngeranjing sane ke bawah sungkan kenten ge niki ngeranjing dado cara menjaga manenten dengan antuk sungkan. Ngisane mangken niki di sobat titang di waung ya niki ngeninin inde ke bahan-bahan utama yang memang masih digemari niki nge dikonsumsi sarana karai mau sang ring jamu pun niki nge. Niki kita ngutip saking halo dokter kenten sane ngeranjing niki ring beberapa contoh bahan yang memang sering digunakan dan beberapa manfaat

0: Sehat kesehatannya. Kadi jamu kunyit nih kini kadi bawa semain di Radio Wawu ya. Memang masih digemari nyantos mangking dengan rimpang berwarna kunyit oranye niki. Siri sunggil prima donanya dalam dunia jamu. Nah, ring kunyit niki memang dikenal presiden ngewantu mengatasi nyeri haid juga kenten nggih utawi gejala pramenstruasi majang ring anak istri. Talar niki membantu mengurangi peradangan pada jerawat. Oh, ngeranyeri skincare niki ke bawah. Nggih niki lantar menten menurunkan kadar kolesterol dalam darah, lantar niki menten menjaga hati, kesehatan hati ya dan mendukung fungsi detoksifikasi organ punika. Talar niki presiden bertindak sebagai sumber antioksidan dan yang kuat ya, sani presiden melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Lantan niki menten bahannya nih jahe. Nah, jahe niki rimpang aromatik sani memberikan sensasi hangat ya. Sudah secara konvensional juga niki kandungan ring gingerol dan shogaol niki ke bawah secara istilah tapi astane ilmiahnya nggih. Niki sani ngawinang jahe niki bersifat antiinflamasi dan juga antiemetik. Nah, untuk jahe sendiri niki rakarai presiden meredakan mual kenten nggih termasuk ring morning sickness niki biasanya terjadi ring ibu hamil ya mual-mual kenten dan juga niki wenten membantu mengatasi sakit kepala atau migrain. Nah, yo yang suka sakit kepala niki becik. Lantun niki wenten meringankan gejala radang sendi kenten nggih berkat efek antiinflamasi dan juga meredakan gejala flu dan pilek kenten. Lantun niki bahannya nih ring temulawak nggih miki mirip kadi kunyit nggih kadi menurut Halodoc ya. Temulawak niki pindah ke rimpang dengan warna kuning kecoklatan niki presiden membantu napa yastane menjaga kesehatan organ dalam kita nggih. Jadi niki presiden ngewantu untuk menjaga kesehatan hati, mendukung regenerasi sel hati juga dan melindungi dari kerusakan. Lantur wenten niki presiden membantu meningkatkan nafsu makan paling nggih ring temulawak punika. Dan juga niki ngeranjing ring napa yastane madue sifat antiinflamasi dan antioksidan sane becik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, niki favorit rakarai napa yastane wenten ke male jenis bahan utama untuk ngarian jamu yang kadi rakarai sapun api di wawu wenten salah satunya beras kencur juga ya kadimba Indira di wawu napa yastane presiden menghangatkan badan juga mirip seperti jahe. Nah, sane makin niki ditiang muka malih rim soal telepon sana presiden nyarangin durus talering WhatsApp sampun yang lali megatre niki ditiang ngadol jamu ados temen tenak numbasin ring WhatsApp. Inggih sangre titian numen niki ring soal telepon 0361223361 durus keranjing makin nggih. Inggih om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Om Swastiastu. Ini dia ibu dokter kita dari But Batu Bulan.
1: Dokter, ibu dokter, karena dokter nyumpit celo.
0: Aduh, Niki ada senguing di wau, becik
1: nah. Makin nampun cenik ndek Popolomo. Radio ceniknya
0: Popolomo. Volumenya nggih.
1: Yang radio kengken nyenik nyenan. Kecuali potong ya di kene angon
0: gergaji
1: bor listrik
0: woi
1: op kita teropong motong keramik tapi
0: punapi suaranya
1: jeru. Ibu nanang niki kadang merosong gitu kan nan megip petunge nah di muka gip nih kok ampun dayu hendak dokter sabar bu nih sabar grino nggak ada tuh
0: grindo
1: di ngeles gip nih kok green cerok grino mah nggak ada tuh
0: masa menyat ya.
1: Ambil ibu tidur kena aji ping panjo aja paro nyerot grino to batis ibu.
0: Be ampun overthinking lumunan iki.
1: Nggih, iku atuh manah men kengkene rago tidur kok mangkin suaran cara suaran grino to.
0: Ngro.
1: Nggih, kan ampun.
0: Wes kenten.
1: Aku ampun ngasih cok tuh dalam hati. Yang nenek nang nyerot grindo nih, si bobo grindo.
0: WKBB takut grindo.
1: Emang nih aduh bani sarang grindo.
0: Berani yang mati grindo.
1: Berani nih, kau ampun. Oke, nenek muka gitu kan mana tuh. Aduh, nggih, benar piange niku. Mas Dira waktu muka gitu kengkean ya tanya. Napitan nggih.
0: Penyebab di nostalgia coba deh.
1: Bikin ini Ica, Bu Eka Siro nih, nak liu Bu Eka nih. Sampahang bebe ini nih. Nak Bu Eka liu sajan jalan saru-saru gremeng.
0: Sampunang layang-layang bebe ben lenan ben.
1: Layang bebean kok dua bebean sih. Ah ben ya kan niku.
0: Aduh, ibu tiada. Penapi Riki gak terbuka, Eka. Kena, lumun.
1: Titi yang bibi dan sedang tidur benar.
0: Aduh, kenten. Pasti ngenang dayung eh.
1: Titi yang sanuning atau kelek-kelek je peninggalnya.
0: Oh, kadet yang mana yang Titi yang dah.
1: Aduh.
0: Oh, betul.
1: Kemudian, kau ni senyap pulas kene mata mau balik dracin bomat.
0: Kuang jamu nih ke?
1: Soalnya ampun siap mekedang cek langsung metanding atuh.
0: Oh, kenten.
1: Metanding itu pelampu, metanding ben mani sledning tiap kepulas ben mani kenten mana. Niki ngenenang ini jamu.
0: Jamu.
1: Artinya jamu nih ke uning atuh.
0: Napi artinya?
1: Nak wenten singkatan nih ke?
0: Tapi singkatannya.
1: Janda muda.
0: Nah, beka. Maksudnya ngetarang nanti kan orang mereka.
1: Masa jamu, dia sengen dong bakul di janda muda.
0: Oke, dan menjebos yang tan jangan dong bakul, tapi orang jamu masih nggak.
1: Betul durian nih kawan, tan ben ke anu nih tengkali nih.
0: Tengkali nih?
1: Auning itu durian.
0: Tan?
1: Duda keren.
0: No, adi tungkali aneh singkatan kan tuh nah.
1: Singkatannya duda keren gitu.
0: No, sira duda keren niki mekau aneh.
1: Angga aja Pak De Sulang.
0: Yeah, aduh sekata. Babu Eka niki.
1: No kakak.
0: Aduh, bungker ada.
1: Ini kan nak antah nak jadi kenyataan begitu nge.
0: Iya betul sekali.
1: Nak nak duren tuh, maksudnya sudah keren.
0: Iya nak menang mantan dia ngali aman. Tan wangi tan purun.
1: Ayo mani wangi nyarangan.
0: Kira
1: nang indek jamu nge, mangkin titiang arang lunas jamu tuh. Yang dumun sering.
0: Oh, dumun sering.
1: Seneng jamu kunir niko nge.
0: Kunir?
1: Kunir nge.
0: Napi kunir?
1: Asli niko mencampur bluntas gede. Daun bluntas niko. Niko untuk mencegah bau badan juga.
0: Oh ya?
1: Nge, daun bluntas niko becek sana tuh menghilangkan bau badan. Kunir niko untuk ngetesin waduk. Medaging masih madu suka dibawa se nini ita wau madu medaging kadang-kadang campur aja gula pasir gede pangten pas pian buket niko pahit rasane
0: pahit tapi. Sekali ya. Oh kunyit ya maksudnya Bu Eka ya.
1: Iya jamu kunyit niko sampun bahasa Bali ini kan bahasa Indonesia antam kunir tuh.
0: Kunir dari baru tahu. Jujur aja.
1: Kan biasa kurang rumah saya dengan jamu kunir Bu.
0: Gitu.
1: Kunyit nih kau nggak bahasa Bali nih jamu kunyit nih kau sampun paling becek itu mas raga umpun istri-istri napi malih sudah pernah melahirkan nih kau nggak nih kau banyak becek san manfaatnya nih kau napi malih campur nih kau ampun bluntas kunyit napi malih wau tuh gula madu pun pasti kau mendaging nih kau wentan minak numas balik campur aji telur ayam kampung itu.
0: Oh telur mentah?
1: Telur mentah nggih, niko diaduk niko jadi satu.
0: Nggih, nah sadin niko.
1: Bukan maso telur mentah.
0: Nggih.
1: Nah, niko untuk kesehatan juga.
0: Nggih.
1: Becek niko untuk nama darah, becek niko. Yang kencur digesan ibu demen terlalu manis tunas kencur.
0: Oke, masa manis ya? Ten je agak ngangah ten?
1: Manis niko, manis-manis kengken dan asane ten demen ibu. Paling demen kunyit niko ampun, jamu kunyit.
0: Ben biasanya Bu Eka numas napi ngarianan.
1: Numas kereng udang ampun ente nak ado udang repot-repot
0: weh. Ini weh mulai. Bener sih emang yang nonton kayu repot ya numas. Biasanya Bu Eka sering.
1: Ya nih ke di jang rara nak kecuali kita punya madu di rumah, gula-gula merah. Daun bluntas mewah ngerah mangkin atuh. Dan lumun nak em lumun nak numas sana awu-awu ngarang tuh pasti daun punya bluntas pager nih tuh.
0: Oh ya?
1: Nggih, gampang pun ngerah daun bluntas.
0: Oh, niku merambat nggih?
1: Ngep mi bejek san meramat ni ke. Anu dah deni yo kengkeng dan tu jak kerap gitu kerap yo mau mengkilip mengkilip dia jak timpal leh. Kau bejek angin pagar rumah. Cuman kan awal rumah tanah ni pasti ni ke angin pagar. Kenten ni ke angin ni ke mantan jadi tiangin jamu.
0: Iya berarti ampuh ya yang kadi Bu Eka napi kadi obatan herbal soal jamu ni ke dah. Tapi untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Namun kantun anak-anak masih kecil tuh disarankan oleh ibu-ibu dagang jamu tuh minum jamu sari rapet.
0: Sari rapet.
1: Ya, karena kita apalagi sering melahirkan, bahkan tiga itu kan melahirkan untuk menjaga napi adaan itu anak untuk kewanita anak lu gitu loh.
0: Kewanita. Betul betul. Iya. Yeah.
1: Yang pribadi nih kan.
0: Nggih, betul sekali.
1: Minum jamu sari rapet untuk selain menghilangkan bau badan juga untuk menjaga menjaga kewanitaan kita.
0: Betul gitu. Sekali. Berarti Bu Eka juga ngantos mangkin pun menyarankan juga ya untuk mengkonsumsi jamu kentan nggih.
1: Nggih, sampun.
0: Iya, yang penting jangan berlebihan sih kemungkinan Bu Eka nggih.
1: Nggih, nika sampun ada anunya. Ada cuma kalau sari rapetnya kita minum satu biji nika tiap hari. Untuk menjaga kewanitaan kita.
0: Sari rapet itu dari apa aja nih kayak Bu Eka?
1: Bahannya kayak kacang botor nika itu. Bahannya kayak kapsul. Nika kita minum satu kali. Becek nika untuk menghilangkan keputihan.
0: Betul.
1: Menjaga kewanitaan kita.
0: Iya,
1: dan itu kan yang paling pribadi sekali ya.
0: Betul.
1: Nika kita selalu kita jaga dan pang becek gitu. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri jangan. Itu manfaatnya itu.
0: Oke.
1: Aku kan itu muter lagu kangen kan gelgelan itu nih.
0: Kenapa itu?
1: Temang tuh kangen kan gelgelan. Niko durasinya panjang banget niko. Nangis temangnya bagus.
0: Panjang sekali.
1: Nangis dusing ketemu. Gitu. Niko di rap nih bagus niko.
0: Iya betul. Nanti tak putar lagi. Nggih, WK susah banget.
1: Kangen kan gelgelan niko. Di rapnya bagus. Penyanyinya almarhum Pak Pandi. Pandi Made Bajer.
0: Iya betul.
1: Pandi Made Bajer. Nggih. Nika di tiang kalau karaoke nika berdemen tiang ilu sekar tiang demen kalau karaoke kang selam manis nika paling senang tiang jadi yang nak soleh demen kan lagu nak mani ini kan gending dan demen lagu nak leluh
0: men emosi apa secara emosi nih lanang lebih masuk rasanya kayak ke dibuka mungkin
1: kalau pop Indonesia ayah dari Rindu Rahab itu ibu demen bagus sih guys gendingnya ayah tuh kalau kita mengayati bisa mengeluarkan air mata itu
0: karena
1: kita kangen dengan orang tua kita kan
0: betul ya secara emosi masuk
1: Atu Dayu Ari
0: susah banget
1: kak mangku sedani munggah kak
0: enggak
1: mirip kak nih sama Indira ampun Bu Jerman rajang bu munggah mungkin bu Aliki Bu Jero Chandra sudah ternyarang nih semua Bu Jero ingat tuh Dayu Ari rajang ngemar yang suadarmo suk semua galak tuh
0: iya suk semua taler iki bu Eka
1: yang re margi yang penampahan kuningan dan yang re lain jagat kuningan sini
0: mogi kena astengkara
1: om santi
0: iya suk semua banget iki bu Eka sapo nyarangin iya becik pisan kan ibu Eka menambah wawasan malih niki ya yang kan didumuna niki untuk ane istri pemekasannya minum yang namanya sari rapet niki ya untuk menjaga daerah keinti iman wanita nih karena penting sekali juga nggih. Karena jika tidak dijaga juga napi wasane sangat krusial niki dengan nanti mendatangkan penyakit nih. Semoga tidak terjadi seperti itu ataupun nih kan ampun niki sane ke bos jamu hadir kentangnya rakerai agar mangdanya niki rakerai presiden untuk menjaga tubuh secara mandiri ya walaupun dengan minum mengkonsumsi kemanten dan juga niki memang ada takarannya. Yes, Ronika, titang macam nomor ring WhatsApp niki sampun ketumbasin jamu sarang pembeli. Pembeli rakerai sarang saming. Niki menten Mbak Indira sane sampun lumenggah naler di wawu rahajang dayuari Mbah wawu habis senam di kamar asing. Yes, semua Mbah. Taler Bapakku Prajapati mangke nyenggol dayu. Inggih semua Mbah Mangku kena stata nggih rahajang yang rena jagat kuningan benjang. Talan iki wenten Ibu Dinda Kuum Raja Penampakan Kuningan Dayu Sabah Balas Wawu. Oke enten ya, ini jamu tiang senang jamu kunyit kencur daun sirih kenten ge numas dayu cantik lucu. Numas dayu napi numas jamu mangkin. Inge raja tolongnya Bu Dinda tetek anak sareng keluarga titip salam ge. Niki ya Tante Jermanku sampun nyenggol dayu tadi pada saat Bu Eka munggah ring ambarang ge. Beh rambut putih oh niki ngetarang Mbak Indira. Aduh kenapa niki Bu Eka Tante Jerman bagaimanakah sudah napi asane sudah meminum 2 gelas jamu pada hari ini napi bagaimana. Ini baju bos menyeni menten galah munggah nggih. Tali niki menten ke Angga sampun nyenggol dayu juga. Raja Sumang raja tugas bagi rahayu nggih menten jamu jago takenan Bu Eka artinya artisnya napi. Hah? Oh jamu janda muda maksudnya niki Kak Angga. Ingin lantun niki menten. Nah siran niki nge Cika Budi ringe susah banget sampun nyarangin osa gongge ampura tiang dayu ari nenten gongge. Ingin maju bos paling lantun nanti tiang tunggu macan ring WhatsApp sana itu masan jamu monitor sana tiang maju bosnya sana makin ngirim pesan dekan umun pacang katorang tembang dari siran niki Tri Kirani Jar sana mau model layah tanpa tulang.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingi kadem sekian diri kiring FM 106,4 MHz Sarang Dayu Ariring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingi sampun katoram kudang-kudang tembang talar informasi sani menarik liana menikingi mandi-mandi presiden menghibur akarai ringgala mangkin napi je sani kekaryanin napi je sani kemargiang mangkin sengkara presiden menghibur akarai kentan ge talar pengabdinyane saking titiang meniki meja bos nyantos puput mande pemargin duwe niki sami memargi antar kemanter. Ingira kerai mau sangkan ini jamu kita ngi lanturan titian mangke niki napi wastane memang becik pisan niki nge jamu nike kedadosang obat halami obat herbal juga niki namun sesuai juga dengan takarannya dua ning meskipun juga niki jamu terbuat dari bahan alami niki penting taler nge untuk diingat mandane setiap individu tawi kerai sami memiliki respon tubuh yang berbeda-beda niki diwawu sampun sebagai contoh niki ini ita kentan ge memang tubuhnya nike agak sensitif kentan ge napi malih nike bersangkutan dengan organ dalam kentan biar enggak salah ya mantan enten iwang napi je sane becik sane patut nike sane margi yang mantan ge nalar niki wenten juga napi wastane rakarai beberapa orang mengalami reaksi alergi atau interaksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi nike berbeda-beda. Nah untuk jamu niki sebagai pelengkap kesehatan tradisional ke bawos memang penggunaannya sebaiknya niki tidak menggantikan pengobatan medis yang diresepkan oleh dokter juga terutama untuk kesehatan yang serius kenten. Alangkah baiknya taler niki dados tapi wasane dikonsultasi sareng dokter yang dianjurkan durus yang nenten sampunang dipaksa nggih. Tapi niki mangdane tapi wasane nenten nyalah manten niki rakarai sehari-harinya duaning raga sareng sami niki menten kepadatan aktivitas ya mungkin sudah peka akan sinyal tubuh yang merasa tubuh nike dengan tanda-tanda mulai lelah ya yang ringan-ringan mantan dados niki kadi tapi wasane toyo anget nge dengan tapi wasane rebusan air jahe kenten nge kadi menikah rakarai sani diwawu nike dados referensi. Nah niki pada dasarnya memang kasihan jamu nike merupakan minuman herbal tradisional Indonesia nih. Ini sangat beragam sekali jenisnya mulai dari meningkatkan imunitas hingga menjaga kesehatan organ tertentu sekadi hati contohnya nih. Niki wenten kudang-kudang bahan alami kadi kunyit, jahe, temulawak niki kaya akan senyawa bioaktif sane sampun terbukti niki rakarai secara ilmiah niki mengandung utawi duwe manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Ini niki untuk memastikan kembali keamanan dan efektivitas jamu niki sesuai dengan kondisi kesehatan nakarai sarang sami durus dikonsultasikan juga dengan dokter atau ahli herbal yang terpercaya dumun nggih melalui Halodoc juga bisa ataupun berbagai macam platform kesehatan dan dos nggih niki dadas tekeneng untuk dosis interaksinya ataupun potensi efek samping sane presiden niki kecawis oleh profesionalnya nggih. Ingin rakyatnya maju bos, lanturan titian malih ringgalah jam siun niki maju bos pacang kedagingin antuk program acara dua ring rahajeng Bali obrolan kesarengin obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Nggih, sumpah banget iki rakyat sane sampun presiden munggah ring pesawat telepon ring ambare tale sampun monitor saling titiang ring galah mangkin ring WhatsApp kenten nggih sumpah sampun miar siang sudah menyimak kenten nggih dan atas partisipasinya semua rakyat sane sampun munggah sumpah banget sampun nyobiah informasi niki wanta anggen tapi wasane genah mebrik bagan kemanten ya saling bertukar pikiran bertukar pengalaman nggih rakyat. Nggih, tapi malih niki pacang nyangre Rainan Suci Kuningan Benjang, remangkin Raina Penampan Kuningan sambil lange. Tapi wastane menemani rakrai nggih antuk beraktivitas, berkegiatan ane istri. Tapi wastane sudah incek dengan tugasnya sendiri, mendingan nalar ngene lanang-lanang niki nggih astengkara presiden menghibur saking perempat RRI Denpasar niki nggih. Inggih semakin tak cari inti rakrai mesanekan malih, ngenten nggih duweni pacang daging titiang antuk informasi-informasi sane menarik lianan niki antuk menika meja bo suana yang ini rakyat presiden nyarengin durus maju jebos ngeranjing sarang KPAD Provinsi Bali ringgalah jam siya untuk menikah ngiring mesanekan dumun
1: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi. Penataan usaha dinilai perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemacetan di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir kerap berdampak pada penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali, Inyoman Rute Adi, mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin. Rute Adi menambahkan, persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan karena tidak tersedianya lahan parkir yang memadai. Rute Adi menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pendapat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih, selamat pagi para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, kembali lagi bersama Dayuari di FM 106,4 MHz. Senang sekali bisa menemani Rakerai di hari Jumat ini di tanggal 26 Juni 2026 ya, dalam dialog interaktif bersama KPAD Provinsi Bali. Ingin Rakerai untuk siaran ini bisa Anda akses ya tentunya di Facebook Perempat RRI Denpasar. Dan begitu juga jika Rakerai berkesempatan ataupun ada yang ingin disampaikan sebentar ya, silakan bergabung bersama kami di pesawat telepon 0361-223361 ataupun di via WhatsApp juga bisa nge di 0878-9882-2420. Baik, Rakerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Jadi pada hari ini kita akan mengupas tuntas gitu ya, dengan mengangkat tema di sini, kesejahteraan anak dalam keluarga. Tentunya di studio Dayu tidak sendiri lagi, sudah ditemani dua narasumber yang sangat berkompeten sekali ya. Di sini kita bersama Pak Lili Ismurtono Santoso dari KPAD Provinsi Bali, yang akrab dipanggil Kak Ade. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, kebalik nanya. Kak Ade duluan nanya boleh. Dayu bece nih ki, kena. Kak Ade pun api, kena.
1: Kena.
0: Iya, rajang lumun ye, banyak yang gara-gara. Tapi astane Raina Suci Kuningan gitu ya. Titip salam sama keluarga juga. Nah, selain dari perwakilan dari KPAD Provinsi Bali, di sini juga Dayu ditemani dengan ibu yang sangat cantik. Ada Ibu Igusti Ayu Laksmi Saraswati sebagai Kepala Dinas Kepemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Om Swastiastu, Ibu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya?
2: Sehat, cantik, rahayu.
0: Aduh, sehat, cantik.
2: Harus berani rahayu. Bilang cantik ya. Karena ini pemberdayaan perempuan.
0: Harus cantik terdepan.
2: Cantik tetapi sehat.
0: Ah, itu dia, cantik tetapi sehat. Yeah, terima kasih sudah berkenan hadir kedua narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Begitu juga Rakerai yang ingin berkenalan lebih dekat lagi, boleh bergabung sama kami sebentar ya di telepon interaktif di nomor telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp juga dipersilahkan di 0878-9882-2420. Baik, Niki Dayu langsung saja kenten nge, karena sudah jam juga ya, biar enggak keburu habis waktunya. Sejam tidak terasa soalnya nge. Oke, ke Pak Kakak Ade duman nge. Jadi karena mengangkat tema kesejahteraan anak dalam keluarga kan kenten ya, ya seringkali masyarakat Nike kan menganggap kesejahteraan itu hanya soal materi.
1: Siap,
0: ya kan. Langsung ke fenomena langsung nge. Jadi dari kacamata KPAD sendiri, jadi sebenarnya apa indikator paling fundamental agar seorang anak itu bisa dikatakan benar-benar sejahtera dalam ruang lingkup keluarga?
1: Nggih, okay, Dayu. Pamirsa sareng sami ya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kita hari ini bersama Ibu Kadis yang tercinta, yang tercantik.
0: Tercantik dan tersehat.
1: Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Dayu bahwa kesejahteraan tidak hanya materi. Tapi juga keseluruhan secara holistik begitu.
0: Kompleks,
1: jadi,
0: ya.
1: Kompleks ya. Jadi ya, tentang hak dan juga pemenuhan hak anak itu harus terpenuhi. Baru itu adalah sejahtera, baik itu secara mental, secara masa depan, dan terutama perlindungan anak begitu. Jadi tidak hanya kesejahteraan secara materi atau material begitu. Dan kenapa KPAD sekarang bersama pemerintah Kota Denpasar, ya tentunya banyak best practice nih yang perlu kita sebarkan dan perlu diketahui oleh masyarakat. Begitu.
0: Apa aja itu?
1: Ya banyak ya. Nah, jadi sebelumnya sih kita ke ini dulu, apa tuh namanya, apa sih yang harus dibicarakan saat ini. Kita
0: betul.
1: Saat ini kenapa temanya adalah kesejahteraan anak dalam keluarga. Karena juga menyongsong hari keluarga begitu. Hari keluarga tanggal 29 ya Bu Kadis ya.
0: Iya, tanggal 29 Juni
1: tanggal
0: ini.
1: Tanggal 29 Juni di hari Senin esok begitu.
0: Iya, tentunya dengan ngangkat tema ayah wajib hadir.
1: Ah,
0: sebenarnya apa maksudnya ayah wajib hadir atau absen atau apa? Mungkin sebentar diulas lagi nggih Kak.
1: Iya, nanti ada program-program juga dari pemerintah Kota Kota Denpasar lewat Bu Kadis nanti akan mensosialisasikannya yang betul. Perlu kita tahu dan kita dukung bersama sebagai masyarakat begitu.
0: Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan?
1: Ya, ini apa namanya, terutama juga ini supaya mengantisipasi dan juga untuk mencegah namanya juga kekerasan untuk anak begitu. Ya, karena kasus-kasus banyak ya. Dan nanti juga ada data-data yang bisa disampaikan sebagai contoh saja di Kota Denpasar.

0: 4 ya.
1: Beda tempat.
0: Oke, Ibu Laksmi, jadi menanggapi hal yang disampaikan sama Kak Ade, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai pembuka dulu, silakan.
1: Jadi terima kasih untuk talk show atau bincang-bincang pagi ini ya. Mm-hmm. Ini sebenarnya saya reuni kembali ke RRI Perumpat, wow, mengingat 2002 yang lalu. Wow. Terima kasih semuanya masih berjalan. Alumni Paradise FM.
0: Wow, ya pendengarnya nih siapa yang
1: jadi
0: masih.
1: Jadi kalau dengar suara serak-serak saya,
0: serak-serak basahnya.
1: Iya, yang penting reuni udah seneng sekali, itu salah satu bentuk kesehatan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, terima kasih jadi berkenaan dengan hari Keluarga Nasional.
0: Okay.
1: Ya, nanti tanggal 29 Juni itu memang temanya ayah wajib hadir.
0: Hmm.
1: Dan di sini saya Laksmi Saraswati selaku PLT ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, memang sangat concern terhadap permasalahan-permasalahan warga Kota Denpasar, termasuk juga penanganan penduduk pendatang. Hmm. Karena kesejahteraan keluarga benar seperti Kak Adi bilang, bukan pada soal pendapatan saja, tetapi bagaimana bisa kita kembali kepada keluarga. Karena fenomena belakangan ini, kalau saya sebagai PLT dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, ini kan integrasinya banyak banget.
0: Betul.
1: Terutama pada data penduduk pendatang, rehabilitasi sosial. Masih banyak warga belum wajib lapor diri ketika mengalami permasalahan. Seringkali penanganan kami terlambat setelah kasus itu kami terima setahun lalu, 3 bulan lalu, dan itu efek kepada anak-anak ya.
0: Okay.
1: Kalau boleh dibilang pemerintah Kota Denpasar ini concern banget di dalam penanganan, karena salah satunya adalah kesejahteraan.
0: Kesejahteraan
1: keluarga juga mengarah kepada kesejahteraan sosial. Nah, disinilah peranan pemerintah kota, aparat desa lura, dan masyarakat sendiri untuk langsung wajib lapor diri. Wajib lapor diri bisa ke desa lura atau lembaga-lembaga terkait seperti adanya komisi perlindungan anak, kemudian kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan kan sudah memiliki UPTD ya.
0: Iya,
1: kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan UPTD PPA, kalau kami di Dinas Sosial UPTD Pusat Layanan Disabilitas. Dan boleh kalau kami sampaikan data kasus anak ya, yang ditangani, yang didampingi oleh UPTD PPA di tahun 2025 ini sebanyak 197 kasus, 80 kasus warga Kota Denpasar, dan 117 kasus warga non Denpasar. Artinya warga non Denpasar yang tinggal di Denpasar namun mengalami kasus atau kejadiannya. Dan banyaknya ini juga kalau kami sinkronkan data dengan Dinas Sosial, banyaknya warga non Denpasar itu tidak memiliki akte perkawinan yang jelas, kemudian akte kelahiran anak yang jelas, sehingga anak-anak ini ketika mengalami gangguan sosial mereka tidak memiliki nomor induk kependudukan. Nah, sehingga kami di Dinas Sosial melakukan rehabilitasi sosial, apakah mereka akan dititip di panti atau mereka akan dipulangkan ke daerah asal. Bahkan di daerah asal sendiri mereka kadang tidak bisa diterima, apalagi mereka tidak memiliki jaminan perlindungan sosial. Jaminan perlindungan sosial itu berupa BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
0: Jaminan sosialnya ya.
1: Iya, terutama mereka seperti pengaduan kemarin, mereka stay di Denpasar tapi anaknya mengalami masalah. Kita tetap melayani, mensinkronisasikan pelaporan ini kepada dinas sosial daerah asal. Contoh Dinas Sosial Buleleng, bagus komunikasi kami. Artinya kami kepala dinas semua setara ya. Artinya berpadu untuk menjamin atau menyelamatkan warga ketika mengalami masalah gangguan sosial, baik itu bencana atau apapun ya. Nah, di sini sinkronisasi. Begitu juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kasus-kasus tersebut memang penduduk non Denpasar yang paling banyak, dan kalau dirangkum di 2025, 97 kasus anak perempuan dan 100 kasus anak laki-laki. Dan paling banyak di sini yang kemarin ada kasus fisik, kemudian ada kekerasan fisiki sebanyak 42 kasus, lalu ada perebutan hak asuh. Nah, ini yang sering terjadi karena rata-rata saya tidak mengerti juga masyarakat sekarang ini fenomenanya menjadi anak seorang ibu. Ya, anak seorang ibu itu menikah siri lah. Mungkin kemudian setelah itu mereka mengalami perebutan. Nah, seperti ini sering terjadi, dan ini juga mempengaruhi mental anak. Ketika anak didoktrin atau apa itu.

0: yang tidak boleh terjadi. Makanya ketika kita akan membentuk sebuah keluarga yang ideal, harus terencana yang sangat baik. Nah, kami sering mendapatkan pengaduan-pengaduan seperti itu. Oleh sebab itu ada inovasi terbaru juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, bareng Komisi Perlindungan Anak, kemudian ini pemerintah Kota Denpasar, di bawah kepemimpinan Gusti Ngurah Jayanegara dan Kadek Agus Arawibawa, memang luar biasa concerns. Kami sudah memiliki rumah singgah yaitu Kula Abi Praya yang sudah diresmikan awal Juni kemarin. Di mana rumah singgah Kula Abi Praya ini ada konseling juga untuk penanganan anak yang berkasus, dan paling banyak sekarang fenomenanya adalah ibu anak mogok sekolah. Mogok sekolah ini bukan tidak mau sekolah, kenapa? Karena nggak bisa calistung.
1: Oh, gitu.
0: Nah, di sini ada psikolog kami di Rumah Kula Abi Praya yang bisa menangani hal tersebut. Kami datangi ke rumah, kemudian kami ajak beredukasi kembali kepada keluarganya, orang tuanya. Terkadang orang tua ini mendinai ya. Mendinai itu artinya mengabaikan, enggak, anak saya bagus, anak saya luar biasa.
1: Tidak menerima kenyataan ya.
0: Sebenarnya ini harus diterima secara kenyataan. Begitu dia terlambat bicara, maka Rumah Kula Abi Praya bisa merekomendasi ke pusat layanan disabilitas kami. Kebetulan Kak Adi juga mengajar di sana. Kita ada pusat layanan disabilitas untuk terapi wicara, dan bisa jika memiliki BPJS kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Wangaya, kemudian terapi wicaranya ada di sana. Dan kemarin ada dua anak yang dibuang oleh ayah dan ibunya di sebuah yayasan, Ruth ya, Rumah Tumbuh Bersama. Dua orang tersebut sudah masuk program pasti perwalian anak, Astungkare, doa-doa kami bersama. Dua anak tersebut sudah bisa bicara.
1: Oh, ya, wah,
0: jadi
1: keren.
0: Mereka mungkin ditinggal, dibuang begitu saja. Akhirnya anak ini seperti psikis. Padahal anaknya ganteng-ganteng, dua anak sehat. Kami tetap pantau, kemudian kami buatkan akte kelahiran. Lalu kebetulan ibunya dapat ditemukan ya, artinya karena ada permasalahan keluarga ditemukan, kami buatkan akte kelahiran, nomor induk kependudukan, kemudian kami tanggung BPJS kesehatannya, dan sudah bisa bicara. Jadi mereka tinggal menunggu kelas. Nah, termasuk perlindungan anak yang kami temui akibat ibunya menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Nah, ini mungkin pendengar bisa mendengar langsung ya. Di sini istilahnya rakarai ya.
1: Iya.
0: Nah, ini karena akibat menikah siri, empat anaknya terlambat sekolah. Ada yang sampai udah 14 tahun enggak sekolah karena nomor induk kependudukannya enggak dapet. Kami turun asesmen dinas sosial, lalu kami mencoba untuk membuatkan aktenya berhasil. BPJS berhasil. Sekarang tahun ini mereka harus kejar paket. Nah,
1: iya, betul.
0: Kemudian ada satu anaknya yang mengalami gangguan mata. Kami rujuk juga ke Rumah Sakit Bali Mandara, Astungkare, sudah dioperasi, sudah bagus penglihatannya. Jadi empat anak ini sudah bisa untuk bersekolah di tahun ini. Jadi mereka menangis, mencurahkan isi hatinya, dan itu termasuk terlambat wajib lapor dirinya. Sebenarnya masyarakat gak apa-apa wajib lapor diri ke Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait perlindungan anak, kemudian wajib lapor diri akan gangguan sosialnya, silakan. Kita kan keep it secret ya, tidak mungkin kita urai, kita bongkar semua. Karena bagaimanapun kalau segera kita lapor diri, artinya kita cepat penanganan. Jadi sebelum viral nih, kan kadang-kadang suka viral duluan nih, seolah-olah pemerintah nih mana gitu. Padahal kita terus melakukan sosialisasi, edukasi, tapi terkadang masyarakat malu, tidak enak hati. Tapi kata tidak enak ini ke depan futures-nya itu akan sangat-sangat berpengaruh. Apalagi sekarang penerimaan siswa baru nih.
1: Betul,
0: nah,
1: betul,
0: kemarin standing. Kami juga ada pengaduan anak asuh nggak bisa karena besok mau terakhir sekolah. Ya udah, kita harus respon cepat nih dalam jangka waktu 12 jam harus selesai. Karena bagaimanapun sehari lewat, sehari nggak daftar.
1: Iya, betul. Karena ya, sistem yang jalan ya.
0: Ya, inilah yang saya bilang banyak kasus anak seorang ibu. Nah, disinilah maka temanya wajib hadir ayah. Ayah wajib hadir. Ini bukan ayah wajib hadir ini bukan cuma ngambil rapot, tapi ketika mereka bersama dengan anaknya, kemudian gerakkan kembali ke meja makan kalau zaman dulu ya. Kemudian mendengar apa yang anak-anak inginkan. Nah, seperti apalagi sekarang banyak media sosial, orang tua sibuk dengan gadget mereka buat apa namanya reels, nah, lupa kepada kondisi anak. Kami juga bukan orang tua yang perfect 100%, karena saya juga punya anak remaja ya. Apalagi saya seorang single mother, jadi di situ harus berperan untuk berbagi waktu di saat memang anak-anak remaja sekarang ini. Apalagi sekarang ada games-games yang seperti kasus di Serangan kemarin, itu benar-benar PPA kami turun sampai sebegitunya. Jadi PPA kami turun, Dinas Sosial turun, jadi dua nih lembaga, satu mengurusin BPJS-nya, satu mengurusin rehabilitasinya. Jadi seperti itu terus kami harus kolaborasi. Itulah gunanya Rumah Singgah Kula Abi Praya. Jadi di situ counseling-counseling yang terjadi. Demikian.
1: Oke, terima kasih. Ini poin yang sangat dalam sebagai pembuka juga masuk ke isi sebenarnya.
2: Padat daging semua.
1: Iya, isi semua. Mungkin bisa ditambahkan lagi sebentar karena untuk itu Dayu mau ngajak para pendengar dan juga narasumber untuk beristirahat sejenak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuhari tala.
6: Titya Aisaraswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, rakrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tentunya masih bergabung sama Dayari, begitu juga ada Ibu Laksmi dan juga Kak Ade di studio perempat RRI Denpasar yang masih menemani rakrai ya, bersemangat untuk sosialisasi gitu ya, terkait obrolan komunitas pada kesempatan kali ini yang berjudul Kesejahteraan Anak dalam Keluarga. Oke, tadi sudah dijelaskan secara detail poin-poinnya. Jadi kolaborasi pemerintah dengan KPAD Provinsi Bali terutama ya, terbukti nyata dengan diadakannya ada rumah singgah gitu ya, namanya Rumah Kula Abi Praya, betul ya Ibu ya?
1: Iya, Rumah Kula.
0: Betul, di sini merupakan yang bisa Dayu petik konseling penanganan anak berkasus gitu Bu ya. Oke, Ibu izin bertanya ya, terkait Rumah Kula Abi Praya ini, apakah yang ditangani itu hanya anak aja yang sebagai korban atau pelaku, apakah orang tua juga termasuk di sana Ibu?
1: Kalau Rumah Kula Abi Praya semua.
0: Semua gitu.
1: Baik anak maupun ibu atau suami bahkan.
0: Suami bahkan. Kenapa ada kata bahkannya?
2: Ada
0: something
2: ya?
0: Happen di sana.
1: Tapi ya mungkin yang ngelapor sedikit ya. Artinya saya mengalami kekerasan rumah tangga terhadap istri saya. Itu mungkin ya seperti itu. Tetapi memang kita menyiapkan untuk ayah, ibu, artinya suami, istri, dan anak. Memang keluarga. Sering sekali satu keluarga lah. Kan kita tidak bisa memutus untuk hal tersebut. Bisa saja si ayah melaporkan kekerasan verbal mungkin atau apa. Mungkin saya pernah mengalami itu ketika asesmen turun, ketika sang istri stres. Nah, melihat suaminya terpuruk, artinya stroke. Nah, di situ peluapan. Nah, itu kan enggak boleh ya. Artinya memang sama-sama kita harus redam. Jadi mengembalikan keluarga itu menerima keadaan yang sebenarnya. Mereka juga sebenarnya perlu teman untuk curhat ya, kalau kita teman bilang untuk ngobrol ya. Karena mungkin kalau ngobrol sama tetangga sebelah saya takut enggak enak. Silakan itu bisa di Rumah Singgah Kula Abi Praya.
0: Gitu.
1: Kemudian ada anak yang mungkin gak mau pulang dulu, artinya mau di rumah singgah dulu, kita kasih waktu 3 hari, artinya untuk bisa masak sendiri di sana. Nah, itu sudah disiapkan dapur, toiletnya juga sudah lengkap dengan disabilitas dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang anak mungkin takut pulang ke rumah. Nah, di situ belum, mungkin malam atau sore mungkin mengalami nggak enak dengan orang tuanya. Karena belakangan ini kalau kita lihat memang sensitif sekali ya, kalau beda dengan angkatan atau generasi kita dulu ya. Sekarang ini memang begitu, seperti beberapa kasus yang kami tangani yang langsung saya turun itu tidak enak perasaan dengan kedua orang tuanya. Ada 3 saudara nih, yang nomor 1 aman, artinya terlalu diperhatikan, yang nomor 2 tidak sama sekali, yang ketiga masih bayi harus diperhatikan ya. Nah, yang nomor 2 ini merasa kok saya kurang diperhatikan orang tua, sudah memutuskan diri sendiri. Nah, akhirnya beberapa kejadian seperti jatuh dari atap, mereka lupa dan lain sebagainya. Itu perlu konseling, artinya menyelamatkan. Dan bahkan kami juga menangani anak yang karena kuota pulsanya habis, marah tak terkendali melempar ibunya dengan handphone.
0: Oh ya?
1: Ada satu kasus itu sampai hari ini kami masih tangani. Kasihan anak seperti kecil SD ya, bahkan itu mungkin karena kehilangan ayahnya, ayahnya meninggal. Nah, di situ kehadiran pemerintah Kota Denpasar baik lewat dinas sosial maupun dinas pemberdayaan perempuan. Intinya 2 dinas ini bersinergi. Dia tidak dapat dipisahkan dalam penanganannya.
2: Okay. Apalagi terkait keluarga.
1: Iya, itu karena keluarga juga kan rehabilitasi sosial. Nah, disinilah peran-peran di Kula Abi Praya Rumah Singgah ini serasa aman mereka. Nah, kalau mereka memang sudah ingin pulang, kami harus menjamin orang tuanya tidak melakukan hal-hal lainnya. Mungkin orang tuanya juga tertekan karena secara ekonomi ya. Nah, itu disitulah peran pemerintah Kota Denpasar yang terus-menerus melakukan pelayanan dan peningkatan, termasuk juga kondisi-kondisi belakangan ini. Cepat sekali orang linglung sekarang, cepat sekali orang stres, cepat sekali. Nah, seperti itu juga. Bahkan kami juga kemarin penanganan sebuah kasus satu keluarga, ini bukan ayah ibu tapi mertua. Ya, karena itu efeknya ke anak atau cucunya yang terlantar. Tapi akhirnya ada, mereka bisa diterima kembali, hanya sebuah satu kata sungkem. Sungkem yang mudah mungkin memaafkan. Nah, seperti itu. Jadi konseling itu, bahkan juga ada yang WhatsApp saya warga, yeah. Nah itu Ibu Kadis, tolong saya harus bagaimana. Jadi saya belajar juga untuk proses hidup ya, yeah, untuk proses lebih balancing emotion, bersabar. Artinya mereka langsung DM juga di Instagram, kemudian WhatsApp saya juga, ya saya tetap berikan untuk itu, termasuk juga layanan-layanan ketika kami akan bersekolah anak-anak yang tidak mampu, itu juga menggapai stres yang luar biasa itu. Okay. Nah, disinilah peranan kita semua, pemerintah Kota Denpasar bersama stakeholder OPD dan lain sebagainya. Terutama juga ini yang kami agak stressing juga, penduduk pendatang.
0: Penduduk pendatang ketika, gimana nih, Kak?
1: Ya, itu yang seperti saya sampaikan pada sesi awal sebelum break. Penduduk banyak pendatang problem, banyak problem, pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian ibunya menikah kembali dengan bapak tirinya. Bapak tirinya melecehkan. Nah, seperti itu itu sempat kami kunjungi juga. Ya, anak itu akhirnya menangis, tapi kami tetap fokus. Tapi kadang-kadang mereka, ya sudahlah Bu, segini yang kami terima. Itu kata ibunya, tapi kata anak kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi memang satu kata, wajib lapor, wajib diri.
0: Oke, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ada hal yang juga ingin saya gali lagi terkait rumah Habib Raya ini. Jadi ketika dari pemerintah itu menangani berbagai macam kasus ya, karena menurut saya itu sangat-sangat apa ya, krusial sekali, apalagi masalah keluarga ya kan. Ada yang nganggapnya masalah keluarga itu diurus sendiri-sendiri. Jadi kalau dari pemerintah untuk menangani metode apa sih yang digunakan selain konseling, yang seperti apa hingga membuat bisa memecahkan satu kasus dalam suatu keluarga itu?
1: Jadi konseling ini sebenarnya kalau problem konseling, saya ngomong problem dulu. Saya dapatkan informasi dari petugas di rumah Kula Habib Raya atau beberapa kali pendampingan, kadang warga yang melakukan konseling kurang kooperatif. Artinya kurang kooperatif. Mungkin ketika dilakukan pendalaman, mereka lebih menutup. Nah, awalnya membuka, tiba-tiba menutup. Konseling ini kan gak sekali. Dia tidak mungkin sekali. Dia pasti 2-3 kali sampai memastikan benar-benar ya, seperti itu. Apabila sampai kesehatan mental terganggu, sudah dinas sosial mengambil bersama tim kesehatan jiwa. Nah, seperti itu.
0: Kedeteksinya dari mana, Ibu?
1: Dari psikolog assessment. Ya, mungkin dia sudah mulai lain. Dan anak-anak muda cepat sekali sekarang seperti itu. Cepat, artinya kalau kita runut ya Bu ya, ketika saya punya rumah berdaya juga di dinas sosial, di situ kebanyakan anak muda. Ketika skripsinya nggak jadi, sudah mulai. Nah, ini yang bahaya.
2: Rumah berdaya itu untuk apa?
1: Rumah berdaya itu untuk yang mengalami skizofrenia. Dari kasus-kasus begini ini bisa mengalami skizofrenia.
0: Itu penyakit
2: mental.
1: Mental. Sekali
2: dengan gangguan.
1: Itu juga. Ya, saya lihat apa penyebab, saya tanya-tanya ada skripsi. Bahkan ada yang jatuh cinta dengan di Facebook Instagram karena mungkin wajahnya dilihat cantik. Ketika mau dipertemukan enggak ketemu-ketemu. Sudah 2 hari rumah sakit Bangli.
0: Iya, Ratu.
1: Nah, ini makanya
2: korban itu. Kamera jahat.
1: Kamera jahat ya. Makanya di sini peranan keluarga. Ya, kalau punya anak remaja ya kita harus bisa seperti mereka remaja. Tidak bisa mendoktrin keras, hanya ingin bisa bersharing gitu loh. Karena beda dengan generasi kita dulu. Kalau generasi kita dulu kan boleh, kamu harus begini, ini sekarang gak bisa. Karena udah fenomenanya sudah beda. Tapi lebih ke approachment, pendekatan hati ya. Harus diberikan contoh seperti itu. Juga kesehatan di dalam berpacaran. Nah, sering kami juga menerima masih usia dini ya, 19 sudah hamil. Nah, ketika mau dibuatin akte pernikahan kan tidak bisa.
0: Ya betul, ya, karena umur
1: bawah, karena umur bawah, kemudian menjadi anak seorang ibu. Belum lagi keluarga yang gak mau nerima. Lagi kita turun untuk menyatukan keluarganya, wajib menerima. Karena kondisi anak seperti ini, mengapa? Supaya gak kena psikis. Nah, akhirnya nanti anak tidak, akhirnya si bayi, anak yang lahir ini gak terawat, akhirnya tidak menjadi sebuah keluarga yang baik.
0: Masuk lagi ke rumah Kula Habib Raya.
1: Artinya pencegahannya harus ada dari keluarga. Termasuk juga yang mau menikah. Nah, ini yang sering terjadi. Calon pengantin waktu menikah, setelah menikah ya bulan madu 3 hari seminggu lah gitu. Setelah itu langsung urus akte pernikahannya dong. Nah, kita tidak pernah tahu ketika menikah ya, kan banyak nih menikah hamil dulu nih. Nah, anaknya lahir dulu sebelum pernikahan. Jadinya akte kan tetap anak seorang ibu. Nah, itu nah ketika anak kedua, aktenya kan kelihatan anak dari pasangan, kan begitu. Itu juga merencanakan sebuah keluarga, psikisnya lumayan. Ya, anak ini kan masih SD, oke, dia gak bertanya ya. Ketika SMP, kok beda akte? Nah, itu juga membangun kembali problem. Kalau kita mau bilang ideal, harus ideal ya.
0: Harus ideal.
1: Tapi ketika dalam unvulnerable condition atau kondisi rentan seperti yang saya sampaikan, cepat disampaikan ke kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, supaya anak itu tidak memiliki rekam, berarti bapak saya siapa ya? Dan sering terjadi kami ketika mereka menikah secara adat nih, belum mengurus akte, saya tidak tahu kejadian sebulan, dua bulan bisa bercerai, pisah. Karena jiwanya mungkin masih muda, apalagi usia dini ya. Nah, seperti itu. Itu sih yang sering kami sampaikan edukasi ke desa, lurah, calon pengantin. Nah, seperti itu. Dan ini juga mempengaruhi anak stunting loh.
0: Oh iya.
1: Ketika ibunya hamil mungkin kurang
0: ke pressure,
1: itu juga tekanan. Stunting itu bukan karena kondisi keluarga ekonomi. Miskin tidak ya, juga ada yang juga seperti itu, tetapi ada yang secara psikis juga. Nah, bukan berarti kita bilang kok berat sekali hidup seperti sekarang ini, enggak. Kembali ke kesehatan jiwa kita.
0: Iya, artinya pemerintah kota pun juga turut membantu.
1: Keluarga juga mendukung. Nah, seperti ini. Karena yang kita lahirkan kan anak-anak penerus bangsa.
0: Iya, titipan dari Tuhan lagi.
1: Masa tidak diperhatikan. Makanya benar, menikah itu menempuh hidup baru.
0: Iya, benar.
1: Berarti proses hidupnya
0: diulang lagi
1: baru.
0: Oke, terima kasih.
2: Seperti ke pom bensin. Kembali nol.
0: Kembali
2: dari nol ya.
0: Iya, dari nol. Oke, mungkin dari Kak Ade ada yang ingin disampaikan untuk menyikapi dari data yang sudah disampaikan sama Ibu Kadis ataupun apa aja. Ya, dari KPAD silakan.
2: Terima kasih. Saya sampai terkesima.
0: Iya, betul.
2: Aura juga bintangnya speechless.
1: Ya, setiap jadi, hari turun soalnya. Biar libur-libur kuningannya ada pengaduan.
0: Ada.
1: Harus standby ini handphone-nya.
0: Kita harus selalu mengisi masyarakat.
1: Iya, harus diselamatkan.
0: Asik. Ya, tapi pahlawan
2: tetap
0: kita.
2: Tetap aja kita kagum ya untuk effort dari seorang kepala dinas yang dua OPD. Oke, jadi dari paparan data dan sebagainya yang sudah dikemukakan oleh Bu Kadis gitu ya. Nah, di sini tracingnya dari KPAD adalah karena kebetulan juga KPAD salah satu untuk penilai KLA begitu. Kabupaten Kota Layanan gitu. Dan kenapa ini perlu? Denpasar tuh bukan tanpa kendala untuk apa namanya, untuk perlindungan anak. Bahkan puncaknya memang di kota Denpasar sebagai ibu kota begitu. Tapi penanganannya, terus pencegahannya dan program-program yang dibuat itu bisa sebagai apa ya,
0: penanggulangan
2: yang untuk inspirasi lah. Untuk yang di kota lain dan juga untuk penyemangat begitu. Dan saya dengar juga Akula Abi Praya ini satu-satunya di Indonesia loh.
0: Oh ya?
2: Memang sih dari Bu Kadis sendiri terinspirasi dari kota-kota yang lain, tapi kan memang dia seperti di salah satu kota misalnya ya, itu hanya untuk di stunting aja begitu.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi tapi ada, ini kan terpadu tertentu. Semua.
0: Betul, betul, betul.
2: Begitu ya Bu Kadis ya. Terpadu OPD semua dan semuanya didukung oleh masyarakat juga. Waktu kami KPAD ke sana, lumayan juga. Jadi masyarakat itu memetik manfaat. Dan memang pemerintah daerah Kota Denpasar memang serius lah soal itu, dan sampai detail tadi sudah tergambar kan.
0: Sudah jelas cerita. Sekali ya, sampai titik bebet bobotnya sudah disampaikan.
2: Bukan lagi storytelling, itu udah true story gitu ya.
0: Cara faktual sekali disampaikan gitu.
2: Di sini saya petik sih, jadi ada komitmen sebagai kota layak anak yang sudah 4 kali di puncak di utama begitu. Tinggal sekali sedikit lagi nih untuk kota layak anak, dan itu memecah telur. Kami harap di Indonesia pecah telurnya di Denpasar begitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena dia kan kota internasional begitu.
0: Oh
2: kan?
0: Iya, betul betul.
2: Dengan seabrek segala permasalahan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak begitu. Nah, perlindungan anak dari kekerasan ya sudah diampul ya DP3P2KB dan tentunya juga didukung oleh dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan seterusnya. Dan terutama selamat juga untuk kota Denpasar, kemarinnya juga dapat penghargaan untuk stunting begitu.
1: Sama pengurangan kemiskinan terbaik.
0: Apresiasi sekali dong ya, begitu gencarnya pemerintah kota ya.
2: Dan ini menginspirasi seluruh secara nasional karena ini memang kementerian yang memberikan penghargaan terkait dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan terus juga stunting lah itu sudah sesuai dengan tema hari ini begitu.
0: Betul sekali.
2: Nah, terus juga karena ada itu dan hari hari keluarga itu ada yang namanya penguatan ketahanan keluarga.
0: Penguatan ketahanan keluarga.
2: Nah, ini sudah dari dulu kala, kayaknya udah ini ya. Itu oleh program Kota Denpasar ada Bangga Kencana dan KB-nya begitu ya. Terus ada pembinaan balita dan remaja lewat PKK, lewat pemberdayaan perempuan, semuanya yang terkesan. Itu juga yang tadi sudah menggawangi Kula Abi Praya, Puspaga Dharma Negara, begitu. Itu sukses, begitu. Yang di daerah lain, begitu, yang saya tahu juga di luar Bali, itu masih mensosialisasikan adanya Puspaga, begitu. Memberdayakan terus mensosialisasikan biarpun sudah lama ada Puspaga tapi tidak populer, kurang populer di daerah-daerah tertentu, sedangkan di Kota Denpasar udah menggawangi, bahkan sudah sekarang itu ya ada Kula Abi Praya begitu.
0: Betul.
2: Kemudian konseling keluarga pengasuhan positif sampai juga edukasi pencegahan perkawinan anak, tentunya juga dengan apa namanya tadi itu dengan catin tadi ya, program-program terkait gitu. Nah, tapi juga tetap namanya ada tantangan yang kita lihat gitu. Jadi kasus kekerasan nggak bisa kita nolkan, kan itu sudah konsekuensi begitu di kota besar. Tadi ada Duktang, itu digaris bawahi oleh Ibu Kadis kan. Dan akar permasalahannya, kompleksitasnya itu di situ begitu. Karena metropolitan, anak-anak kita tidak bisa serta-merta, memang kepentingan terbaik anak, semua anak yang ada di Denpasar pasti akan jadi PR dari Kota Denpasar, tapi di sana itu kan bukan semata-mata warga kita begitu, warga Kota Denpasar maksudnya seperti itu, tapi maksud dari apa yang dari Bu Kadis tadi itu adalah kerjasama juga antar pemerintah daerah, kabupaten, kota, seluruh provinsi di Bali lah begitu, dan juga tentunya kesadaran masyarakat sendiri, baik yang itu masyarakat sebagai Duktang, juga masyarakat asli Denpasar, dan juga sebagai warga yang sama-sama aware terhadap anak-anak di sekitar kita begitu. Dan penjagaan stunting ya lumayan tadi ya, karena sudah puncaknya dapat penghargaan dan itu juga berdarah-darah mungkin seperti yang saya sudah tahu itu. Kawal juga pengasuhan di era digital ini, karena tadi kan Bu Kadis sudah bicarakan tentang generasi yang berbeda,
0: pola asuh yang berbeda tentunya ya.
2: Nah, itu pasti juga dari era, karena ada era digital. Nah, bagaimana menyikapi masyarakat lebih dewasa lagi, lebih apa ya,
0: lebih
2: friendly
0: pandai.
2: Tanpa harus menuntut, dan bagaimanapun itu adalah suatu keniscayaan di era digital ini, bagaimana menyikapi itu juga sudah dibantu dan memang sudah di kerjakan oleh semua dinas, terutama Bu. Ya, kita kan sudah tahu ya, aura bintangnya sudah ada. Jadi contohnya untuk digital, apa namanya istilahnya, sosialisasi di medsos aja sekarang sudah naik signifikan. Saya lihat tadi sudah ratusan ribu,
1: 205.000 kita baru up edukasi tentang kekerasan terhadap anak perempuan. Itu komen pasti banyak lah, biasa viewers berkomen itu mengeluarkan hatinya. Kenapa begini, kenapa begitu ya.
2: Kita fasilitasi coba, pemerintah juga pasti fasilitasi.
1: Dan like-nya ribuan itu. Padahal saya waktu itu dengan staff saya bilang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, coba buat edukasi yang sistem ini kan gitu. Waktu itu lagu yang lagi lagi marak kan Michael Jackson nih.
0: Okay.
1: Oh, paling banyak nih viewersnya. Saya coba, wow, 205.000 inside gila. Ternyata edukasi yang begini ini aman.
0: Dapat perhatian
1: gitu.
0: Banyak ya.
1: Ada yang bilang kenapa harus lapor ke sini? Mendingan ke damkar ya, biarin mereka punya. Tetapi paling tidak yang merepost itu banyak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: masalah mereka berkomen apapun ya silakan. Bebas, namanya juga pendapatan bebas ya.
0: Betul.
1: Tapi mereka masih sopan-sopan semua. Artinya, wow, ternyata ada 205.000. Sampai hari ini juga masih ribut itu. Padahal keren, ini keren. Belum lagi nanti edukasi tentang anak yang suka menyanyi.
0: Itu
1: kita terus lakukan educate, artinya menyanyi itu kan kadang di stressing orang tuanya.
0: Yeah.
1: Harus kayak begini, latihan vokal nih terus-terusan. Padahal satu yang mereka lupakan experiences panggung. Perjalanan panggung berbeda kan. Begitu modelnya. Iya. Biasanya latihan. Nah, kemudian nanti tunggu itu, educate-nya masih kita buat.
0: Tunggu ya, bersama. Info-info ya.
1: Saya senang soalnya buat begitu. Bagus, karena saya lihat enak gitu dan mereka pas banget ya gitu.
0: Emang salah satu metode lebih dekat sama anak yang sekarang
2: Jadi kita menangani anak dan sebagainya
0: dengan
2: kita
0: cara mereka juga mengikuti permainannya
1: mereka.
2: Angin besar kan tarik ulur kita memang tidak harus dituntut sebagai up to date selalu karena up to date selalu berarti kita juga cuma ikut arus aja, berarti kita tidak ada yang namanya struggle. Jadi kita ada struggle juga, ada juga ikut arus, jadi tarik ulur seperti main layangan. Dan itu apresiasi terbanyak ya untuk pemerintah Kota Denpasar dengan sekomplek itu.
0: Mungkin rakyatnya juga tepuk tangan ya di rumah masing-masing.
1: Kita
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Dibantu Duta Jendre ya,
0: Duta
1: dan
0: Jendre
1: Forum
0: juga?
1: Anak Denpasar.
0: Jadi,
1: selain kita, mereka juga saya suruh turun. Dan pinginnya saya nih, bisa gak kamu turun ke anak-anak yang miliki geng-geng? Yang di sekolah mungkin gak berprestasi, tapi sebenarnya mereka pinter.
0: Nah,
1: cuman kan sering namanya di mana-mana. Kita pernah SMA, SMP, pingin paling kelihatan. Tapi dengan
0: tercapai.
1: Itu kita ingin turun. Kalau sudah anak-anak muda kan pasti lebih beda ya. Dan mereka lagi turun ke desa lurah untuk mensosialisasikan duta rencana keluarga kan, duta gendre. Artinya apa di desa kelurahan itu masalahnya. Forum Anak Denpasar juga kemarin juga mereka lagi concern masalah sampah organik dan mereka sudah menanam bibit mitil di salah satu lahan petani milik di Anggebaya. Saya hantarkan
0: Anggebaya.
1: Artinya mereka punya untuk kompetensi lanjutan keluarga. Nah, itu juga bentuk wirausaha sosial sebenarnya. Dari Forum Anak Denpasar turun ke sawah, dari generasi yang mereka masih apa sih petani itu. Dan salah satu anak nanya ke saya, Bu Laksmi, Bu Kadis, ya kenapa nak? Kira-kira pekerjaan apa yang bagus saat ini? Nah, kamu kan sudah lihat petani juga bagus. Dia kan heritage juga yang perlu dilindungi. Mulai saya kasih. Nah, mungkin anak-anak muda ini kalau jadi petani mitir harusnya bagaimana? Mereka harus trainer juga sebenarnya. Jangan dianggap ke kiri ke kanan sebelah mata enggak. Mereka jauh lebih sehat karena setiap hari bekerja berolahraga seperti itu. Dan mereka sehat secara alam ya. Dan tidak mendengar hal apapun, tetapi mereka sehat. Oke, kalau persaingan harga di mana-mana pastilah. Ya itu, saya melihat ini loh yang kamu bisa lakukan.
0: Potensinya seperti apa?
1: Saya ajarkan cara menyentuh nih harga petani itu seperti apa. Dia juga keluarga. Nah, seperti
0: diajarkan
2: nanti. Perdagangan nanti dipegang juga.
1: Saya kan lama di perdagangan. Ini kan ke pasar rakyat juga bisa kan. Keluarga kan juga asalnya juga dari pedagang-pedagang pasar juga. Mereka fine-fine aja.
2: Ini ya untuk generasi yang saat ini kan memang benar apa namanya ya,
0: di soft skillnya loh itu
1: harus artinya banyak segmen yang harus kita pinter.
2: Ya kemarin juga itu sih Forum Anak Daerah juga begitu. Saya 2 ton KAD untuk sehari ini.
1: Organik. Udah mulai berpikir. Besok kalau saya tamat SMA, saya ngambil jurusannya yang lebih kemana. Bisa agriculture diambil. Iya kan? Ternyata itu sebenarnya buka peluang. Hal simple tapi apa nama beneficiary-nya bagus untuk penerima manfaatnya.
0: Itulah. Jadi perannya tuh apa mengarahkan juga yang mereka ya dengan kemampuan mereka yang sebenarnya jauh lebih pintar sebenarnya dari kita gitu yang generasi sebelumnya. Gitu. Oke lah. Baik pada Bapak dan juga Kak Ade, Ibu dan juga Kak Ade di sini karena waktunya mengingat lagi 2 menit saja mungkin kepada Ibu Laksmi ya kira-kira apa harapan besar Ibu untuk keluarga di Kota Denpasar untuk kedepannya Ibu?
1: Artinya keluarga di Denpasar memang kalau kata kuncinya sejahtera ya.
0: Sejahtera.
1: Mari kita bersama-sama bersama anak-anak kita kembalikan lagi anak-anak kita ke perencanaan awal membentuk sebuah keluarga.
0: Okay.
1: Artinya keluarga yang sehat, sederhana, namun secara jiwa mereka sangat-sangat sehat. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, jika warga ada mengalami masalah segera wajib lapor diri. Ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau mengalami gangguan sosial silakan di dinas sosial. Kami bersama-sama dengan seluruh OPD yang ada di pemerintah kota menangani untuk kasus-kasus masyarakat. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Laksmi. Sekarang ke Kak Ade ya, satu pesan untuk orang tua di Bali ya agar bisa menjadi pahlawan kesejahteraan bagi anak-anaknya.
2: Okay, berarti keluarga juga harus up to date itu tadi apa ya untuk pendidikan
0: lebih terbuka
2: knowledge-nya.
0: Terbuka ya. Ya
2: bagaimana sih sebetulnya yang seperti yang tadi kita kupas sampai spill sampai banyak gitu.
0: Betul,
2: ya intinya
0: sekali.
2: Cuma satu kok, jadi kesejahteraan anak hanya tidak bukan hanya materi aja gitu. Jadi kita juga harus tahu namanya mental health-nya terutama dari sana, dari mentalnya, terus apa gizi, kepenuhan gizi dan sebagainya, dan juga tentunya perlindungan anaknya. Jadi gitu. Dari pergaulan dan sebagainya, pengarahan minat dan bakat tadi sudah dicontohkan begitu, itu perlu meningkatkan knowledge itu setiap keluarga, ayah dan ibu. Dan tadi sesuai dengan keluarga, hari keluarga, jadi ayah juga tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan kepada seorang ibu aja.
0: Iya, nggak boleh absen.
2: Iya, absen terus 24 jam.
0: Ya,
2: Bapak siaga, tapi bukan hanya untuk yang akan melahirkan anak-anak, tapi yang sudah juga kita bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan lingkungan kita semua.
0: Oke, terima kasih ya Kak Ade dan juga Ibu Laksmi atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Begitu juga Raka Rai, para pendengar yang sudah menyimak dengan sangat konsen kayak serius. Oke, jadi kesejahteraan itu kan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dimulai dari langkah kecil, dari rumah gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya Dayu Ari sebagai host ya, pengantar acara di obrolan komunitas bersama KPAD, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laksmi, Kak Ade dan juga Raka Rai, para pendengar nge. Dan juga Dayu meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, untuk menutup dari pertemuan kita kali ini, Dayu izinkan Dayu mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Sahabat Budaya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membuka peluang Bali memiliki hingga 3 kawasan internasional finansial center atau pusat finansial internasional Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung termasuk skema perpajakan khusus. Pemerintah membuka kemungkinan pembangunan lebih dari satu kawasan dalam satu pulau. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari satu kawasan PFII. Dalam bilik tersebut, PFII dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan administrasi yang mengadopsi standar internasional. Sekian Getro Bali bersama Dedek, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semudah ini dia rekan rai pada pemirsa sanikan don masih kian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang sate kena. Dari Mahendra sani mungkin jagi nyarangin para pemiar sering rahina sukre. 16 Juni warsa kali tali 16 kantun sebut galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos jagi iring di tiang ring acara acara sani sampun kasih agayang. Semudah di tiang sani mungkin jagi aturin di tiang tabuh lelamatan galang kangin. Dan sejarah ini pemargi tabuh puniki.

Biasanya ini ditabuhkan ritat kale pujo wali piodalan. Ritaler ngemosang ini jenis tabuh puniki yang punike tabuh lelamatan utawi tabuh 6 kategori tabuh klasik. Tabuh puniki dipopulerkan oleh maestro karawitan Iwayan Brate. Ditata ulang gendan iki nggih, taler seniman legendaris saking Batu Bulan, Pekak Wayan Jebeg. Dan tentunya gendan iki Pekak Wayan Jebeg dikenal sebagai salah satu maestro pencipta tabuh klasik dengan varian gending galang kangin. Nggih, rekalen rai sahabat budaya sanekadun masikian iki nyarangi dede. Sering makin ngiring piar sayang tabuh galang kangin.

Kusi 2FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami hadirkan Halo RRI sebagai wadah untuk Anda menyampaikan informasi atau pengaduan terkait dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa langsung sampaikan di nomor WhatsApp kami di 089-678-123-830 atau melalui telepon di 222-161. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa sampaikan sampai nanti di jam 11 siang. Sekali lagi pendengar Pro 1, jika ingin menyampaikan informasi tidak saja melalui telepon atau melalui teks begitu ya, Anda bisa sampaikan melalui pesan suara. Mau kirim voice note silakan di 089-678-123-830. Saya mau sapa dulu beberapa pendengar Pro 1 RRI yang sudah bagi-bagi sapa-sapa di Rahine Penampahan Kuningan hari ini. Ada Bli Widi di Tokyo. Gimana sih perayaan Kuningan, Galungan Kuningan di Tokyo? Apakah ke pura juga atau ada berkumpul dengan masyarakat di Tokyo, di Jepang begitu ya? Nanti boleh bagi-bagi kabar Bli Widi. Kemudian juga Pak Ari Astre, selamat pagi, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga hari ini untuk persiapan dari Rahine Kuningan ya, yang akan kita laksanakan besok di 27 Juni 2026. Dan kami juga akan bagikan sederet informasi untuk Anda sekali lagi sampai nanti di jam 11 siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan.

0: Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pendengar Pro 1, untuk Anda yang sudah lihat kabar-kabar di media sosial atau Anda juga sudah sempat jalan-jalan ke titik nol Singaraja, kalau kita lihat dari jauh ya, kelihatan sekali wajah baru lebih fresh terlihat dari titik nol kota Singaraja. Ditambah lagi papan nama yang sudah terpasang itu ternyata adalah papan nama yang terbuat dari daur ulang sampah plastik beneran. Jadi kelihatan kokoh, tapi setelah kita dekati papan nama yang dipasang, ini tertulis Jalan Pahlawan gitu ya. Terlihat ada Bupati Buleleng Inyoman Sucidra, sebagaimana saya kutip dari Antara News, bersama dengan sejumlah jajaran ini secara simbolis memasang papan nama dengan daur ulang sampah plastik, alias bahannya dari daur ulang sampah plastik, di hari Kamis kemarin. Jadi pemerintah Kabupaten Buleleng ini menghadirkan inovasi dan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menghadirkan pembangunan yang tidak saja soal infrastruktur, tapi juga memberikan solusi persoalan lingkungan gitu ya. Dan kemudian dalam program Buleleng TerraSign ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng bersama Rumah Plastik Mandiri Buleleng sebagai bagian dari penataan kawasan strategis pusat kota. Jadi akan dipasang sejumlah papan nama, nama jalan maksudnya ya, bukan nama kita atau nama Anda, di kawasan titik nol kota Singaraja. Dan kemudian pemanfaatan sampah plastik ini sebagai material infrastruktur kota jadi langkah yang nyata juga untuk mendukung ekonomi sirkular dan meningkatkan pastinya kesadaran masyarakat kalau penting mengelola sampah dari sumbernya. Kalau Anda sekarang mererainan banyak banget nih punya sampah-sampah gitu pendengar ya, biasanya kalau kita makan makanan yang dikemas, makanannya isinya dikit tapi ternyata menghasilkan sampah yang cukup besar gitu ya. Jangan lupa untuk pilah-pilah sampah. Pendengar Pro 1 sambil mendengarkan informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan di program Halo RRI, saya mau sapa ada Ibu Indi. Selamat pagi, selamat aktivitas ya, semoga bahagia selalu. Masih menemani Anda, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selalu waspada di setiap aktivitas Anda hari ini. Dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan kewaspadaan atas dampak pembentukan daerah konvergensi, alias ada pembentukan dari awan-awan hujan, pendengar Pro 1, di hari Jumat ini. Dari prakirawan BMKG Yuyun Wulandari, sebagaimana saya kutip dari Antara, pendengar, bahwa saat ini ada kombinasi, ya, ada sesuatu yang terjadi di atmosfer gitu ya, yang dipengaruhi juga ada sirkulasi siklonik yang terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua, yang membuat memang pertumbuhan-pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin termasuk juga di Provinsi Bali, pendengar, atau di Bali juga mengalami situasi yang agak-agak mau hujan. Tadi pagi juga hujan begitu ya. Dan aktivitas kita memang agak sedikit lelo ya. Walaupun bersemangat untuk aktivitas, pendengar Pro 1, pastikan juga untuk bisa mengutamakan kesehatan Anda, keselamatan Anda juga di jalan. Saya sampaikan kabar lainnya untuk Anda, kalau saat ini ya, masyarakat kita di tengah-tengah aktivitas, atau bahkan Anda menemani anak-anak Anda ketika berlibur gitu ya, banyak sekali menghabiskan waktu untuk memain handphone gitu ya, atau bermain atau aktivitasnya banyak di handphone, pendengar Pro 1. Itu pastinya harus diperhatikan. Kenapa? Karena anak-anak dengan durasi lebih dari 4 jam menggunakan handphone, apalagi setiap hari, itu akan berbahaya untuk fungsi dari semuanya, fungsi dari otaknya, kemudian juga aktivitas fisik yang berkurang. Itu yang membuat banyak, tidak saja anak-anak, bahkan orang dewasa, rasanya perlu bijak-bijak untuk menggunakan dari handphone, pendengar Pro 1 ya. Dan informasi yang saya kutip dari rri.co.id, ketika Anda sedang menggunakan handphone di setiap harinya, pastikan Anda mengaktifkan sejumlah notifikasi dari penggunaan handphone, sehingga Anda mengetahui berapa durasi dari handphone yang telah Anda gunakan. Sekali lagi informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Dapur 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di program Halo RRI. Kami sampaikan bahwa Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 masih terus berlangsung. Dan jangan lewatkan untuk kegiatan atau banyak acara-acara pertunjukan yang masih terus terselenggara di Pesta Kesenian Bali. Dari pukul 5 sore nanti itu akan ada pagelaran kesenian khas kabupaten yang dipersembahkan oleh Duta Kabupaten Badung. Untuk Anda juga yang feel so in love gitu ya dengan tradisi, kreativitas dan juga semangat pelestarian budaya, Anda juga bisa nanti nonton langsung parade Arje Klasik dari Duta Kota Denpasar serta gong kebiar anak-anak yang tampil di Rahine hari ini ya, Rahine penampahan luar biasa. Semoga Anda juga nanti mendapatkan inspirasi, mendapatkan kebahagiaan juga, dapat juga kebanggaan sebagai masyarakat Bali yang masih terus semangat juga untuk melestarikan budaya, seni budaya yang ada di Bali. Demikian program Halo RRI Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Denpasar siang ini. Saat lagi kami akan kembali dengan program Indonesia Sehat bersama dengan Pub di Bali. Stay tune di 105,2 FM.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Dan kita masuk ke dalam segmen program Indonesia Sehat. Kali ini saya akan bincang-bincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam dari PAPDI Bali. Kita akan membahas topik yang menarik. Tidak henti-hentinya kami juga menghadirkan topik ini untuk pendengar Pro 1 yang sudah lansia kah, usianya masih produktif kah, atau punya anak-anak. Nah, ini tetap harus waspada dengan yang namanya diabetes. Nah, kali ini topiknya spesifik sekali pendengar. Kita akan membahas tentang diabetes pada usia produktif. Nah, pendengar Pro 1, jika ingin nanti bertanya atau pengen interaksi, ada yang pengen disampaikan ke narasumber, boleh langsung ke 089-678-123-830 atau di 222-161. Nah, langsung saja pendengar Pro 1, kita sudah kehadiran Dr. Luhputu Dea Sasmita Pralambari SPPD. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Selamat siang Dokter Dea.
1: Ya, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Astungkara hari ini sehat.
0: Sehat. Terima kasih sudah datang Niki di Rahina penampahan Kuningan ya dokter. Ya. Semoga tidak mengganggu waktu metanding dan juga persiapan Kuningannya ya. Dokter, nah hari ini kita membahas sekali lagi tentang diabetes pada usia produktif. Kalau usia produktif artinya usia kita masih aktif bekerja atau aktif sekolah, aktif segala macam bidang ya dokter ya. Nah, sebelum kita ke diabetes di usia produktif, saya pengen tahu atau kita refresh kembali sebenarnya diabetes ini adalah penyakit seperti apa? Kemudian skala bahayanya seberapa sih dokter? Nah, boleh disampaikan dulu. Silakan dokter Dea.
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Siang ini akan coba memberikan sharing informasi mengenai mungkin teman-teman semua sudah sangat mengenal yang namanya diabetes. Jadi diabetes itu merupakan suatu penyakit metabolik kronis yang artinya kondisinya itu jangka panjang. Jadi tidak serta-merta kita itu akan langsung terdiagnosis atau terkena penyakit diabetes ini. Ada tahapan di mana dia akan timbul gejala hingga akhirnya dia terdiagnosis diabetes itu. Nah, ditandai dengan peningkatan glukosa atau yang sering kita kenal sebagai gula darah di dalam tubuh kita, di pembuluh darah kita. Begitu.
0: Oke, artinya ada peningkatan gula darah di dalam tubuh kita. Artinya untuk tahu kita ada, maksudnya darah kita mengalami gula yang berlebih, itu harus ada tes.
1: Harus gitu, ada pengecekan.
0: Pengecekan.
1: Ya, jadi untuk pengecekan yang paling baik itu adalah menggunakan pengecekan darah vena. Kita ambil nih di pembuluh darahnya. Bukan hanya sekedar stick ya. Biasanya kita kan cuman screening stick di jari itu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Untuk memastikan tahu pasti betul seberapa nilai yang benar itu kita direkomendasikan untuk menggunakan darah vena. Dicek, nanti pengecekannya itu disarankan untuk mengecek gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Nah, itu nanti kita akan golongkan nilainya per masing-masing waktu dari pengecekan gula darah tersebut.
0: Oke, ketika cek gula puasa, biasanya disuruh puasa 8 jam ya.
1: Betul.
0: Nah, ini standarnya berapa sih, Dok? Standar artinya gula yang normal, yang stabil ya.
1: Oke. Oke, gula yang normal itu kita bilang aja cut off gula yang kita anggap sudah terdiagnosis diabetes ya.
0: Iya.
1: Itu bila ditemukan adanya nilai lebih dari sama dengan 126 gram per desiliter. Artinya bila pasien sudah puasa 8 jam nih. Terus kita cek, oh hasilnya 126. Atau di atasnya. Itu sudah bisa kita golongkan sebagai gula darah yang masuk ke diabetes begitu.
0: Atau tinggi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Harus dapat attention, perhatian.
1: Betul.
0: Berarti. Oke. Nah, ketika puasa sudah puasa 8 jam, ketika dicek ternyata gulanya lebih dari 126, berarti kalau udah sampai 400-500 itu sudah mencengangkan.
1: Aduh,
0: ya.
1: Udah enggak usah tanya lagi.
0: Enggak usah tanya lagi, oke. Okay. Karena case-nya banyak banget nih. Dokter udah maksudnya kelihatannya biasa gitu ya, udah ngurangin makan-makan, maksudnya makan gulanya udah dikurangin, nasinya sudah diganti pakai nasi beras merah, tapi ternyata gula darahnya masih cukup tinggi begitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan gula darah kita ini sepertinya stuck gitu ya, masih tinggi atau sulit untuk menurunkan kadar gula darah di darah kita gitu?
1: Oke, okay. Baik. Jadi penyebab diabetes itu sebenarnya hanya satu, itu karena adanya gangguan dari hormon yang disebut dengan insulin. Nah, kenapa insulinnya? Nah, ada tiga kondisi kenapa insulin itu nantinya bisa menyebabkan gula darahnya tinggi. Jadi insulin itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh salah satu organ kita, organ kecil namanya pankreas. Fungsinya adalah untuk mengatur atau meregulasi kerja dari gula darah di tubuh kita. Nah, kalau misalkan ternyata insulin ini tidak dihasilkan, atau insulinnya ada tapi dia nggak bisa kerja dengan maksimal, atau bisa tumpang tindih antara kedua kondisi tersebut. Nah, itulah yang akan menyebabkan suatu kondisi peningkatan gula darah yang nantinya bisa menuju ke diagnosis diabetes. Begitu.
0: Oke, nah berarti kalau misalkan kita kaitkan nih dok ya, tapi kita belum bahas secara detail nih, okay, ke usia produktif. Artinya kalau di usia produktif umur 25 kita anggap ya, sampai usia 45 gitu misalnya, okay, sudah mengalami diabetes, itu udah nabung gulanya atau kerusakan hormon insulinnya sudah bertahun-tahun begitu, okay, tanpa kita sadari.
1: Perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya diabetes itu kan tipenya ada banyak nih. Ada diabetes akibat dari memang bawaan dia tidak punya nih sel insulin, apa, hormon insulinnya dari awal. Atau ada kondisi autoimun yang dia bisa menyerang juga insulinnya sehingga dia tidak bisa bekerja secara optimal. Atau yang terakhir, yang paling fenomena yang sering kita temukan sekarang adalah ya lifestyle habit. Maksudnya kondisi yang dia nabung nih, pola hidup yang tidak baik, dia tabung sedikit demi sedikit sehingga akhirnya dia akan menuju ke kondisi diabetes itu. Nah, itu yang akan memicu kerja dari insulin yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita perlu cari tahu dulu apa penyebabnya. Namun yang mungkin fenomena banyak sekarang itu lebih kepada bagaimana lifestyle habitnya ya. Ternyata setelah kita gali kok nggak ada faktor-faktor lain kecuali dari pola hidupnya pasien itu sendiri.
0: Oke, okay. Ini kan berarti jenisnya ada banyak, cuma sekarang mostly adalah yang lifestyle habit. Bagaimana dengan diabetes yang diturunkan oleh orang tua? Apakah memang serta-merta gara-gara orang tuaku nih aku punya diabetes?
1: Okay.
0: Itu seperti apa sih penjelasannya dok?
1: Okay. Perlu diketahui bahwa adanya faktor genetik sebenarnya dia dia meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Tapi tidak serta-merta bila pasien sudah aware terhadap kondisinya bahwa dia memiliki keluarga yang memang punya diabetes, jika dia sudah memulai pola hidup sehat atau lifestyle yang baik, tentunya dia tidak akan serta-merta jatuh ke dalam kondisi yang sama dengan kedua orang tuanya, seperti itu.
0: Oke, okay. Artinya itu sudah jadi alarm aja ya.
1: Betul.
0: Belum tentu
1: meningkatkan risiko saja.
0: Berarti belum tentu atau pasti mengalami diabetes. Oke, okay. Ini yang bikin banyak orang ngerasa, wah karena genetik udah wajar nih saya kena gitu ya. Itu sering ketemu gak sih pasien seperti itu dokter? Dan mengobatinya apakah lebih susah atau sebenarnya sama saja dengan yang faktor-faktor yang sebelumnya tadi itu ya?
1: Sebenarnya kalau pengobatan sih sama saja ya. Hanya saja mungkin pasien-pasien dengan genetik bawaan diabetes itu dan pola hidup yang tidak baik itu lebih cenderung lebih cepat dia terdiagnosis diabetesnya. Seperti itu. Karena dia akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes. okay. kalau sudah memiliki genetik.
0: Oke, okay. kayak bibitnya udah punya, yeah. tinggal disiram-siramin aja atau enggak gitu ya dok ya. Oke, okay. Nah kita sekarang sudah mulai masuk sedikit nih ke usia produktif. Karena kan diabetes ini sering dianggap sebagai penyakit orang tua. Penyakitnya usia umur 50-an gitu ya. Kadang saya juga enggak terima gitu, kok bisa sih usia produktif malah kena diabetes? Seberapa bombastis sih konsumsi gula sehingga generasi yang sebenarnya masih energik gitu ya, ternyata udah kena diabetes gitu. Gimana dokter?
1: Ya, jadi sebenarnya ini fenomenanya yang menarik ya, karena saya lihat dari pengalaman klinis juga saya menangani pasien itu dari usia 45 tahun ke atas.
0: Yeah.
1: Sekarang sudah bergeser loh. Pasien-pasien saya tuh ada yang 25 tahun,
0: okay.
1: ada yang 30 tahun, seperti itu. Makanya saya selalu aware kepada teman-teman usia produktif, mungkin sebaya saya juga, bahwa sebenarnya kita harus paham dulu kondisi. Pertama, saya bilang tadi bahwa genetik itu

0: memiliki batas maksimal konsumsi gula per hari. Nah, okay. yang tidak kita aware juga, tabungan gula di atas batas maksimal per hari itu sudah kita gunakan seperti apa? Apakah kita tanam saja? Apakah kita sudah basmi setiap harinya? Okay. Itu yang kita mesti tahu sebenarnya.
1: Baik, berarti harus tahu kita makan apa, terus kayaknya perlu nanti kita akan bahas seperti apa sih proses kita makan, terus gulanya jadi apa, dibakarnya untuk apa gitu ya. Karena kan kalau kita makan, misalkan makan nasi dengan daging, sayur, terus abis itu pengen ngemil lagi, ada source gula lagi, terus nanti ada ngopi, ada banyak hal. Masih panjang kan dalam satu hari itu biasanya, dok ya. Kita ngerasanya masih aman-aman saja, cuma kita gak pernah tahu sebenarnya seberapa besar sih perjalanan perjalanan gula yang akhirnya terakumulasi di badan kita. Karena kalau kita ngitung jumlah gula kayaknya ribet banget ya, dok ya. Mau makan kan ya, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Pendengar Pro 1 masih membahas tentang diabetes pada usia produktif bersama dengan dokter Dea dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI Bali. Kita akan jeda sebentar, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Karena informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar masih di program Indonesia Sehat. Kalau tadi kita sudah mendengar informasi tentang Americano. Ini adalah minuman kopi yang paling laris juga di Indonesia dan banyak yang mengkonsumsi kopi sekarang. Kalau banyak kalangan menghindari Americano karena terlalu pahit begitu ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa Americano atau minum kopi tanpa gula itu juga bisa memberikan asupan kafein dan pastinya tidak menambah tidak ada kontribusi ke gula darah kita gitu, dokter ya. Kalau saya lihat fenomenanya sekarang banyak yang mencoba untuk menghindari gula gitu ya, ngekat gula dari minuman, karena sekarang minuman-minuman banyak sekali yang tanpa kita sadari ketika kopi dicampur susu pun itu ternyata mengandung gula. Segitu banyaknya minuman yang kita konsumsi, ternyata sulit untuk kita hitung begitu, dok ya. Kembali ke statement terakhir tadi, apa perlu kita menghitung dari jumlah gula yang masuk? Karena kan dokter sempat menyampaikan tadi, sumber makanan kita ini cukup banyak yang mengandung gula gitu, dokter. Gimana, dok? Dihitungnya seperti apa?
0: Oke. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya meskipun ini ribet, tapi ini sebenarnya worth it untuk dilakukan ya. Yeah. Jadi pertama kita harus tahu dulu

0: berapa total kalori yang kita butuhkan dalam sehari. Mm-mm. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Mm-mm. Nah, setelah itu baru kita bisa cut bagi berapa perlu protein, berapa perlu karbohidrat, yeah, gula, mm-mm, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perlu ketahui bahwa dari semua komponen makanan tersebut, yang paling tinggi akan menghasilkan gula adalah karbohidrat. Mm-mm. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita mau menghitung, rasanya terlalu sulit ya, apalagi mm-mm, untuk usia kita yang produktif, belum tentu mm-mm, kita mau makan pun mungkin agak sulit gitu kan.
1: Iya,
0: mencari makan ya, mungkin kalau kita gak bisa masak, lebih sering beli, seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kita pastikan saja mm-mm, bahwa jika sudah ada karbohidrat,
1: yeah,
0: makanan lainnya yang mm-mm, mengandung gula, kita takar mm-mm, agar tidak terlalu terlalu banyak.
1: Mm-mm.
0: Jadi gini, misal pagi kita sarapan roti, udah karbohidrat.
1: Okay.
0: Terus siang kita makan nasi lagi.
1: Mm-mm.
0: Makan nasi lagi. Terus pulang dari kerja gitu misalkan, saya mau kasih reward nih untuk diri sendiri.
1: Iya.
0: Kita beli deh minuman kemasan atau mm-hmm, minuman kekinian yang banyak lagi populer.
1: Mm-hmm.
0: Seperti itu kan tidak masuk akal. Jadi karena pagi sudah karbohidrat, siang sudah karbohidrat, malam kita tambah gula lagi.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu kan kita bisa sudah pikirkan bahwa oh sudah berapa banyak nih gula yang kita masukkan. Nah itu bisa mm-hmm, yang pertama. Yang kedua, okay, kita lihat dari total kalori yang kita butuhkan sehari.
1: Mm-hmm.
0: Pakai saja itu sebagai patokan. Jika sudah berlebih dari total yang kita butuhkan, berarti memang asupan dari makanan yang kita konsumsi sehari itu sudah berlebih.
1: Oke.
0: Okay. Ada dua cara yang biasanya saya berikan contoh untuk bisa dilakukan bagi kita kalangan usia-usia produktif seperti ini. Ya, dua contoh seperti itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Bagaimana dengan buah-buahan?
0: Okay.
1: Nah, ini banyak juga diulas sama influencer gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau gula dalam pisang itu juga cukup tinggi gitu ya. Okay. Semangka apalagi.
0: Okay.
1: Wah, itu enak banget. Menyegarkan ya, Dok. Gimana, Dok, kalau buah?
0: Sebenarnya beberapa buah itu ada loh yang mengandung karbohidrat juga.
1: Mm-mm.
0: Jadi, karena dia mengandung karbohidrat, otomatis dia pasti akan pemecahan gulanya lebih tinggi, lebih banyak gitu.
1: Uh-uh.
0: Nah, salah satunya mungkin mangga.
1: Mm-mm.
0: Ya. Kemudian alpukat.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Terus pisang juga misalnya salah satunya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita sudah harus mulai mengetahui buah-buah apa sih yang dia juga mengandung karbohidrat, sehingga kita bisa atur mau makan buah ini atau mau makan nasi gitu, atau mau okay, makan roti, seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti kita harus menentukan salah satu source karbohidrat.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi harus betul-betul mindful istilahnya, harus betul-betul sadar apa makanan yang kita konsumsi. Nah, berarti sekarang tadi kan dokter bilang udah bergeser dari usia 45, sekarang mostly 25, 30 yang mengalami diabetes. Ini penyebab diabetes usia yang mengalami diabetes itu ini bergeser, apakah karena betul banyak yang mengalami penyakit ini, atau karena memang makin banyak aja yang willingness untuk tes ya.
0: Okay.
1: Misalkan medical check up lah, atau misalkan tes di posyandu gitu ya, cek kesehatan di CFD gitu ya, kelihatan oh ternyata gula darahnya naik, sehingga data yang mengalami gula darah tinggi atau bahkan ke diabetes ini semakin tinggi gitu, Dok. Gimana?
0: Oke. Okay. Betul sekali sebenarnya. Salah satunya orang-orang usia produktif ini sudah aware dia terhadap dirinya sendiri bahwa dia mengetahui betul faktor risiko faktor-faktor risiko apa yang bisa menyebabkan dirinya itu bisa terdiagnosis diabetes mellitus.
1: Okay.
0: Jadi dia paham bahwa ada faktor genetik, dia mengetahui bahwa orang tuanya atau kakek neneknya ada diabetes, kemudian dia paham bahwa dirinya itu lifestyle-nya tidak baik, kemudian dia sudah tahu seberapa kalori yang masuk dan seberapa juga yang dia bisa buang, seperti itu. Jadi karena sekarang sosial media sudah banyak sekali bisa kita akses seperti apa diabetes mellitus itu, dan tentunya sudah ada kewaspadaan dini dari orang-orang khususnya yang berusia produktif, tentunya mereka akan sadar. Mm-hmm. Sadar bahwa seperti apa dirinya dan apa namanya, respon kita untuk mengecek screening awal terhadap diri sendiri itu juga tinggi. Jadi sehingga datanya masuk lebih banyak dan mudah kita akses tuh hari, saat ini.
1: Mm-mm.
0: Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi untuk pendengar Pro 1 juga yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ke WhatsApp di 0896781238330. Selamat siang untuk Ayu Sabah di Maluku Tengah, lagi hujan. Terima kasih infonya. Nanti kalau ingin bergabung silakan di WhatsApp aja siang hari ini. Ada Beli Oka Mulyarto juga yang lagi monitor. Terima kasih pendengar Pro 1 yang sempat gitu ya mengalami situasi gula darah saya sempat tinggi gitu ya. Pengen menanyakan langsung ke dokter Dea tentang gimana sih cara supaya gula darah kita stabil terus begitu ya, biar gak naik turun gitu kan. Kayak grafik naik turun tuh gak enak banget juga, susah kita untuk jaga stabilnya. Nanti boleh ke dokter Dea siang hari ini. Nah, sebelum bagaimana cara menjaganya, karena kita tadi banyak bahas tentang sumber-sumber makanan, sebenarnya makanan apa sih yang bisa dikategorikan oke, ini baik untuk menjaga gula darah kita tetap stabil. Ada makanan-makanan yang kayaknya harus kita hindari begitu, karena bisa cepat sekali merangsang gula darah ini naik gitu. Kalau saya sih ngerasanya ketika kita makan dan kandungan gulanya tinggi, kita sukanya ngantuan gitu, dok. Nah, itu boleh disampaikan seperti apa sih?
0: Oke, okay. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa semua komponen dalam makanan itu sebenarnya penting ya untuk untuk tubuh, untuk keberlangsungan sel-sel kita beraktivitas seperti normalnya begitu. Tapi setiap komponen itu memiliki batas normal atau maksimal asupan perharinya begitu. Jadi biasanya ada beberapa komponen yang dia memang enak banget. Jadi orang-orang tuh pengennya makan komponennya itu aja gitu, gitu. Dan komponen lainnya itu biasanya kalau dimakan cuma sesendok, dua sendok itu cepat kenyang. Dan memang seperti itu sifatnya, seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi makan kita harus makan seimbang. Sebenarnya kalau saya edukasi orang itu, kita bisa pakai prinsip atau konsep piring diabetes ya. Jadi setengah piring itu kita harus isi dengan protein yang tinggi. Entah mau kita berikan protein dari hewan atau dari nabati, tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kemudian piring seperempatnya kita berikan karbohidrat. Nah, karbohidrat kita penting tahu. Sekarang kan ada karbohidrat, mungkin orang-orang udah paham betul ada karbohidrat kompleks, ada yang sederhana. Mm-hmm. Jadi nasi putih itu tuh termasuk karbohidrat yang sederhana. Dia cepat sekali disalurkan ke dalam sel-sel dan dia akan cepat juga membuat kita merasa lapar lagi karena metabolismenya tuh cepat banget dalam tubuh memang. Beda halnya dengan karbohidrat yang kompleks. Jadi makanya kenapa kita kalau edukasi pasien dengan gula darah tinggi itu kita tidak sarankan terlalu banyak makan nasi putih. Karena dia benar-benar membuat lonjakan gula darah itu cepat banget. Beda halnya kompleks. Kalau dia karbohidrat kompleks, dia akan tersalurkan ke sel tuh pelan-pelan, sehingga pengosongan lambung juga lambat. Dia akan merasa kenyang lebih lambat, seperti itu. Jadi akan membuat gula darahnya lebih stabil.
1: Okay.
0: Kemudian sisanya baru kita bisa tambahkan komponen-komponen lainnya, seperti itu.
1: Oke, berarti yang paling terpenting, paling utama itu diperhatikan adalah soal komposisi protein, kemudian baru karbo yang mengikuti ya.
0: Iya.
1: Karena kebiasaan kita ngambil nasi dulu, dok, bukan ngambil daging dulu gitu ya.
0: Biasanya malah dagingnya lebih sedikit ya.
1: Nasi dulu biar sehat, bugar gitu ya. Nasinya segunung, tar ayamnya atau daging-dagingnya itu mendukung nasi gitu ya. Bukan daging yang mendukung. Didukung oleh nasi. Apa sih yang menyebabkan masyarakat kita itu takut makan daging yang berlebih gitu ya? Banyak yang menganggap kalau kita makan protein lebih banyak itu akan mengganggu dari pencernaan misalnya, karena daging itu ada kalau misalnya dimasak kurang sempurna itu ada ulat-ulat gitu ya, bikin cacingan lah gitu. Ada anggapan seperti itu, maka makan jenis protein agak dibatasi. Nah, gimana dok soal itu? Bahaya nggak sebenarnya protein itu? Silakan.
0: Kalau kita bilang bahaya, sebenarnya kita tergantung higienitas dari pengolahan makanan itu sendiri tentunya. Ya, kalau sudah daging, otomatis semakin dia matang, itu semakin baik. Ya, namanya juga daging ya.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Memang berasal dari hewan. Kita harus olah dulu dia dengan baik, pastikan higienitasnya. Nah, namun memang kita perlu ketahui juga bahwa konsumsi protein hewani, terutama daging merah, terlalu sering juga tidak baik. Maka dari itu, dalam waktu satu minggu kita harus sudah prepare bahwa tidak boleh dalam satu minggu itu kita produksi kita konsumsi daging merah setiap hari.
1: Oke.
0: Maka dari itu kan protein itu sumbernya dari banyak ya. Bisa dari hewani kayak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa dari kita ambil dari sumber nabatinya.
1: Oke.
0: Satu pesan yang ingin saya bilang bahwa semua makanan itu jika kita konsumsi berlebihan itu tidak baik. Meskipun saya bilang protein itu lebih baik dibandingkan karbohidrat, tapi kalau memang komponennya juga melebihi dari batas asupan per hari, itu juga tidak disarankan.
1: Gak gitu. Bagus ya, berarti yang sedang-sedang saja, tapi porsi protein harus lebih besar dari karbohidrat.
0: Betul.
1: Gitu ya, karena masih ada banyak makanan, apalagi kalau udah rahina atau hari raya. Nah, itu sumber karbohidrat berlimpah ruah gitu ya dokter ya. Jadi itu yang harus diwaspadai pendengar Pro 1. Nanti kita akan lanjutkan kembali membahas tentang jenis-jenis gula ya. Ada gula buatan, ada pemanis buatan, sorry. Kemudian juga ada stevia. Nah, ini juga boleh nanti kita tanyakan ya ke dokter Dea. Kemudian yang menarik adalah seberapa asupannya masuk, berarti harus ada yang dikeluarin dengan cara apa, dokter? Nanti di sesi selanjutnya kita akan kembali masih di Indonesia Sehat Pro 1 RRI Denpasar.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH, SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, siang hari ini kita masih membahas tentang diabetes pada usia produktif di program Indonesia Sehat bersama dengan PAPDI Bali, masih bersama dengan Dr. Dea siang hari ini. Dr. Dea, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita membahas tentang makanan apa yang atau makanan dengan jumlah sebanyak apa gitu ya yang dapat menyebabkan diabetes di usia produktif. Nah, sekarang kita bahas soal gulanya gitu. Karena tadi dokter sempat bilang kalau sumber makanan itu ketika sudah kita kunyah, sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu banyak juga yang akan berakhir menjadi gula gitu ya, sourcing gula di tubuh kita. Nah, sebenarnya kalau kita breakdown lagi kayak karbo gitu ya, sumber karbo ada nasi, ada ubi, ada roti. Ini sebenarnya jenis-jenis gula itu berpengaruh nggak ke peningkatan gula darah dalam tubuh kita gitu ya, termasuk tadi saya sebutkan ada pemanis buatan, ada gula pasir, ada juga sekarang opsi katanya gula lebih apa ya, nggak tahu juga sih, sempet tren gula apa sih, gula merah gitu ya, ada stevia gitu. Banyak lah sekarang jenis gula. Nah, menurut dokter itu seperti apa sih tubuh kita itu menerima gula? Dibeda-bedain atau sebenarnya gula itu sama aja gitu masuk dalam tubuh kita? Silakan, Dok.
3: Oke. Jadi perlu diketahui bahwa semua gula yang masuk, entah dia gula sederhana, dia gula kompleks, dia gula nol kalori, semua gula itu akan diakumulasi dan totalnya itu akan tetap terhitung sebagai komponen yang telah masuk ke dalam tubuh, sehingga semuanya akan memiliki risiko yang sama sebagai terjadinya kondisi peningkatan gula darah dalam tubuh. Nah, penting kita ketahui sebenarnya konsep dari gula itu sama halnya seperti karbohidrat. Karena sebenarnya karbohidrat dan gula itu tidak bisa dipisahkan. Karbohidratnya hasil akhirnya kan gula. Jadi gula itu juga ada yang gula kompleks, ada yang gula sederhana, dan konsepnya juga prinsipnya sebenarnya sama. Kalau gula sederhana dia lebih cepat berada dalam tubuh, kemudian lebih cepat di transfer ke sel-sel yang memerlukan, karena semakin cepat dia di metabolisme, maka semakin cepat juga kebutuhan yang kita rasakan. Begitu. Beda halnya dengan karbohidrat, gula kompleks seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia akan memberikan kondisi yang lebih lama, perlahan-lahan. Kemudian sehingga nantinya outcome-nya juga dia akan menyebabkan stabilisasi atau gula darah yang lebih seimbang gitu.
2: Oke.
3: Seperti itu. Nah, kalau fenomena saat ini kita ketahui adanya gula yang nol kalori. Nah, sebenarnya kalau saya baca, sempat baca, sebenarnya dia tidak menyatakan bahwa produk tersebut itu gula, karena dia produk itu dibuat berdasarkan ekstrak dari tumbuhan kalau nggak salah.
2: Dari daun ya.
3: Iya, kalau nggak salah dari tumbuhan. Nah, dia mengklaim bahwa produk itu nol kalori. Jadi yang dia bahas itu nol kalorinya.
2: Benar ya, nggak bahas gula berapa.
3: Iya, gram, betul ya. Jadi biar saya nggak salah ya juga, karena itu kan produk ya. Jadi setahu saya sih dia tidak menambahkan berapa persen kalori yang kita makan seperti itu. Tapi untuk masalah gulanya sepertinya kalau dari klaimnya sih kan tidak berdasarkan dari gula ya, dari tanaman. Sehingga kalau saya ditanya berapa gram gula yang masuk kalau kita pakai produk itu ya, saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu juga.
2: Masih harus diteliti kayaknya ya. Untuk seseorang yang memang rutin mengkonsumsi sumber gula alami gitu ya, yang katanya nol kalori. Benar juga ya, kita terlalu fokus sama kalorinya ya. Kita lupa kalau ternyata setiap makanan yang rasanya manis artinya ada kandungan gulanya. Nanti kita coba cari-cari lagi ya dokter ya. Oke, ini PR ya juga sih ya. Saya jadi penasaran sebenarnya berapa sih, karena semakin kesini banyak orang yang mengandalkan pemanis alami begitu untuk menggantikan gula pasir atau gula merah dan gula-gula lainnya. Nah, kemudian ada budaya less sugar gitu sekarang ya. Tapi ternyata kalau saya lihat less sugar, ada less sugar 75%, 50%, 30%, ada banyak variasinya. Sebenarnya kesadaran dari membeli sesuatu makanan atau minuman dengan kondisi less sugar ini masih amankah dok untuk terhindar dari diabetes di usia produktif ini?
3: Ya, perlu kita ketahui juga ya bahwa minuman atau makanan yang mengandung produk olahan seperti susu, keju, itu juga sudah termasuk dalam golongan gula, laktosa biasanya kita sebut. Jadi memang dia memang sudah termasuk gula. Nah, meskipun kita bilang kita beli, saya mau beli latte no sugar gitu.
2: Iya.
3: Tapi kan sudah ada susunya. Susunya juga akan dipecah menjadi gula. Seperti itu.
2: Oke.
3: Jadi makanya kenapa orang-orang bilang lebih baik kita minumnya americano tanpa tambahan atau embel-embel americano plus sirup apa, karena sirup juga ya gula gitu. Kita nggak bisa, bagi orang-orang yang belum terbiasa untuk menghitung berapa gram gula yang masuk, kita nggak tahu berapa sih gula sebenarnya yang dimasukkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau lebih aware dan lebih kritis, mungkin kita harus tanya info utamanya dulu, kalau dia normal gulanya berapa. Kalau kita minta less sugar, gulanya berapa? Kemudian kalau lebih kritis, mungkin kita yang request sendiri, kak saya mau gulanya sekian ya, gitu. Jadi kita bisa atur nih asupannya berapa. Sekarang kan banyak nih udah aplikasi di internet, kita tahu cara menghitung kalori dan asupan makanan itu lebih simple gitu. Jadi
2: okay. Pake, ya jangan pakai AI juga ya,
3: betul,
2: dok ya.
3: Jangan embel-embel less sugar. Itu kita sudah pede nih. Oh kita, oh hari ini saya nggak ada minum gula nih sama sekali. Padahal ya sebenarnya udah masuk nih berapa milinya kan gitu. Itu yang orang-orang sebenarnya belum, masih salah paham. Bukannya nggak tahu ya, tapi salah paham.
2: Karena cepat-cepat udah less sugar, artinya sugarnya udah dikurangin dari normal gitu.
3: Bahkan
2: ya.
3: Bahkan ada yang seperti ini, saya udah minum americano dok gitu, americano plus madu gitu misalkan.
2: Plus madu. Plus
3: madu. Enggak bisa. Sekarang kita mewajarkan itu, tapi nanti kita kan nggak tahu seperti apa dia mengeluarkan sisa dari gula yang dia konsumsi perharinya. Itu juga bahaya. Jadi makanya kita harus paham betul bahwa gula itu memang hasil akhir dari makanan yang kita makan. Sehingga nanti kalau memang kita akan menambahkan makanan lain yang tinggi gula, itu kita bisa berpikir apakah kita minum gak nih, makan gak nih gitu. Apalagi ya udah tahu faktor risiko, punya genetik lah, terus kita gak pernah olahraga, ya lebih mindful lah kita bertindak seharinya gitu.
2: Iya, jadi apa yang kita makan itu memang betul-betul harus sadar ya. Apalagi sudah didiagnosis diabetes atau memang gula darahnya sudah naik dikit dari standar maksimal, jadi kita harus betul-betul berhati-hati. Nah sekarang kalau kita sekarang nih udah, anggaplah kita udah tahu ya, paham ya, berapa jumlah gula atau makanan yang kita masuk, yang kita konsumsi, artinya udah masuk ke dalam tubuh. Cara mengeluarkannya itu gimana sih dok? Artinya kita memanfaatkan gula ada dalam tubuh kita ini untuk aktivitas. Artinya gulanya itu kepake, gak ditabung-tabung terus gitu dok ya. Gimana sih caranya dok?
3: Oke, yang paling penting yang kita lakukan adalah memaksimalkan kerja dari gula itu. Jadi gula itu kan penting untuk kerja atau fungsi dari sel-sel tubuh kita. Jadi kita bergerak, kita pakai gula. Kita berpikir, kita pakai gula gitu. Nah, jadi otomatis yang harus kita lakukan pertama adalah ya gerak. Gerak, aktivitas. Kalau memang kita tidak merasa bahwa pekerjaan kita itu tidak aktivitasnya rendah, kita sudah harus aware dan punya rasa ingin mengeluarkan itu dengan menyisihkan paling tidak 30 menit sehari untuk memaksa gula itu terpakai sehingga tidak menjadi tabungan yang akan membuat outcome yang jelek nanti di kemudian hari seperti itu.
2: Kalau duit ditabung sampai tua nggak apa-apa ya dok ya. Tapi kalau gula berarti harus dipakai bergerak. Berarti ketika berpikir otak kita itu ngambil source gula juga.
3: Betul.
2: Ya
3: untuk bisa. Makanya total kalori harian itu sebenarnya sudah cukup untuk kondisi tubuh masing-masing orang. Makanya saya bilang setiap orang tuh punya total harian yang berbeda-beda. Jadi misalkan nih 2000 tuh sudah sampai kita tidur pun kita punya loh kita perlu loh glukosa. Untuk pembakaran kalori itu karena kita bernafas kan tetap seperti itu. Makanya bila melebihi kalori itu, nah lebihnya itu yang harus kita paksa untuk hilangkan ya dengan menyisihkan itu waktu untuk memaksa tubuh kita bergerak seperti itu.
2: Oke. Makanya kenapa kalau kita terlalu cut makanan susah tidur.
3: Betul.
2: Ya, dok ya. Kalau kelebihan makan susah nyari tidur ya gitu ya, karena kebanyakan makan. Artinya yang paling terpenting adalah harus bergerak, dimanfaatkan gitu ya. Kalau misalkan Anda tidak terlalu mau untuk menghitung total kalori dalam satu hari, berarti kalau kita semakin kita banyak makan, logikanya harus makin banyak bergerak gitu dokter ya.
3: Betul.
2: Bergeraknya apa nih dok? 30 menit karena orang sekarang lagi keranjingan lari gitu. Tapi kalau di medsos dibilang oh latihan beban katanya ya. Ada orang zumba juga. Macam-macam dok. Gimana nih?
3: Gini, kalau sesuai dengan rekomendasi, jadi disarankan untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu minimal 150 menit per hari. 150 menit per minggu atau setara dengan 30 menit per hari itu paling tidak 5 sampai 6 hari. Berarti kan dalam seminggu tuh kita harus menyisihkan 30 menit per hari. Nah, olahraga apa yang dilakukan? Kita kembali ke kemampuan individu. Enggak mungkin saya suruh orang yang tidak pernah olahraga langsung lari gitu. Mungkin saya suruh gitu. Pasti saya akan sarankan untuk jalan dulu. Ketika kondisi tubuhnya sudah terbiasa dengan jalan, baru kita mulai baru kita tambahkan intensitasnya menjadi lari seperti itu. Nah, yang terpenting lagi sekarang mungkin usia produktif sudah sangat paham ya bahwa kita nabung otot itu penting banget dari sekarang. Jadi selain kita memaksa tubuh itu memaksa kalori itu keluar secara cepat dengan kardio, dengan kardio, jalan, lari, sepeda, seperti itu, kita paksa penggunaan glukosa itu lebih cepat dengan menabung otot. Seperti itu. Jadi otot itu apa namanya, selnya anggap ya, kalau kita saya buat ilustrasi, dia tuh otot itu benar-benar dia akan bekerja terus 24 jam. Jadi dia perlu asupan setiap menit, setiap detik dia perlu asupan. Jadi semakin gede dan semakin banyak kita menabung otot, itu akan semakin baik. Jadi sehari kita nggak olahraga pun itu masih bisa terbakar kalorinya karena kita sudah menabung otot itu.
2: Oke. Begitu. Makanan buat otot kita gitu, iya, ya dok, betul. Ya. Oke. Jadi itu makanya alasan dari banyak orang-orang di usia produktif semakin aware bahwa gak cuma kurus atau langsing atau mungkin berat badan ideal, tapi ada otot yang harus ditabung.
3: Betul.
2: Jadi makanannya kesana gitu, dokter.
3: Iya.
2: Ya, oke. Jadi ini sebagai akhir, dokter, kalau kita pengen terhindar diabetes di usia produktif, banyak banget ya yang harus dipikirin, dok. Gimana nih supaya gak stres gitu. Karena kadang-kadang kalau terlalu banyak indikator yang kita pikirkan, kita jadi bingung nih harus mulai dari mana.
3: Oke.
2: Supaya gula darahnya tetap stabil, tapi craving manisnya tetap jalan nih, dok. Nah, silakan, gimana nih saran-sarannya, dokter?
3: Ya, jadi dari sekian pasien-pasien yang tentunya saya rawat juga, sempat saya rawat juga ya, sebenarnya fenomenanya sama. Di usia produktif saat ini sebenarnya tekanannya mungkin sangat tinggi-tingginya ya, sehingga mereka itu cenderung melakukan pola hidup yang tidak baik. Sehingga tidurnya sulit. Mungkin kadang ada yang bisa tidak tidur di malam.
2: Atau kebalik, dok, ya.
3: Atau tidurnya tidak cukup juga 6-8 jam. Seperti itu. Itu kan akan merangsang kondisi peradangan, kerusakan sel-sel juga yang nantinya akan memicu kondisi-kondisi kronis lainnya. Salah satunya ya diabetes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa bahwa kelelahan yang dia alami itu harus selalu diberikan reward. Nah, rewardnya kadang tidak sesuai. Jadi apa yang dia inginkan itu harus dia penuhi dalam hal makanan. Kalau sekarang saya bilangnya kita bahas dalam hal makanan ya. Jadi misal sekarang dia sudah sempat makan siang, terus dia minta donat gitu, terus dia minta minuman kekinian atau minuman kemasan, itu dia merasa bahwa semuanya itu bisa perlu dia dapatkan untuk menunjang dari kondisi produktifnya dia saat ini. Nah, kemudian fenomena tersebut yang seharusnya mulai harus kita pikirkan bahwa jika tidak kita cegah atau kita aware, mungkin cepat atau lambat ya kondisinya akan berputar 180 derajat dari awalnya dia bisa mendapatkan itu semua sampai akhirnya dia dilarang untuk mendapatkan itu semua. Itu yang fenomena yang saat ini saya sering lihat, entah di sosmed, entah saya lihat pasien sendiri. Jadi mungkin saran saya, mulailah untuk berperilaku yang mindful, jadi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu. Memang kondisinya di usia produktif pasti akan ada stresor dimanapun. Tapi dengan kita sudah mulai menanamkan bahwa apa yang kita tabung saat ini itulah yang akan kita tuai kemudian harinya. Apalagi kita sudah tahu ada risiko tinggi, genetiknya ada. Ya, itu yang harus kita mulai tanamkan, bahwa pentingnya pola hidup sehat yang kita lakukan saat ini untuk keberlangsungan di usia selanjutnya
2: kehidupan kita ya. Iya, jadi orang-orang sekarang ini terasa sangat kompleks ya, hal-hal yang dipikirkan, tapi semuanya semata-mata untuk kehidupan kita, tubuh kita yang sehat di usia yang tua gitu, dokter. Betul. Ya, jadi jangan sampai diabetes di usia produktif. Tadi pesan-pesannya sudah disampaikan oleh dokter Dea, terima kasih. Semoga juga untuk pendengar Pro 1 bisa memahami bahwa diabetes itu bukan masalah makanan, makan dalam porsi yang besar, tapi ada perihal-perihal penting yang sudah dibahas tadi, soal jenis-jenis makanannya, porsinya berapa, kemudian gula yang Anda konsumsi juga sourcingnya dari mana, itu juga harus dilihat sehingga kita bisa terhindar dari diabetes. Demikian pendengar program Indonesia Sehat bersama dengan PAPDI Bali telah membahas diabetes pada usia produktif. Terima kasih sekali lagi Dr. Dea.
3: Sama-sama.
2: Semoga bisa jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan pendengar Pro 1 RRI dan Pasar juga terima kasih yang sudah kasih salam-salam siang hari ini. Semoga berkenan juga informasinya, bisa disimak kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari. Kita jeda sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: dan pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya, gak ada.

0: memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
1: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
0: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan

0: ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar, khususnya di kalangan generasi muda.
2: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurban biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan, mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warin Raghi melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Ya, Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Satu lagu dari Ariel Noah bersama dengan Divki Halif dengan Cinta Yang Diam. Kalau siang-siang gini pada Pro 1 gak bisa diam ya, pengennya ngemil aja siang hari ini. Selamat siang buat yang lagi makan jajelaklak nih. Siang ini ada Bu Resmi di Singaraja. Lagi ramai banget ya untuk siang hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat siang untuk pendengar Pro 1 yang lagi monitor siaran kami dari aplikasi RRI Digital dan juga website kami di rri.co.id. Dan kami sampaikan pendengar untuk informasi selanjutnya adalah informasi lalu lintas bersama dengan rekan Gede Ivan. Silakan Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI Denpasar yang berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Udanglak sampai dengan Simpang Udanglak di sini Sadoa. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Udanglak arus lintas dari arah bypass di kawasan Rumah menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bukusandru terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi arus lintas dari arah Simpang Udanglak menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Udanglak terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Pemulisan menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemulisan terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngarai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngarai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngarai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Undang-Undang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Undang-Undang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah objek wisata Kuta menuju bandara atau menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Undi Jemaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undi Jemaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Nujumaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus Nujumaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Tutol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tutol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari Simpang WTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang WTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Dan demikian pendengar Pro 1, selalu berhati-hati di jalan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung khotbah Jumat dari Musola Ar-Rahman, Jalan Tukat Balian, Gang 1 Nomor 9, Renon Denpasar. Karena informasi dan inspirasi. Oh, Pendengar, kami akan langsung menuju ke Musola Ar-Rahman Denpasar untuk menyimak khotbah Jumat dan akan bersama dengan reporter Rianta Ronaldi Darmawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, kembali bersama Rianta Ronaldi dan tim teknis dari RRI Denpasar dalam siaran langsung khotbah sholat Jumat. Gimana kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga semua urusan Anda minggu terakhir bulan Juni 2026 ini berjalan lancar ya. Dan saat ini jamaah mulai berdatangan perlahan. Berbicara soal melangkah ke tempat ibadah, saat ini Ronald sudah berada langsung di lokasi liputan, tepatnya pada siang hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Ronald melaporkan dari Musola Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Tukat Balian, Gang 1 nomor 9, kawasan Ternon. Dari tempat yang tenang dan penuh kedamaian ini, kita akan bersama-sama menyiarkan secara langsung rangkaian khotbah dan ibadah sholat Jumat. Dari pantauan Ronald di lapangan, arus lalu lintas di sekitar Tukat Balian terpantau cukup ramai lancar. Banyak jamaah yang sudah mulai memadati area musola. Kendaraan roda 2 juga tampak berjajar rapi di area parkir yang sudah disiapkan. Sementara para pejalan kaki yang sepertinya mayoritas adalah warga sekitar yang Ronald lihat. Dan suasana di dalam Musola Ar-Rahman sendiri siang ini terasa sangat hikmat. Dan sudah mulai mengisi jamaah-jamaah juga sudah mulai mengisi saf-saf di ruang utama di musola ini. Semari kita menikmati ketenangan suasana siang ini. Ronald ingin menginformasikan juga siapa saja yang akan bertugas dalam pelaksanaan sholat Jumat di Musola Ar-Rahman hari ini. Yang bertindak sebagai khotib sekaligus yang akan memimpin jalannya ibadah sebagai imam dan muazin adalah Bapak Ustadz Murgianto. Lalu yang akan mengumandangkan panggilan mulia yaitu azan adalah muazin dan bilal yaitu Bapak Baihaqi. Dan pendengar Pro 1, waktu terus berjalan dan jarum jam semakin mendekati momen berharganya hari Jumat di siang hari ini. Mari bersama-sama kita pusatkan perhatian, tenangkan pikiran, dan kita simak secara langsung rangkaian khotbah serta pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Musola Ar-Rahman, Renon. Selamat mendengarkan dan selamat mempertebal iman dan juga keimanan Anda ya pendengar Pro 1.
3: Menggunakan narkoba, istilahnya seperti demikian. Mari kita ingat kembali, kita lihat kembali, kita tengok kembali. Jangan sampai anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dan menjadikan ini suatu hal kesalahan fatal bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita muhasabah kembali. Karena apa, semuanya akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Jika kita sudah bisa melaksanakan yang terbaik dengan pengertian hijrah dan jihad seperti ini, berarti kita insya Allah wajib hukumnya untuk mengikuti jejak dan perintah Nabi untuk berhijrah dan berjihad sepanjang masa. Semoga di akhir umur sisa kita ini dijadikan kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh, senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah, dan juga bagaimana kita watawasobil haq, menyampaikan pesan-pesan yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واشكروه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fur lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قدير الحاجة. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدان هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 telah mengikuti rangkaian khotbah sholat Jumat yang sangat menyejukkan tadi. Yuk sekarang kita tinggalkan sejenak urusan di meja kerja, di meja makan, ataupun apapun itu urusannya. Rapatkan barisan, luruskan niat. Ibadah sholat Jumat ini ibadah colokan charger buat jiwa kita. Untuk seminggu penuh kita kerja keras sampai baterai hati kita lobet. Nah di momen sholat Jumat inilah saatnya kita ngecharger iman kita biar penuh lagi 100%. Dan pendengar Pro 1 saat ini di Masjid Ar-Rahman sudah menjalankan sholat Jumat. Dan bagi Anda yang sedang menjalankan dan ingin menjalankan sholat Jumat, selamat melakukan ibadah sholat Jumat. Itu saja pantauan dari Ronald dan tim teknik dari RRI Denpasar. Pamit undur diri dulu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Mendengar siang hari ini untuk Anda yang lagi menikmati es teh, minuman-minuman segar, atau lagi melipir sebentar ke minimarket ya, santai sambil dengerin lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Denpasar. Kita sekarang ini mulai disadarkan dengan banyak sekali informasi. Terus juga dari informasi itu kita dibantu untuk mengetahui banyak hal, termasuk informasi dari makanan apa sih yang kita konsumsi siang hari ini, terutama untuk makanan yang Anda beli di minimarket. Nah, pendengar, kalau Anda yang hobi sekali minum minuman dingin atau minuman kemasan ya, yang dingin, manis, wah, kalau sekarang banyak juga yang menyediakan minuman-minuman dengan gula yang sudah dikurangi. Bahkan ada juga yang mengklaim menggunakan gula pemanis alami, atau salah satunya adalah gula stevia. Nah, gula stevia, pendengar, ini merupakan pemanis alami yang diambil dari ekstrak daun tanaman stevia rebaudiana. Jadi kandungan utama dari daun ini adalah steviol glikosida yang punya rasa manis bahkan sampai 300 kali lipat dibandingkan gula pasir biasa. Tapi yang populer, pendengar, dari gula stevia ini adalah gulanya 0 kalori dan 0 karbohidrat, sehingga tidak akan menaikkan kadar gula darah. Itu klaimnya. Cuma memang untuk analisis lanjutan atau penelitian, berapa sih sebenarnya kebutuhan kita, atau misalkan ada yang makainya banyak banget, itu apakah benar gak mempengaruhi dari kadar gula dalam darah kita ya. Kita masih akan update informasinya untuk Anda. Tapi untuk saat ini, pendengar, gula stevia ini diklaim aman dan bisa dikonsumsi untuk orang dewasa gitu ya. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, batas aman konsumsi harian stevia itu adalah 4 mg per 1 kg berat badan per hari. Dan beberapa orang sebenarnya gak suka-suka banget gitu loh sama stevia ini, karena kadang-kadang itu memicu perut kembung dan rasa pahit yang tersisa di mulut, atau aftertaste-nya gak enak gitu rasanya kalau pakai stevia. Cuma kalau Anda yang memilih pengen rasa manis-manis, boleh pakai gula biasa. Cuma ditakar gulanya, jangan sampai kebanyakan, pendengar Pro 1. Nah, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Dapatkan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang saat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Melihat hasil dari pertanian ini cukup baik dan menjanjikan ke depannya. Jadi pada saat saya kuliah, saya pilih pertanian dan fokusnya di kakao.
2: Supaya nanti bisa kita memetakan. Kemudian materi ajar, kesiapan guru, tenaga pendidik di satuan pendidikan bisa kita akselerasi.
3: Selamat siang, minat generasi muda pada sektor pertanian mulai tumbuh. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA-SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 26 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali terkait minat generasi muda terhadap sektor pertanian mulai tumbuh seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi budidaya dan prospek pasar kakao yang semakin menjanjikan.
5: Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan di Bali. Di tengah dominasi lapangan kerja sektor pariwisata, sebagian generasi muda justru mulai melirik kembali dunia pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Melalui pemanfaatan teknologi budidaya modern, mereka melakukan peremajaan kebun kakao yang telah berusia puluhan tahun agar kembali produktif. Upaya tersebut tidak hanya mempertahankan aset keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil panen agar mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan kakao. Pemanfaatan klon unggul serta teknik budidaya yang lebih baik menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing kakao Bali di pasar nasional maupun internasional. Agronomis muda Awe Karan kepada RRI mengungkapkan, ketertarikannya mendalami budidaya kakao muncul sejak menempuh pendidikan tinggi setelah melihat besarnya potensi komoditas tersebut di masa depan.
1: Melihat hasil dari pertanian ini baik dan menjanjikan ke depannya. Jadi pada saat saya kuliah, saya pilih pertanian dan fokusnya di kakao.
5: Lebih lanjut, Awe Karan menambahkan, penguasaan teknologi budidaya dan informasi pasar menjadi bekal penting bagi generasi muda agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjual hasil panennya.
1: Kalau petani sudah memiliki informasi, teknologi, bagaimana cara membuat kakao yang bagus, di sana petani bisa menjual kakaonya, bisa menawarkan kakaonya, bukan apa kata tengkulak, tapi ini kata saya, harga segini seperti itu.
5: Meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam pengembangan perkebunan kakao diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Bali. Dukungan teknologi, pendampingan, dan akses pasar yang lebih luas menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan komoditas kakao yang berdaya saing dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA-SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan karena bisa langsung dipantau masyarakat. Hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul.
2: Ini bisa masyarakat atau Kramo Bali yang mendaftar di jenjang pendidikan bisa melihat kondisi.
6: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan sistem siswa baru SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distrikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045.
2: Supaya nanti bisa kita memetakan kemudian materi ajar, kesiapan guru, tenaga pendidik di satuan pendidikan bisa kita akselerasi. Yang pertama mewujudkan SDM Bali unggul, kemudian selanjutnya Indonesia Emas 2045.
6: Setelah pengumuman tahap pertama, Distikpora Bali menurut Ide Bagus Wesnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wesnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Para peserta diranking berdasarkan gabungan nilai TKA dan nilai rapor dengan bobot masing-masing 50%. Menurut Wesnawa, seluruh hasil seleksi nantinya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Sistem yang digunakan memungkinkan publik melihat posisi peringkat peserta serta rentang nilai yang diterima di masing-masing sekolah. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat memeratakan sistem pendidikan di Bali, termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan Kepala Sekolah SMA Swastiastu Abang I. Ketut Marta Ariana yang mengatakan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan.
7: Kami kan merencanakan menerima 4 kelas 160 itu. Dan syukur yang mendaftar sudah 176. Sehingga kami harus pikirkan itu.
6: Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat, maka siswa akan langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Pendengar, kemacetan di sejumlah kawasan Bali masih terjadi, salah satunya dipengaruhi aktivitas usaha yang belum didukung penataan serta fasilitas parkir yang memadai.
8: Mendirikan usaha sehingga menimbulkan kemacetan, misalnya kalau gitu kan jangan dikasih izin.
9: Penataan usaha menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di Bali. Aktivitas usaha yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir memicu penggunaan ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Andi mengatakan setiap usaha perlu memperhatikan kondisi lingkungan termasuk ketersediaan fasilitas pendukung. Ia menegaskan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan tidak seharusnya diberikan izin.
8: Lokasi itu harus sudah sesuai dengan lokasi usaha. Jangan sampai mengurangi ruang publik, mendirikan usaha sehingga menimbulkan kemacetan. Misalnya kalau gitu kan jangan dikasih izin.
9: Ruta Andi menambahkan persoalan parkir juga masih kerap terjadi di sekitar kawasan usaha. Banyak kendaraan pengunjung akhirnya menggunakan badan jalan yang seharusnya untuk kepentingan publik.
8: Kalau mereka punya usaha, tidak punya tempat parkir, kalau badan jalan dipakai parkir, ya nanti konsumen atau masyarakat juga sulit menuju ke sana karena macet kan.
9: Kota menilai penataan usaha yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Mendengar informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir risiko pohon tumbang.
10: Yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
10: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan sabas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya, urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di SLH yang urgen untuk di tindak lanjuti secepat mungkin.
11: Selain itu, tim DHLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera, sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang, khususnya di sepanjang jalan nasional.
10: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional. Nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa lebih tindak lanjut.
11: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Mudianto menegaskan rehabilitasi menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia menghimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
12: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
13: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
12: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
14: Optimis.
12: Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
13: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kecelakaan maut yang dipicu oleh senggolan antar sepeda motor merenggut nyawa seorang siswa di jalur Denpasar, Gilimanuk. Korban tewas seketika di tempat kejadian setelah terlempar ke jalur berlawanan dan dihantam oleh sebuah truk box.
15: Kecelakaan maut yang dipicu oleh senggolan antar sepeda motor merenggut nyawa seorang mahasiswa di jalur Denpasar Gilimanuk. Korban tewas seketika di tempat kejadian setelah terlempar ke jalur berlawanan dan dihantam oleh sebuah truk box. Peristiwa naas ini terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 10.00 WITA. Kecelakaan tepatnya berlangsung di jalan jurusan Denpasar Gilimanuk, kilometer 123-124, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kasat Lantas Polres Jembrana, AKP Iwayan Sugianta, saat dikonfirmasi RRI Kamis kemarin membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, kecelakaan bermula ketika korban berinisial LS, 27 tahun, yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK3982 AFJ, melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Setibanya di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului sepeda motor tak dikenal yang bergerak di depannya. Namun, upaya menyalip tersebut berujung petaka. Motor korban bersenggolan atau crash dengan sepeda motor misterius tersebut. Akibat senggolan itu, motor Yamaha NMAX yang dikendarai korban oleng lalu terjatuh. Korban beserta kendaraannya terseret ke sebelah kanan dan masuk ke jalur berlawanan. Pada saat yang bersamaan, dari arah Gilimanuk menuju Denpasar, datang sebuah kendaraan Hino truk box bernomor polisi DK8457TA yang dikemudikan IH 44 tahun warga Jember. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras dengan truk box, korban mengalami luka parah pada bagian kepala dan luka robek di perut sebelah kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pengendara sepeda motor tak dikenal yang terlibat senggolan langsung meninggalkan tempat kejadian sesaat setelah peristiwa terjadi. Kasus kecelakaan ini kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, pemanfaatan dokumentasi dan teknologi digital dinilai membuka peluang lebih besar dalam menghidupkan kembali berbagai kesenian yang hampir punah. Dengan demikian, proses rekonstruksi dapat dilakukan lebih akurat tanpa mengabaikan nilai-nilai autentik yang diwariskan para seniman terdahulu.
14: Ada digitalisasi, tentu ini akan sangat membantu karena sudah ada, paling tidak ada foto.
16: Rekonstruksi kesenian langka di Bali perlu dilakukan dengan berbasis data yang valid agar bentuk kesenian yang dihidupkan kembali tetap autentik. Dokumentasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya yang mulai langka. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal Institut Seni Indonesia Bali, Profesor Dr. Desak Made Suwarti Laksmi mengatakan, rekonstruksi harus didukung sumber data seperti foto, video, manuskrip, lontar, dan arsip. Menurutnya, seluruh proses harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar hasil rekonstruksi mendekati bentuk aslinya.
17: Setiap lembaga, setiap pengayom kesenian langka itu sendiri. Seperti ada, harus ada tersedianya sumber data

0: lagi ada digitalisasi, tentu ini akan sangat membantu karena sudah ada, paling tidak ada foto seperti apa gelungannya, seperti apa kostumnya. Nah, kemudian ada video seperti apa komposisinya, seperti apa geraknya. Kalau musik bagaimana komposisinya, kan begitu. Nah, tentu ini akan mempermudah proses untuk rekonstruksi.
1: Melalui dokumentasi yang semakin lengkap dan dukungan teknologi digital, proses rekonstruksi kesenian langka diharapkan semakin mudah dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pelestarian seni tradisi Bali agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Sementara itu, Pesta Kesenian Bali tidak hanya menghadirkan beragam pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui stand kuliner dan kerajinan. Bagaimana suasana di Art Center Denpasar siang ini? Kami akan hadirkan melalui laporan langsung reporter Yanuar Setiaji. Silakan, Yanuar.
3: Baik, rekan Indah dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Taman Budaya Bali atau Art Center Denpasar. Memasuki Jumat siang, suasana di area penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali masih terpantau relatif lenggang dan arus pengunjung belum terlalu ramai karena sebagian besar pertunjukan baru akan dimulai pada sore hingga malam hari. Namun beberapa pengunjung juga sudah mulai berdatangan untuk berkeliling dan menikmati suasana kawasan Art Center. Meski jumlah pengunjung belum banyak, aktivitas di area pameran tetap berjalan dan stand kuliner yang berada di kawasan Art Center dan sejumlah stand di kerajinan yang berada di Gedung Sirnawe masih menerima kunjungan dari masyarakat. Dan sekedar info untuk para pendengar Pro 1 yang ingin nanti menonton pertunjukan PKB berdasarkan jadwal hari ini Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 5 sore di kalangan Ratna Kanda akan digelar pertunjukan Topeng Bebadung oleh Sanggar Seni Wayang Waduk dari Banjar Uma Kepu, Kecamatan Mengwi sebagai Duta Kabupaten Badung. Dan pada waktu yang sama di Gedung Sirnawe akan berlangsung pertunjukan tribut Tu Ida Bagus Blangsinga yang dipersembahkan Sanggar Griya Tetamian dari Kabupaten Gianyar. Kemudian pada pukul 6:30 sore, kalangan Ayodhya akan menjadi lokasi parade Arja Klasik yang dibawakan Seke Arja Girinata Kusuma dari Banjar Bukit Buwung Desa Adat Kesiman sebagai Duta Kota Denpasar. Rangkaian pertunjukan hari ini juga akan ditutup pada pukul 7:30 malam di panggung terbuka Arde Chandra melalui parade gong kebiar anak-anak. Dua duta kabupaten akan tampil, yakni Sanggar Tari dan Tabuh Raja Pala dari Kabupaten Badung serta Seke Gong Kumara Sandi dari Kabupaten Gianyar. Diperkirakan kawasan Art Center akan mulai dipadati pengunjung menjelang sore hingga malam untuk menyaksikan berbagai sajian seni tersebut. Dari Art Center Denpasar, saya Nuar Setiaji kembali ke studio.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Komitmen meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemberitaan sepak bola diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-off Journalism Camp 2026 yang membekali wartawan dengan kompetensi jurnalistik olahraga dan pemanfaatan teknologi digital.
4: Komitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan olahraga, khususnya sepak bola, terus diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-off Journalism Camp 2026, pelatihan jurnalis peliput sepak bola, yang digagas oleh komunitas jurnalis sepak bola Nusantara. Ketua Pelaksana Diviandra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kegiatan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh 30 peserta dari wartawan dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan. Mulai dari kemampuan peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam produksi konten olahraga.
5: Banyak wartawan, banyak penulis. Tapi kenapa tidak semua wartawan bisa meliput ke area stadion? Apa? Kenapa? Tidak ada regulasinya. Nah, kita pikir hanya dengan menggunakan edukasi itu sudah cukup ya. Ternyata itu ada regulasinya. Jadi LIB atau operator itu juga mengharuskan minimal 2 tahun meliput salah satu klub di tempat itu.
4: Divyandra menambahkan pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta

0: dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik jurnalisme olahraga. Selain itu, Sekretaris KONI Bali, Iketo Jagrasunu menyebut, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan jurnalis olahraga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi media, memiliki integritas tinggi, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang informatif dan berdaya saing.
1: Sepak bola bukan hanya tentang pertandingan di atas lapangan, di balik setiap gol, strategi, kemenangan, maupun kekalahan.
0: Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik olahraga, pemberitaan sepak bola diharapkan semakin profesional dan berkontribusi terhadap perkembangan olahraga Indonesia secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan Porprov Bali 2027. Pertandingan cabang olahraga akan disebar di seluruh kecamatan.
3: Terkait dengan persiapan Porprov Bali 2027 nanti, kebetulan Buleleng sudah ditunjuk sebagai tuan rumah.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi event olahraga di Pulau Dewata. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali di Bumi Panji Sakti tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan dikonfirmasi 5 cabang olahraga yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Ketua Harian KONI Buleleng Putu Nova Anita Putra mengatakan, sebagai tuan rumah Bumi Panji Sakti sudah menyusun kepanitiaan Porprov Bali 2027 sesuai arahan KONI Bali.
3: Kami siapkan yang pertama tentu draft panitia induk dari pelaksana Porprov 2027 nanti. Itu sudah kami serahkan nanti untuk melengkapi surat keputusan Gubernur Bali terkait dengan penyusunan kepanitiaan itu sendiri. Ada dari arahan KONI Bali sendiri kan ada 2 panitia, ada panitia pengarah dan panitia pelaksana. Kami mendapat tugas di daerah sebagai panitia pelaksana dan draftnya sudah kami sudah serahkan nanti ke KONI Bali.
4: Nova Anita Putra juga menjelaskan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga pada ajang Porprov Bali 2027. Menurutnya, pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang dinilai memenuhi standarisasi untuk pertandingan skala Porprov Bali. Nova Anita Putra mengatakan, venue yang akan digunakan adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemkab Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang ada di Buleleng.
3: Terkait dengan pemetaan venue, kami di Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan gitu venue-venue yang mungkin akan digunakan pada Porprov 2027 dan nanti. Bahwasanya beberapa venue milik pemerintah Kabupaten Buleleng kita akan manfaatkan, venue milik perguruan tinggi seperti Uniksa, terus ada STIKES Buleleng dan perguruan tinggi lain serta aset-aset dari pemerintah kecamatan dan sekolah, begitu kita manfaatkan untuk venue-venue nanti di 2027.
4: Pada prinsipnya, Buleleng siap menyukseskan pertandingan resmi cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang siap bersaing meraih tiket PON 2028 di NTB dan NTT melalui babak kualifikasi. Namun Nova menekankan ada satu cabor yakni selancar ombak kemungkinan tidak dapat dipertandingkan di Buleleng mengingat dukungan ombak di pantai yang ada di Buleleng tidak memadai. Pihak tuan rumah akan melakukan koordinasi dengan kabupaten penyangga seperti Badung dan Tabanan untuk bersedia memfasilitasi tempat perlombaan khusus untuk cabang olahraga selancar ombak. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Minat generasi muda pada sektor pertanian mulai tumbuh. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih tetap bersama Proses Satu RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Kamu sih.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di akun Facebook Fadli disertai narasi pertolongan pertama jika digigit hewan berbisa seperti lipan, kelejengking dan lainnya cukup menggunakan akar pepaya dan garam halus. Caranya pepaya ditumbuk sampai benar-benar halus, kemudian ditambahkan garam halus, diaduk sampai tercampur rata, kemudian ditumpukan tumpukan dari akar pepaya ini ditempelkan ke bagian yang digigit hewan berbisa. Tujuannya adalah untuk menghambat racun agar tidak cepat menyebar, setelah itu cepat-cepat pergi ke klinik terdekat. Benarkah cara ini untuk mengobati racun dari gigitan hewan berbisa? Kita cek faktanya, pendengar. Ekstrak air akar pepaya memiliki potensi mengobati penyakit dan membantu penyembuhan alami keracunan zat kimia. Namun riset ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Masyarakat juga diminta cerdas dan bisa memilah informasi yang diterima. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya tidak dengan mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan lebih baik, lebih teliti dengan mengupdate informasi dari sumber terpercaya. Berdasarkan hasil penelusuran Turnback Hoax, dapat disimpulkan, pendengar, unggahan dengan klaim pertolongan pertama jika digigit hewan berbisa seperti lipan, kalajengking dan lainnya cukup menggunakan akar pepaya dan garam halus merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, juta.

0: Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Cantik dari Aditya. Pendengar Anda juga pasti bisa merasakan kalau tidur Anda cukup, biasanya bangun dengan kondisi kulit yang lebih baik, lebih segar, lebih energik. Dan jangan salahkan kalau generasi muda sekarang ini sedang mengoptimalkan waktu tidur, atau istilahnya adalah sleep maxing, maksimal tidurnya gitu ya. Dan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat internet ya, atau para netizen khususnya di TikTok. Jadi kalau sleep maxing sekarang ini jadi pembahasan karena akhir-akhir ini gitu ya, semuanya ingin dioptimalkan. Kalau dulu sempat ada tren semuanya jadi content creator gitu ya, dimanfaatkan, dimaksimalkan aja semuanya jadi content creator. Nah kalau sekarang memang semuanya pada memaksimalkan rutinitas dari tidur itu sendiri. Nah, pendengar, tren ini populer sejak tahun 2024 yang sebenarnya dipicu oleh konten kreator yang banyak sekali membagikan rutinitas memakai masker mata, terus konsumsi suplemen magnesium supaya tidurnya lebih nyaman. Dan bahkan ada juga yang nge-spill atau memberikan informasi kalau mengatur suhu kamar itu sangat penting untuk menciptakan tidur yang nyaman. Dan bahkan fenomena sleep maxing atau beberapa metode-metode ya supaya tidur kita jadi puas gitu, ini banyak menciptakan komunitas-komunitas daring yang sangat getol sekali dengan gaya hidup sehat. Kenapa? Karena tidur yang cukup ini juga bisa memberikan istirahat yang maksimal untuk tubuh kita secara fisik. Dan memastikan juga organ-organ tubuh kita ini bisa bekerja dengan optimal ketika kita tidur gitu, pendengar. Tapi pendengar, untuk fenomena tidur supaya maksimal gitu ya, yang memaksimalkan beragam cara seperti mengkonsumsi suplemen gitu ya, ada banyak menggunakan solusi-solusi praktis. Nah ini juga disoroti oleh pakar kesehatan, karena metode-metode viral ini tidak semuanya memiliki dasar ilmiah yang kuat begitu ya. Jadi minat masyarakat untuk menunjukkan kesadaran pentingnya tidur sekarang okay, gitu ya. Tapi kalau bisa begitu ya, tidur atau rasa mengantuk ini juga bisa diinisiasi secara alami gitu ya, tidak menggunakan suplemen-suplemen yang tentu saja bisa membahayakan tubuh Anda. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa baca ulang kembali di rri.co.id tentang sleep maxing, tren optimalisasi tidur di kalangan generasi muda. Gimana, Anda sudah maksimalkah jam tidurnya? Semoga sudah ya.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Waktunya kentongan.
2: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
3: Lalu gimana dong?
4: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Rizky Febian bersama dengan Adrian Khalif dengan Alama. Aduh, kalau udah ngantuk banget pendengar Pro 1, jangan dipaksakan untuk aktivitas, apalagi naik kendaraan, karena kita gak pernah tahu apa yang bisa terjadi di jalan. Apalagi untuk Anda yang pernah punya riwayat microsleep atau tidur secara singkat selama beberapa detik yang tidak disadari. Walaupun gak ada waktu untuk tidur, tapi tubuh kita kalau sudah pernah mengalami microsleep atau tidur selama beberapa detik yang tidak kita sadari, ya terus tetap harus ya dipenuhi tidurnya. Karena penyebab microsleep adalah ya kurang tidur, pendengar. Dari Centers for Disease Control and Prevention, ini menyampaikan kalau tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, otak akan berusaha mengambil waktu tidur walaupun seseorang dalam beraktivitas. Semakin besar hutang tidur seseorang, semakin pula tinggi resiko mengalami microsleep. Sehingga kalau kurang tidur, langsung penuhi waktu tidur Anda, pendengar Pro 1. Jangan bahayakan diri dengan keadaan ngantuk, malah kegiatan, apalagi sambil berkendara.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Gak terasa pendengar, 5 menit lagi menuju jam 3 sore. Aduh, agak bete ya, cepet banget nih waktunya berjalan. Selamat sore untuk Ibu Wigati, salam sehat. Di Wonosobo lagi hujan, anginnya juga kencang. Suara saya agak bindeng, kedengeran kan ya. Inilah akibat dari makanan yang kurang sehat. Terus anginnya juga kencang banget dan kecapean juga nih. Dan semoga pendengar Pro 1 dalam kondisi yang sehat ya. Kalau lagi sakit sama kayak saya nih, semoga disehatkan juga gitu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Rumah Hindu Sedharma, selamat merayakan Rahina Kuningan Benjang Kenan Ge. Dan sekarang lagi siap-siap untuk banten-bantennya, masang-masang gantungan. Semoga berjalan dengan lancar dan tetap semangat, nge? Dan saatnya saya Indah Widyasari pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Santiari menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Denpasar, sore ini.

0: masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore tentunya pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di hari Jumat ini 26 Juni 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani sore hari Anda hingga malam hari nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang akan menghibur hari Anda di sore hari ini pendengar. Nanti juga pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita juga akan ada dialog ekonomi digital dengan topik yang menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum beralih ke lagu selanjutnya dari Jevin Julian dengan judul Teori Segalanya, kita dengarkan satu pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika.
2: Nih,
4: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Very War Superman sudah mengudara untuk era pendengar di sore hari ini. Tentunya pendengar, mungkin ada yang dari Anda masih di tempat kerja nih di sore hari ini, belum pulang kerja gitu ya. Dan mungkin ada yang sudah WFH untuk bekerja di rumah gitu ya, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Tapi apapun kegiatan yang Anda lakukan hari ini tentunya harus dengan semangat pendengar. Walaupun besok weekend, kita sudah memasuki hari Sabtu dan juga Minggu ya, besok dan juga Lusa. Tapi alangkah baiknya memang pekerjaan-pekerjaan yang memang harus selesai di hari ini diselesaikan dulu, supaya weekendnya nanti bisa lebih lega dan juga gak kepikiran gitu ya pendengar. Tapi kalau berbicara tentang kerja nih, apalagi bagi Anda yang memang pekerjaannya mungkin sebagian besar seharian penuh, mungkin bisa ya, itu di depan komputer. Salah satu hal yang mungkin sering kita rasakan adalah pegal karena terlalu lama duduk. Nyatanya pendengar, kebiasaan duduk berjam-jam di depan komputer ini memang seringkali membuat kita mengabaikan terhadap posisi tubuh yang ideal. Postur yang buruk dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan ketegangan otot yang kronis, terutama pada area leher, bahu, dan juga punggung bagian bawah. Posisi tulang belakang yang tidak sejajar saat duduk ini bisa memberikan tekanan berlebih pada diskus antara ruas tulang belakang. Dan kondisi ini juga jika dibiarkan secara terus-menerus, pendengar, akan memicu nyeri punggung yang dapat menghambat aktivitas keseharian kita. Nah, untuk meminimalisir risiko ini, pastikan layar monitor ini berada sejajar dengan ketinggian mata Anda agar kepala tidak perlu terlalu menunduk. Kemudian juga pengaturan kursi yang mendukung lekukan alami tubuh ini juga menjadi kunci utama dalam menjaga kenyamanan posisi tubuh Anda ketika bekerja. Selain posisi kursi, letak posisi tangan di atas papan ketik juga harus dalam keadaan yang rileks dan juga tidak menggantung.

Gunakan juga pendengar sandaran tangan yang stabil agar otot pundak Anda tidak cepat mengalami kelelahan akibat menahan beban yang terlalu lama gitu. Penting juga pendengar untuk melakukan jeda peregangan setiap 1 jam sekali untuk mengaktifkan kembali sirkulasi darah di area otot. Misal seperti berdiri sejenak atau melakukan putaran ringan nih pada leher, yang ini dapat membantu mengendurkan otot yang menegang selama kerja. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan postur tubuh saat bekerja yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Ed Sheeran dengan judul Beautiful People. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang.
5: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi nggak mood, aku mau pun.
4: Yang?
5: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Oke, masih di 105,2 pagi harus bersama Santi Ari, satu lagu dari Danila ya, tadi ya dengan judul Bilur, sudah mengudara tentunya untuk para pendengar di sore hari ini. Dan pendengar, dari informasi terkait dengan kesehatan, tadi kita lanjut ke fashion nih pendengar, dimana sekarang ini kain tenun tradisional itu tidak lagi identik dengan pakaian kaku yang hanya dikenakan ketika ada upacara adat tertentu. Tapi para desainer lokal ini mulai mengemas wastra Nusantara ini menjadi busana siap pakai yang sangat modis untuk keseharian. Transformasi ini terlihat dari potongan pakaian yang lebih santai seperti jaket bom, rompi, hingga celana pendek beraksen tenun. Perpaduan motif etnik dengan desain modern ini memberikan karakter yang kuat, juga unik nih untuk penggunanya. Dan penggunaan material tenun berbahan katun ringer ini menjadi fokus utama agar busana ini nyaman dipakai di wilayah yang tropis. Tekstur kain yang khas juga memberikan nilai estetik yang tinggi yang mungkin tidak dijumpai pada kain cetakan pabrik. Generasi muda kini juga semakin bangga untuk mengenakan kain tradisional sebagai bagian dari identitas gaya urban mereka. Keunikan motif dari tiap daerah di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri yang dinilai sangat eksklusif. Perawatan dari kain tenun ini juga memerlukan teknik khusus seperti dicuci secara manual menggunakan sabun berbahan alami dan juga menghindari memeras kain terlalu kuat agar struktur serat benang yang ditenun itu tetap terjaga kualitasnya. Nah, apakah Anda juga termasuk salah satu orang atau generasi muda yang suka memakai kain tenun tradisional? Jika iya, berarti selera Anda sangat bagus sih pendengar, karena bagaimanapun kita harus mencintai produk dan juga karya-karya tradisional kita ya, yang mana kita sangat kaya ini punya banyak sekali karya-karya tradisional yang sangat indah dan juga bernilai tentunya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Jonas Brothers dengan judul When You Look Me in the Eyes. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah, bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 Daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para Daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Oke, bisa tanpamu dari Admes Kamal yang sudah mengudara untuk era pendengar di sore hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, besok ini menjadi hari yang tentunya membahagiakan untuk umat Hindu yang ada di Bali khususnya ya, karena besok seluruh umat Hindu akan merayakan Hari Raya Kuningan yang jatuh di hari Sabtu esok. Dan kalau misalnya terkait dengan Hari Raya Kuningan, di antara berbagai sarana upakara yang menghiasi hari raya tersebut, endongan ini menjadi salah satu simbol yang syarat akan makna, pendengar. Bersama Tamyang dan Terendongan ini digantung di pelinggih atau tempat suci sebagai bagian dari persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur. Meski bentuknya sederhana menyerupai tas kecil, pendengar, endongan ini menyimpan filosofi mendalam tentang bekal kehidupan yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Secara etimologis, endongan ini berasal dari kata endong yang berarti membawa atau memikul bekal. Sesuai namanya, endongan ini dibuat menyerupai kantong kecil dari anyaman janur yang dipadukan dengan daun aren atau bahan alami lainnya. Dan dalam tradisi Hindu Bali sendiri, pendengar, endongan ini melambangkan bekal yang dibawa oleh para dewa dan juga roh leluhur saat kembali ke kahyangan setelah memberikan berkah kepada umat selama rangkaian Hari Raya Galungan hingga Kuningan. Dan sebagai sarana upakara sendiri, endongan ini biasanya diisi dengan berbagai hasil bumi dan juga makanan sederhana. Isinya dapat berbeda di setiap wilayah, setiap daerah, dan juga desa adat. Namun umumnya terdiri atas tumpeng atau nasi kecil, buah-buahan, jajan tradisional seperti wajik, uli, dan juga begine, serta lauk-pauk sederhana sebagai pelengkap persembahan. Dan seluruh isinya tersebut juga menjadi simbol rasa syukur atas anugerah kehidupan, kemakmuran, dan juga rezeki yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan di balik isiannya, endongan juga mengandung pesan spiritual yang jauh lebih dalam lagi, pendengar. Bekal yang dimaksud ini bukan hanya berupa makanan ya, tapi juga perlambang bahwa setiap manusia hendaknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan, kebajikan, ketulusan, dan juga bakti kepada Tuhan. Itu dia, pendengar, sedikit informasi tentunya mengenai endongan Kuningan, simbol bekal spiritual dalam perjalanan kehidupan, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Masari manapun Anda berada. Pendengar, senang sekali di sore hari ini 26 Juni 2026 kita berjumpa kembali pendengar tentunya dalam Dialog Ekonomi Digital bersama UKM Universitas Bahasa Saraswati dan Pasar tentunya dari Fakultas Pertanian dan juga Bisnis. Dan pendengar, di sore hari ini dalam Dialog Ekonomi Digital ini Anda bisa menyaksikan tentunya dialog ini. Kami menyiarkannya secara langsung di Facebook Pro 1 dan Pasar, juga secara terestrial di Pro 1 105,2 MHz dan juga secara digital di RRI Digital. Tentunya Anda dapat mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Dan pendengar, di sore hari ini saya tentunya tidak sendiri pendengar, karena selain ada narasumber kita juga di sini, saya juga ditemani oleh co-host di hari ini, Ibu Dr. Egusti Ayudiah Unity MSI. Selamat sore Ibu Diah.
4: Selamat sore. Sorry, okay. Suaranya agak-agak gimana gitu.
3: Agak gimana ini Ibu di sore hari ini?
4: Maklum cuaca tadi malam sempat hujan.
3: Iya. Yeah.
4: Hari ini panasnya minta ampun. Gimana hari, sehat?
3: Sehat, astengkara. Ibu juga, ya walaupun agak-agak serak-serak dikit, tapi aman kan ya Ibu,
4: aman,
3: ya?
4: Aman.
3: Dan tentunya senang sekali kita bertemu kembali ya Ibu ya, di dialog sore hari ini. Iya. Tentunya dengan topik yang menarik juga, tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih Ibu. Narasumber kita, dua orang yang sudah cantik-cantik di sini Ibu, di sebelah kanan dan kiri Ibu.
4: Jadi ketularan cantiknya gitu, ngerasa muda. Tapi ngomong-ngomong Ibu juga masih muda. Emang dulu.
3: Duh, gak apa-apa.
4: Okay. Di sebelah kanan ini ada Ibu Putu Anglila,
3: ya,
4: biasa dipanggil Anggi.
5: Iya, saya datang lagi Bu.
4: Oh, datang lagi.
3: Datang lagi. Maaf,
4: tapi ya, sayangnya nggak bawa oleh-oleh dia datang.
3: Oh, iya.
4: Ya.
3: Kode nih Bu, kode.
5: Oh, iya.
4: benar. Beliau adalah dosen, salah satu dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis, di Prodi Agribisnis tentunya. Bisnisnya juga luar biasa banyak gitu ya. Nanti bisa sehabis siaran kita bincang-bincang bisnis apa aja sih yang digeluti, kita kupas tuntas.
3: Boleh.
4: Atau barangkali nanti kita buatkan dialog tersendiri tentang bisnisnya secara pribadi seperti itu.
3: Oke, boleh. Ya. Kalau bisa langsung a day in my life ya, Bu.
4: Yang mau nomor HP-nya ada di sini. Kemudian narasumber juga yang satu ini yang tidak kalah cantik dan luar biasa juga. Ida Ayu Susan. Susan gitu aja. Tapi kalau kita dulu ya ada namanya boneka Susan. Ini mirip deh.
3: Mirip.
4: Susan.
6: Imut lucu.
4: Imut lunyu bukan lucu.
3: Oke, selamat sore Bu Susan.
4: Beliau juga adalah dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis di Prodi Agribisnis. Dan ini yang punya Prodi Agribisnis. Beliau adalah ketua program studinya. Jadi kalau ada yang mau mendaftar, ayo.
3: Ditelepon. Boleh. Lagi-lagi nomor telepon ya, Bu ya. Langsung nanti muncul tring gitu.
4: Ya, kita sore hari ini akan membahas tentang sirkular gitu ya. Pokoknya apa itu sirkular, sirkular gitu ya. Kita sering dengar gitu ya.
3: Benar.
4: Kalau kita sendiri hanya dengar, nggak tahu apa sih artinya sirkular itu ya. Kalau ngomongin membahas temanya, topik hari ini, penerapan konsep sirkular ekonomi dalam sistem agribisnis.
3: Nah, sangat cocok ini karena backgroundnya keduanya agribisnis juga ini ya Ibu ya.
4: Jadi pas ya kalau pas kita sekali. Nanti nanya-nanya tentang sirkular-sirkular ini, siapa gitu.
3: Siapa nih sirkular ini gitu. Siapa nih.
4: Iya.
6: Iya benar.
4: Barangkali dari Ibu Kaprodi dulu dah ya.
3: Boleh, silakan Ibu Susanti.
4: Apa sih itu ekonomi sirkular? Kenapa kita ngomongin, selalu ngomongin itu aja saat ini?
7: Jadi kalau ekonomi sirkular itu kita memanfaatkan limbah. Jadi kalau pertanian itu kita gunakan pasti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah itu kita putar lagi untuk menjadi sebuah produk yang akhirnya bernilai tambah atau bernilai jual. Jadi seperti itu.
4: Minta maaf, jadi bahasanya, bahasa dulunya ya. produk limbah yang dibuang seperti sekarang ini, limbah yang dibuang bermanfaat, berdaya guna di 3R seperti itu. Jadi istilahnya aja yang keren.
7: Keren.
6: Sirkuler. Intinya ya begitu aja.
4: Artinya ini terkait juga dengan apa yang diomongin di Bali saat ini. Yang lagi isu cantik ya.
6: Iya, isu cantik akhir-akhir ini.
4: Limbah bawa kemana gitu ya. Sampah
3: betul. Isu sampah kemana. Yang sangat rumit ya. Tentunya terkait dengan hal itu. Berarti boleh Bu. Ya kemisrinya bentrok ini.
4: Ya lanjut Ari.
3: Oke, berarti terkait dengan pemanfaatan dari limbah ekonomi itu, limbah pertanian itu untuk digunakan menjadi sebuah produk itu, apakah semua limbah pertanian berarti bisa diolah kembali menjadi sebuah produk atau seperti apa?
7: Bisa. Jadi seperti kemarin kita memanfaatkan limbah salah satu dosen agribisnis memanfaatkan limbah kopi, kulit kopi sebagai backlog dari jamur tiram. Itu. Kemudian limbah jerami bisa kita manfaatkan juga sebagai pupuk. Ya, seperti itu. Kemudian kemarin kita ada mahasiswa membuat bisnis proposal ya. Jadi mereka memanfaatkan serabut kelapa dijadikan sebagai furniture. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi sirkular juga gitu. Atau mungkin kalau kita lihat di mata kuliah Prodi Agribisnis itu, kita masuk ke mata kuliahnya agribisnis sirkular. Jadi kita membisniskan limbah-limbah itu gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi memanfaatkan limbah itu untuk menjadi sebuah produk bernilai jual yang bisa dijual lagi dan dimanfaatkan lagi.
3: Sangat berkelanjutan ya jadinya.
7: Iya, sangat berkelanjutan. Jadi benar-benar mengurangi dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah pertanian gitu, seperti itu.
3: Oke. Ibu dia ada tambahan?
4: Artinya ekonomi sirkular kan seperti itu. Apa sih kaitannya? Tadi kan diomongin limbah yang tidak bermanfaat bisa menjadi rupiah kan gitu ya, bisa menjadi cuan ya. Ini kaitannya dengan bisnis-bisnis, apakah ini salah satu bisnis dari
3: jangan-jangan bisnisnya Ibu Anggi nih
6: salah satunya ya, yang jualin ya, jadi setelah mereka nanti membuat produk dari limbah tersebut, nanti kita bisa pasarkan gitu. Tapi memang ya memasarkan ya, karena sekarang juga zaman sekarang kan kita memang perlu sosial media yang kayak gitu kan, untuk pemasaran lagi nih, balik-balik ke pemasaran. 2 bulan yang lalu udah masar ini. Sekarang kita baru berproduksi lagi. Nah itu, jadi kita kembali lagi untuk pemasarannya, memang kita harus masuk ke dalam masyarakat gitu, yang memang sadar dan peduli lingkungan. Apalagi di saat-saat sekarang ini ya Bu ya, kan emang di saat-saat yang memang sampah itu sangat
4: limbah
6: banget pada saat ini gitu. Jadi kita memang harus masuk ke masyarakat untuk bisa memberikan edukasi bagaimana caranya limbah harus dibuat seperti apa, itu yang bernilai lebih itu seperti apa, begitu. Jadi biar bisa dipasarkan kembali gitu si
4: limbah. Artinya lebih biar ke pemasarannya ya, marketingnya. Lah kemana? Lewat e-commercial atau TikTok atau marketplace atau kemana?
6: Oke, jadi lebih banyak mungkin ke e-market ya, karena kan banyak banget saat-saat sekarang ini tuh semuanya udah pada pegang HP kan, heboh banget. Cuman scroll sosmed doang, dapat dah udah, aduh teracuni sama ini nih gitu kan.
4: Teracuni sama Bu Anggi yang awalnya nggak pingin beli gitu,
3: jadi beli.
6: Makanya gitu, makanya lebih aman, lebih untuk saat ini sih lebih banyak itu dipasarkannya di e-market aja.
3: Karena memang jangkauannya luas juga ya di sana ya. Terkait dengan hal ini tentunya.
4: Kalau ngomongin, saya tertarik jadinya ya, karena kalau kita ngomongin jadi pupuk gitu ya sudah biasa,
3: sudah kan bahasanya.
4: Ini ekonomi sirkular. Benak kita kan ini bahasa apa sih?
3: Benar.
4: Ujung-ujungnya limbah yang tidak berguna
3: menjadi
4: bisa
3: bermanfaat.
4: Nah, kalau gitu apa sih kaitannya antara ekonomi sirkular dengan ekonomi linier?
6: Kaitannya dengan ekonomi linier ya?
4: Apa hubungannya? Berbeda dia atau
6: karena ada ekonomi jadi cuan sih. Ya, oke. Mungkin Bu Dayu mungkin bisa
7: kalau ekonomi linier itu kita kita produksi dan buang. Jadi seperti itu, kita
4: produksi dan buang.
7: Kalau
4: jadi buat limbah ya.
7: Iya, kita buat limbah.
4: Berarti nangkal itu buat limbah.
7: Jadi kita menangkis dengan memanfaatkan lagi. Betul. Jadi kita produksi, bukan buang lagi, kita olah lagi, supaya menjadi berguna gitu. Jadi benar-benar mengurangi, jadi kita mencoba menjadi zero waste gitu. Kita mencoba supaya meminimalkan sampah sesedikit mungkin gitu.
3: Oke. Berarti untuk sekarang ini memang kalau dibandingkan dengan konsep ekonomi yang linear, ekonomi yang sirkuler ini lebih dianjurkan ya Ibu ya, terkait dengan hal
7: betul,
3: ini.
7: Betul.
3: Dalam sektor agribisnis sendiri itu seperti apa? Kenapa harus menggunakan ekonomi konsep ekonomi sirkular ini, khususnya bagi sektor agribisnis? Apakah karena memang limbah dari usaha agribisnis ini cenderung lebih sulit untuk mendapatkan penyelesaian sendiri atau bagaimana, Bu?
7: Ya, jadi kemarin sempat saya baca juga bahwa ternyata limbah kita paling banyak itu sampah kita adalah sampah organik. Baik itu dari pertanian maupun sampah rumah tangga. Dibandingkan dengan sampah plastik. Jadi itu. Nah, jadi kalau memang hal seperti itu, maka yang pas yang perlu kan adalah yang di agribisnisnya, karena sampah kalau kita jadikan sampah dapur bisa jadi sebuah pupuk. Kalau jadi sampah limbahnya bisa dimanfaatkan lagi. Jadi kemarin saya juga sempat baca-baca Greenpedia itu, ada yang batang sorghum dijadikan sebagai genteng.
3: Wah, kreatif itu, sekali kreatif.
7: Jadi hal-hal itu yang saya ajak mahasiswa untuk ini loh konsep dari agribisnis sirkuler itu gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa memanfaatkan limbah menjadi hal yang berguna, dan ternyata kalau genteng itu ternyata daya tahan terhadap panasnya lebih bagus. Jadi hal seperti itu. Jadi disitulah kita ingin anak-anak mengembangkan konsepnya di agribisnis sirkuler itu di mata kuliah itu, ya, mata kuliah agribisnis sirkuler.
4: Kalau bagi petani sendiri ya, nah ini kan secara teori gitu ya, kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa ini ekonomi sirkular seperti ini bla bla bla gitu, menyampaikan secara teori. Kalau kita real di lapangan kepada petani kita ya, apakah ada hambatan bagi petani-petani kita kan katakanlah gadget teknologi.
3: Lagi-lagi ke edukasi ya, Ibu.
4: Benar. Nah, seperti apa penerapannya kepada petani kita terutama ya, karena ini kan terkait dengan dunia pertanian.
3: Dan petani menjadi aktor utama di sini gitu ya.
7: Betul. Jadi kemarin itu sempat kita mensosialisasikan mengenai cacing. Nah, cacing dimanfaatkan cacing juga sih kemarin dari salah satu dosen agrotek juga memanfaatkan cacing untuk memakan limbah dari pertanian, kemudian dimanfaatkan petani menjadi pelet. Nah, itu juga salah satu yang sudah kita edukasikan ke masyarakat. Kemudian yang kemarin maggot pun seperti itu. Maggot kita jadikan pelet dan dimanfaatkan oleh petani. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah mensosialisasikan, kita sudah lakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya harapkan ini nanti akan terus berlanjut. Betul. Juga nanti dengan pengabdian-pengabdian lainnya yang berhubungan dengan sirkuler gitu.
3: Bisa berlanjut ya, kemana-mana
7: kemana aja. Ya.
4: Apakah ada yang masuk?
3: Sepertinya silakan, ada penelpon ini, mungkin saya izin untuk menjawabnya, Ibu ya. Okay. Halo, selamat sore.
8: Iya, selamat sore. Bang Om Swastiastu ya.
3: Om Swastiastu, Bapak dengan siapa?
8: Dari Ramadan di Serang.
3: Iya, Bapak Daniel Ramadan di Serang. Ini kami sedang ada dalam dialog ekonomi digital. Mungkin Bapak ada pertanyaan yang ingin disampaikan?
8: Ini dengan ini siapa nih?
3: Iya. Dengan Santiari di sini, Bapak. Kita sedang dialog ekonomi digital. Ada yang ingin ditanyakan?
4: Sirkular.
3: Oh iya. Ekonomi sirkuler.
8: Bu Anggi ya, Ibu Putu Anggi ya.
3: Iya.
8: Kemudian ada Bu Ida Ayu Susan ya.
3: Iya, benar, betul.
8: Kawan ini ya, berarti.

0: secara komprehensif ya, lalu polusi udara juga, kemudian apa lagi, mungkin tadi soal sampah berarti ada penghematan secara efisiensi atau penghematan biaya sampah ya. Kemudian tadi juga apa ya, berarti kan kalau begitu terkait dengan tenaga kerja juga tentunya ya.
1: Nah,
0: lalu ya bagaimana kalau diuraikan Bu tentang model 9R juga ini Bu, bisa dijelaskan. Ya, begitu. Mungkin itu saja ya, biar bisa lebih banyak perbendaharaan pengetahuan umum ya, begitu ya. Biar tahu ya. Terima kasih, ini sangat bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat sekitar ya. Sangat berarti untuk kesehatan begitu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu dosen ya. Pamit ya. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih, terima Bapak kasih, sudah bergabung bersama kami ya. Oke. Ini sangat menarik topiknya. Jadi di sesi pertama sudah langsung menelpon ini Bu Diani.
2: Keren banget.
3: Silakan ada lebih dari satu pertanyaan mau dibagi, siapa yang duluan menanggapi seperti itu.
4: Pertanyaan pertamanya apa ya? Karena dua kan.
1: Saking deg-degan apa ya tadi?
3: Jangan sut-sutan gitu.
1: Iya. Tadi secara garis besar bapaknya terkait dengan ekonomi sirkular, manfaat utamanya seperti apa kan jika berkaitan dengan lingkungan hidup, sampah, polusi saat ini. Kemudian juga terkait dengan 3R tadi bisa dijelaskan juga gitu. Bapak, boleh silakan di siapa yang ingin menjelaskan ini?
4: Mungkin saya ya. Yang pertama dampaknya, yang pertama dampak lingkungannya pasti mengurangi mengurangi bau, karena nanti kan langsung kita olah, otomatis tidak ada lagi bau sampah organik yang tercium, kemudian sehingga tidak ada polusi udara, tidak ada pencemaran gitu maksudnya. Jadi ada dampak lingkungannya seperti itu, tidak ada pencemaran karena langsung kita olah deh. Kan seperti yang diseru-serukan kan sampah sendiri
3: diselesaikan
4: di sumbernya. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung menyelesaikan di sana untuk sampah. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Anggi kalau masalah gimana siklusnya ya Bu ya. Ya jadi mungkin kalau dari rumah tangga aja dulu kita buang sampah, langsung kita jadikan seperti itu, dipilah dulu yang organik, mungkin kita bisa jadikan di tebe modern. Jadi di sana kita masukkan sampah, langsung kita diamkan saja sudah jadi pupuk. Jadi otomatis sudah menjadi pupuk untuk tanaman kita di rumah kita sendiri. Jadi itu sudah 3R itu sebenarnya kan gitu.
3: Tapi ngomong-ngomong 3R, kalau tadi bilang tebe modern, ini asik kalau ngomongin tebe modern. Nah kalau di Denpasar sendiri, di kota besar gitu ya, nggak usah Denpasar, barangkali di kota-kota lain juga yang rumahnya dempet-dempetan gitu ya, taulah kita nggak ada halaman. Nah apa solusinya untuk menjadikan sampah diselesaikan di sumbernya? Bagaimana caranya? Apakah ada model lain lagi selain
1: alternatif lain
3: selain tebe modern? Karena kalau tebe modern itu di samping biaya juga ya perlu lahan.
4: Kalau salah satu yang bisa kita lakukan mungkin memelihara maggot ya.
3: Nah, kalau maggot itu bagi ibu-ibu
1: agak geli.
4: Tapi kemarin pada saat anak-anak melakukan KKN itu kemarin di Sidekarya sempat mereka memanfaatkan maggot untuk sampah organiknya.
3: Untuk sampah.
4: Dan ibu-ibu di sana malah senang karena begitu ditaruh sampahnya itu langsung habis. Jadi setiap hari ada sampah
3: dikonsumsi,
4: langsung dikonsumsi
3: gitu
4: oleh maggot itu sendiri, karena maggot memang tidak memilih ya, tidak memilih-milih makanannya, yang penting dia organik. Jadi baik sampah dapur atau sampah
3: sisa makanan gitu
4: bisa,
3: ya?
4: Sampah dapur yang memang habis kita masak juga bisa. Nah setelah itu, dari itu maggotnya itu kita keringkan. Nah setelah dia dikering, kita bisa jadikan pakan, langsung dilempar jadi pakan ayam, jadi pakan lele, jadi seperti itu.
3: Nah, cari maggotnya ini di mana gitu? Nanti biar aja di pertanyaan. Nanti
1: tuh bisa dijualkan di bebas ya?
4: Gitu bisa beli
1: ya?
4: Di Shopee. Oh,
3: jangan nyebut.
4: Oh, yang nggak boleh tit, maaf ya.
3: Jadi online.

0: Iya, secara online market
1: platform e-commerce ya.
2: Iya. Artinya ini sudah selesai, tapi maksud saya kalau yang tidak bisa apa, yang tidak punya pekarangan gitu ya. Kalau kita sih, kalau saya sendiri sih sering ngomongnya tong edan gitu
1: tong
2: ya.
1: Jadi
2: kita langsung bisa mengolah juga sampah kita sendiri.
1: Betul.
2: Kan tiap minggu kita bisa
1: menghasilkan
2: pupuk padat kan seperti itu, atau dalam bentuk pupuk cair juga bisa kan. Ya cuman sekarang kan tergantung pemilahannya ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu malesnya milah sampah,
1: betul.
2: Atau bahkan kadang-kadang di rumah tangga sendiri sudah dipilah, kemudian tukang ambil sampahnya
1: campur lagi.
2: Itu salah satu faktor ya yang menghambat apa yang diinginkan kan, seperti itu ya. Oke. Satu lagi apa, manfaat ya?
1: Iya, pasti jadi satu sih tadi Ibu ya.
2: Masih pertanyaan tadi belum dijawab.
1: 3R ini mungkin dari pandangan Ibu.
2: 3R-nya.
3: Itu udah, kalau manfaat sih lebih udah jelas banget lah ya, pokoknya mengurangi limbah lah. Jadi ketika limbah itu sudah meminimalisir limbah. Jadi kalau limbah itu sudah sedikit, otomatis kan sudah enggak ada polusi dan lain sebagainya gitu. Sehingga ini penting banget untuk kita semua. Jadi bukan hanya kita dari prodi agribisnis ataupun dari ekonomi sirkuler aja, tapi untuk semua masyarakat gitu. Jadi cocok banget lah untuk semua yang ada di luaran sana gitu. Kalau misalnya ekonomi sirkuler ini penting banget lah pada untuk kehidupan sehari-hari gitu.
2: Kalau penting ya, boleh dikatakan semua bisa mengadopsi gitu ya. Nah, sekarang kan lagi booming gitu ya agrowisata. Apakah konsep ekonomi sirkular ini bisa diterapkan di agrowisata sebagai ikon wisata agrowisata, misalnya pembuatan apa tadi,
1: pupuk
2: seperti itu ya, atau apa magotnya. Barangkali apa siapapun yang berkunjung ke sana bisa melakukan sendiri, mencoba sendiri memberi sampah organik kepada si magot.
1: Jadikan sarana edukasi jadinya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Sehingga di rumahnya mereka tertarik seperti itu.
3: Sebenarnya ada sih Bu nih, kita ya kemarin ya waktu di boleh disebutkan Subak mana?
2: boleh.
3: Ada di Subak nih, suatu Subak nih Bu. Emang dia sudah memiliki itu tadi, ada budidaya magotnya juga dia gitu. Jadi kalau bisa mah kita sebagai akademisi ya, kita datang untuk berkunjung untuk ikut memulai pengabdian dengan membuka itu lagi gitu loh.
2: Begitu.
3: Jadi kan bisa sekalian mengedukasi, apalagi di sana juga ada kayak mini zoo kayak gitu kan. Iya kan? Terus ada jogging track gitu. Jadi full of, bukan hanya kita ngedapetin joggingnya doang, tapi kita juga bisa sambil melihatnya ya, edukasi itu tadi gitu. Jadi anak-anak pun bisa sambil diedukasi, lihat-liatin magot itu seperti apa gitu. Asal nggak dicomot aja ya kan. Gitu. Terus bisa belanja-belanja juga, sayuran juga, karena di Subak itu kan penghasilan utamanya, sektor utamanya jelas buah-buahan, sayur-sayuran dan juga padi yang ada di sana kan. Jadi sekalian jogging track, sekalian agrowisata, bisa edukasi juga, sehatnya dapat, pinternya dapat, ayo
1: belanjanya
3: dapat dong.
1: Semua
3: bisa berkunjung
1: gitu.
3: Iya benar,
1: ya.
3: One stop shopping kayaknya di sana.
1: Oke. Kemudian sebelum kita lanjut lagi nih nanti mendalami terkait dengan ekonomi sirkular dalam agribisnis, kita akan jeda terlebih dahulu ya dalam beberapa menit ke depan. Dan tentunya pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan itu masih bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238 atau berkomentar di Facebook kami Pro1 dan Pasar. Kita akan kembali dalam beberapa saat lagi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat pengisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.
8: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
9: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
8: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
10: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Dialog Ekonomi Digital. Tentunya masih bersama dengan dua orang narasumber saya dan juga Ibu Dia selaku co-host saya di sore hari ini. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan penerapan konsep sirkular ekonomi dalam sistem agribisnis ya Ibu-Ibu sekalian. Oke, tadi sudah ada pertanyaan juga yang masuk terkait dengan hal itu, dan juga di awal kita juga sudah tahu ya bagaimana pentingnya ekonomi sirkular ini dan bedanya dengan yang linier gitu. Tapi kita lebih masuk lagi terkait dengan penerapannya nih. Penerapannya khususnya dalam sistem agribisnis sendiri itu sebenarnya seperti apa? Dan kalau dalam hal ini kan sekarang zaman sudah semakin maju ya, teknologi juga sudah semakin berkembang. Nah, apakah ada pengaruh ataupun peran dari teknologi juga nih untuk bisa mendukung penerapan ekonomi sirkular ini dalam sistem agribisnis itu sendiri? Mungkin dari Ibu Ida atau Ibu Anggi.
1: Oke, siapa nih?
2: Oke,
1: kalau untuk di agribisnis sendiri itu pengolahan limbah yang pertama jelas ya, untuk menjadi pupuk organik itu udah pasti yang pertama. Lalu yang kedua tuh limbah tanaman itu juga sebagai kompos atau pakan ternak biasanya. Nah, selanjutnya ada lagi di satu nih, di sistem inapadi. Itu yang mengintegrasikan tanaman padi dengan ikan, kayak gitu. Nah, terus kalau selanjutnya untuk penggunaan teknologi sendiri, jelas kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan itu untuk meningkatkan efisiensi dari produksi itu sendiri. Teknologi yang ramah lingkungan itu yang seperti apa coba misalnya? Apa budaya mungkin kita kan saling ini lempar-lempar.
3: Jangan dilempar-lempar.
1: Oh gitu.
3: Kejauhan.
1: Oh kejauhan.
0: Tangkap Bu, tangkap Bu di sana Bu.
1: Kan heboh ya.
3: Lewat dia enggak ketangkep jadi.
1: Lah Ibu kan netnya Bu.
4: Oke, kalau teknologi yang ramah lingkungan, sebenarnya selama ini kita melakukan kalau kegiatan pengabdian itu masih melakukan teknologi yang manual ya, manual masih dalam penerapan teknologi yang manual, sehingga yang tidak memerlukan banyak
3: ciri-cirinya yang manual itu yang
1: manual apa ya?
3: Ciri-cirinya sudah teknologi itu apa kan gitu ya, karena kita sekarang udah zaman teknologi.
1: Benar.
3: Kok belum teknologi
1: belum gitu, canggih gitu,
4: belum
1: ya.
4: Belum secanggih itu. Kalau kemarin itu kita baru manual itu seperti kemarin kita ngeringinnya masih pakai matahari.
1: Belum pakai mesin.
4: Nah, karena memang kalau kita ngambil mesin dan itu kan butuh modal yang sangat besar.
3: Berarti
4: ya,
3: artinya petani mengatakan kalau kita ngomongin ekonomi sirkular itu identik gitu ya dengan mahal, dengan ribet. Berarti itu yang diomongin petani benar,
4: tapi kan bagaimana kita mengedukasi bahwa walaupun ribet sebenarnya ini sangat mengurangi biaya produksinya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ribet, misalnya kalau kita misal buat pakan dari maggot kita jadikan pelet, jadi seperti itu. Itu ribet kan sebenarnya. Kita maggotnya kita keringkan dulu, baru setelah itu kita olah jadi pelet, itu kita campur dengan dedak, dengan macam-macam dan sebagainya kan, dengan rumus mereka sendiri gitu. Jadi kalau ada beberapa petani yang sudah kita berikan rumus membuat pelet, mereka biasanya ngerubah-ngerubah sendiri, katanya oh ini yang lebih bagus ya, gitu. Jadi dengan rumus mereka sendiri terus dibuatkan pelet. Nah, pada saat pembuatan pelet itu nggak bisa langsung dipakai, harus dijemur dulu biar agak kering, jadi biar bisa digunakan untuk beberapa hari. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ribet seperti itu, sebenarnya mengurangi besar banget biaya produksi untuk pakannya. Karena kan kita kalau mengasih pakan ternak ataupun pakan ikan itu kan harus setiap hari dan bisa mengurangi hampir setengahnya. Apalagi kalau kita beli pakan jadi, kalau tidak salah harga pakan jadi itu 11.000 per kilo. Sedangkan kalau
3: buat
4: itu bisa hanya 7.000 atau 7.000 karena pertama dari bahannya dari mereka sendiri, yeah, mereka olah, jadi kan tidak ada campur tangan dari tenaga kerjanya kerja, kita sendiri, mm-hmm, jadi kan lebih murah harusnya, mm-hmm, jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi mereka juga pada saat kita tanyakan, telah dihitung-hitung mana nih lebih murah, oh memang lebih murah buat Bu, tapi memang agak ribet sih, tapi memang jauh sekali, hampir setengahnya, mm-hmm, saya mengurangi, mm-hmm, untuk biaya pakannya gitu. Mm-hmm. Jadi walaupun ribet penerapannya seperti itu, tapi sangat berguna untuk produksinya gitu. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ya. Jadi boleh dikatakan salah satu tantangan ini, yeah, ya, yeah, ribet, mm-hmm, mahal gitu, yeah, ya. Atau ada lagi tantangan selain ribet dan mahal, Mbak Anggi?
1: Males aja sih.
3: Yang males itu petaninya. Ya. Buat,
1: ya, sama aja. Buatnya aja. Ya itu udah karena ribet itu tadi, makanya mungkin kita perlu lebih banyak itu mensosialisasikan. Jadi biar lebih paham dan juga lebih yakin, atau mm-hmm, mungkin bisa dibuatin UMKM gitu, kali ya, yang memang gini, jadi kan itu sebenarnya tuh enak,
3: bisa
1: untuk
3: merangkul gitu ya,
1: itu tuh sebenarnya soalnya gininya banyak banget gitu, dapat apa namanya, cuannya,
3: income-nya,
1: gitu, ya, cuannya, ya, cuannya, masih aja, ya, namanya juga dosen agribisnis ya, pasti bahasnya cuan.
0: Berarti balik ke kebiasaan lagi ya, sebenarnya. Ketika memang kebiasaan untuk bisa mengolah walaupun ribet tapi lebih efisien. Lebih hemat secara biaya, itu bisa disosialisasikan dan semua orang bisa meniru itu, maka akan lebih untung.
1: Betul,
0: tentunya ya,
1: malah lebih bagus itu lagi jadinya, kan.
3: Artinya kalau ada tantangan kita harus bisa bagaimana menganalisis ya.
0: Iya, benar. Masuk rumusnya nih langsung. Oke, kalau tadi terkait dengan yang sorghum untuk menjadi genteng itu, apakah ada mesin juga yang digunakan untuk pengolahannya itu, Ibu Ida?
4: Sepertinya pasti ya, sepertinya pasti, karena ini bukan penelitian saya ya, jadi saya baca dari Brinpedia itu, jadi pasti ada alatnya, karena akan dipres, dicetak, dijemur, itu sudah pasti, dicacah dulu sorghumnya, itu sudah pasti, jadi hal-hal itu ya udah disitulah teknologinya, kalau dibilang teknologinya mahal ya mahal sebenarnya.
3: itu kan baru genteng, ini yang sudah real. Kalau kalian jalan di tepi jalan raya kan ada trotoar. Nah, trotoar itu salah satu bahannya adalah sampah.
0: Itu
3: salah satu, salah duanya masih banyak. Bisa jadi beton juga limbah itu. Tergantung sekarang ini ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini bagaimana mengedukasi agar limbah yang apa katanya busuk, bau dan lain sebagainya bisa menjadi cuan, kan gitu ya. Yang penting ada terobosan-terobosan. Mahal ribet, mahal ribetnya itu kan karena kita mikirnya terlalu karena belum ada yang memulai jadi harus ada ide terobosan. Diapain ini limbah ini, memang, kan gitu ya.
1: Memang harus lebih banyak penelitian kita, Bu.
3: Betul. Penelitian juga perlu duit ya.
1: Oh iya.
3: Siapa tahu ada yang mendengar gitu ya.
1: Donatur berarti.
3: Donatur
1: berarti investasikan.
3: Lakukan penelitian tentang ini, hasilnya jadi hak paten kita.
1: Itu benar, cocok. Itu paling benar, Bu. Donatur.
4: Sebenarnya kan kita sebenarnya sudah melakukan ekonomi sirkular pada saat waktu itu lagi viralnya ini bunga jepun. Jepun kering. Yang ternyata digunakan sebagai untuk ini dupa. Itu sebenarnya semua masyarakat kan sudah melakukan ekonomi sirkular,
0: tapi mungkin tidak sadar ya.
4: Tidak sadar.
1: Karena lumayan ya, waktu itu kan sempat tuh berapa per kilonya mahal gitu kan.
4: Langsung semua berbondong-bondong.
1: Sama di rumah saya pun gitu, gitu ya. Bersaing.
3: Artinya dengan adanya ekonomi sirkular ini ini kaitannya juga dengan keanekaragaman kan, seperti itu ya. Berarti kan beraneka ragam yang akan dihasilkan. Menurut ibu-ibu cantik ini, sejauh mana sih kita bisa menjadikan bertambahnya keanekaragaman, baik keanekaragaman hayati maupun di luar itu.
4: Jadi kalau Kalau ini, jadi yang pertama, kalau yang saya sudah lakukan sendiri itu adalah yang pertama adalah minyak.
3: Minyak atsiri?
4: Bukan. Minyak kita habis masak. Minyak
3: jelantah.
4: Itu saya kumpulkan, kemudian saya tukarkan dengan cuan.
1: Oh iya benar.
3: Jadi cuan.
4: Jadi cuan ya. Jadi saya tukarkan. Itu kan sudah melakukan ekonomi sirkuler.
1: Iya benar.
4: Karena kalau kita buang ke got itu jadi polusi. Nah, karena saya kemarin sempat ya kita baca scrolling TikTok TikTok lagi boleh disebutin ini
1: sosmed
4: itu di sana saya lihat beli minyak jelantah gitu, jadi ada orang yang beli minyak, jadi saya kumpulkan, jadi habis masak sudah berapa kali pemakaian tidak lagi buang di tanah di got itu sudah langsung saya bisa cuankan gitu, saya kumpulkan terus saya tukarkan lumayan 5.000 per liter.
3: 5.000 per liter ya, bisa dapat berapa kilogram beras ya.
4: Oh iya. Betul. 5 liter sudah dapat 1 kilo
3: beras. Lumayan ya.
1: Daripada terbuang dan jadi polusi ya.
4: Iya, betul. Itu sudah yang saya lakukan di rumah. Gitu. Kemudian sampah-sampah organik yang sudah saya pilah. Seperti Ibu, mungkin Bu Dia juga saya masukkan di tong ini.
1: Tong edan.
4: Itu sudah saya jadikan pupuk juga. Saya kumpulkan, saya jadikan pupuk gitu. Sudah saya lakukan.
3: Berarti sudah dilakukan, tidak omdo ya, tidak hanya omong-omong.
1: Sudah langsung diberikan contoh.
4: Sudah langsung contoh. Walaupun hasil pupuknya tidak saya cuankan
1: pakai sendiri di rumah. Ya.
3: Dipakai aja masih kurang ya.
4: Oh iya,
3: kalau masih kurang ingat.
4: Oh iya. Sini.
1: Oke, sudah banyak sekali ya, dan waktu kita masih ada kurang lebih 7 menit ini Ibu dalam dialog ini, jadi kita gaskan aja, tapi mungkin kita ada jeda dulu sekali lagi. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu, dan tentunya bisa menghubungi kami di WA maupun di line telepon kami 0361222161, atau juga berkomentar di live Facebook kami Pro 1 dan Pasar. Kita akan jeda dalam beberapa menit ke depan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
6: Untuk meringankan rakyat boleh saja, jangan sampai memberatkan.
7: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
8: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
7: alat genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
9: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
7: Meski demikian, ahli menyarankan genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.
10: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
11: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
10: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
11: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
10: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
11: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
10: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
12: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Dialog Ekonomi Digital mengenai penerapan konsep sirkular ekonomi dalam sistem agribisnis. Kita masuk ke dalam sesi ketiga, sesi terakhir dalam dialog ini. Tak terasa ya, ya Ibu ya. Karena dari tadi kita ketawa-tawa nih.
1: Iya, ya, benar. Barangkali satu-satu kita harus tanya ya, karena kita janji tadi harus menguliti gitu ya, kepada Bu Anggi barangkali ya. Sejauh mana sih prospek ekonomi sirkular ini terhadap ketahanan pangan kita?
2: Oke, jadi
1: seriusin, nggak boleh serius-serius, jangan ketawa.
0: Silakan, silakan.
2: Oke, jadi ini begini ya, prospeknya ini sangat baik sekali ya Bu ya, karena dengan meningkatkan kesadaran daripada pada masyarakat sendiri itu tentang keberlanjutan dari lingkungan ini dan berkembangnya teknologi pertanian otomatis juga itu, serta adanya dukungan juga dari pemerintah terhadap pertanian yang ramah lingkungan untuk saat-saat ini ya kan, otomatis itu, dan juga pencapaian dari Sustainable Development Goals atau SDGs yang sedang kita gencar-gencarkan pada saat ini ya.
1: Ini terkait dengan SDGs ya.
2: Yes, betul. SDGs itu. Nah, itu ketika kita baca itu kan kita juga harus menyocokkan dengan mata kuliah kita ya kan. Dan itu banyak sekali emang yang cocok sama kita gitu di pertanian terutama ya. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk prospek pengembangannya sendiri itu sangat-sangat baik gitu. Tapi harus dengan kesadaran dari para masyarakatnya juga begitu.
1: Ini benar-benar sangat-sangat bagus sekali terus, untuk ketahanan pangan kita ya.
2: Di masa depan lagi.
1: Di masa depan, bukan sekarang, bukan aja. Jadi untuk anak cucu kita juga, di samping kita lingkungan kita bersih, terjaga gitu ya, dapat manfaat gitu ya.
2: Iya, ini kan tujuan jangka panjang ya. Kita nggak cuma membicarakan pada saat ini aja,
0: tapi yang akan datang.
2: Harus dimulai dari hari ini guys.
1: Hari ini. Jangan besok ya.
2: Now or never guys.
1: Iya. Untuk Dayu Susan ya, barangkali ini kalau kita ngomongin tadi apa namanya tentang ekonomi sirkular ini ya, menurut Dayu Susan sendiri ya, apakah ada apa namanya strategi khusus ya untuk penerapan ekonomi sirkular konsep ini, apakah bisa diterapkan, kalau tadi kan disampaikan ini mahal ribet gitu ya. Apakah bisa kita menerapkan kepada petani kita yang kita tahu petani kita gagap teknologi seperti itu?
3: Kalau strateginya, kalau yang pasti itu strategi pertama adalah edukasi. Jadi edukasi dan pelatihan kepada petani. Kemudian yang kedua adalah penguatan dari kelembagaan. Jadi petani itu jangan sendiri-sendiri, kita buat dalam bentuk kelompok atau kita bisa buat dalam bentuk koperasi.
1: Nah, kalau di Bali sendiri kan sudah ada komunitas Suba gitu ya. Kita bisa langsung turun ke Suba itu ya, seperti itu maksudnya.
3: Ya, bisa juga seperti itu. Jadi Suba atau kelompok tani itu sudah bisa, baik itu ke KWT maupun kelompok tani yang laki-laki semua isinya juga bisa seperti itu. Nah itu, nah di sana kalau mereka sudah berbentuk kelompok itu, untuk dinas sendiri pun akan mencoba untuk memberikan bantuan berupa biaya. Jadi kalau sudah kuat di kelembagaan ya, jadi otomatis dinas pun akan berusaha untuk memberikan pembiayaan. Jadi seperti itu. Kemudian, tapi tinggal itu juga, kita bisa juga dinas atau pemerintah kolab dengan universitas itu dalam bentuk seperti kita kalau di dosen pengabdian, penelitian itu bisa dilakukan di sana. Jadi kita ada edukasi, pelatihan, kemudian penguatan kelembagaan, kemudian ada strategi kolab antara pemerintah dengan swasta, lembaga swasta atau pemerintah dengan universitas, itu bisa menjadi strategi yang bagus ya untuk kita terapkan ke petani-petani.
1: Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh akademisi seperti itu ya. Jadi berharap petani jangan takut ini ribet, mahal seperti itu ya. Ada bantuan kan gitu ya.
0: Tidak sendiri ya.
1: Iya, tidak sendiri. Akademisi akan membantu, pemerintah juga akan mensupport. Yang penting ada kemauan seperti itu ya, Rika. Ya.
0: Kemauan untuk berani memulai tentunya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih. Tentunya kita sudah ada di penghujung dialog di sore hari ini. Terima kasih Ibu Anggi, Ibu Diah, dan juga Ibu Ida sudah bersama-sama diskusi maksudnya ya. Terkait dengan dialog kita di sore hari ini. Semoga juga apa yang kita perbincangkan di sore hari ini juga bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar, tentunya dimanapun Anda berada. Dan untuk itu saya akhiri dialog ini dengan selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Sore.

awi genem mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agong Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Maha Buta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada, bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
1: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 1

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Nyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan.
2: Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok.
3: Selamat sore. Libur sekolah belum mampu dongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 26 Juni 2026, bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Peringat Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait momentum libur sekolah. Diperkirakan belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Tingginya biaya perjalanan serta tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat memilih menunda atau membatasi perjalanan wisata.
1: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
5: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan, libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
1: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
1: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya, hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk tamu kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
5: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Periode libur sekolah selama ini menjadi katalis perekonomian nasional. Bahkan libur sekolah diyakini dapat mendongkrak aktivitas pariwisata daerah.
6: Musim liburan sekolah di Bali berdampak signifikan sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya dalam memulihkan sektor pariwisata triwulan kedua. Momen ini tidak hanya mendongkrak jumlah kunjungan wisata keluarga ke berbagai destinasi dan taman rekreasi, namun juga memicu lonjakan volume kendaraan yang berujung pada kepadatan lalu lintas dan antrean di jalur penyeberangan. Berikut adalah rincian dampak libur sekolah bagi Bali. Pertama, lonjakan wisata keluarga. Liburan sekolah identik dengan perjalanan bersama keluarga. Objek wisata populer seperti Tanah Lot mengalami peningkatan kunjungan harian. Lonjakan ini menjadi angin segar untuk membantu perputaran ekonomi lokal. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, momen liburan sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mendongkrak perekonomian Bali. Tingginya okupansi akomodasi dan pengeluaran wisatawan berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga perhotelan. Ketiga, kepadatan transportasi. Volume kendaraan yang masuk ke Bali melonjak, terutama melalui jalur darat. Hal ini seringkali menimbulkan antrean panjang di pelabuhan, seperti di Pelabuhan Gilimanuk, yang diperparah oleh kondisi cuaca perairan yang tidak menentu. Serta keempat, peningkatan aktivitas bandara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah siap menyambut puluhan ribu penumpang dengan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan layanan penyambutan khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang berkesan.
3: Berikut suara masyarakat terkait dampak libur sekolah bagi Bali.
7: Saya ibu rumah tangga yang bernama Eka. Rencana libur sekolah ini berjalan seperti biasanya. Terus kalau ditanya untuk bekal sekolah itu bisa menghemat pengeluaran si ibu untuk tambah-tambahan beli sayur dan lauk.
8: Perkenalkan, nama saya Wisnu, umur saya 18 tahun dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, dampak masa libur sekolah terhadap aktivitas masyarakat akan meningkat dan dari sektor pariwisata seperti hotel, pantai itu akan meningkat karena banyak siswa yang mengunjungi tempat tersebut. Dan juga siswa sebaiknya memanfaatkan waktu libur mereka dengan mempelajari materi yang akan dipelajari di semester depan atau jenjang berikutnya.
9: Halo, nama saya Latifah. Umur saya 54 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, dampak masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata pasti berdampak besar ya. Masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata, menurut saya inilah waktu orang tua dan anak-anak menikmati quality time keluarga. Tidak perlu yang mahal-mahal, cukup berlibur ke pantai, menikmati sunrise maupun sunset. Bali memang betul-betul pulau dewata, indah. Untuk sektor pariwisata, pasti ada peningkatan pengunjung. Sebagai orang tua, kita bisa mensupport anak-anak untuk memanfaatkan waktu mereka, misal mengasah dan menyalurkan hobi mereka, baik misal di bidang seni, atau olahraga, menggambar, melukis, berenang, sepak bola, dan lain sebagainya. Yang penting, anak kita bisa menikmati waktu libur dengan nyaman dan riang. Dan saran saya sebagai orang tua, batasi ketergantungan anak dari hiburan gadget. Lebih baik aktifkan mereka pada kegiatan fisik yang bermanfaat.

0: Mendengar libur sekolah menjadi salah satu periode yang dinantikan pelaku pariwisata di Bali karena umumnya diikuti peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, lonjakan wisatawan juga membawa tantangan, mulai dari kepadatan destinasi, kemacetan hingga kesiapan layanan dan kualitas pengalaman wisata. Lantas bagaimana dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata Bali secara keseluruhan? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr. Niketut Arismayanti SST Par Empar.
1: Baik Bu Arismayanti, seberapa besar Bu sebenarnya dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Bali?
2: Jadi libur panjang sekolah identik dengan waktu luang. Jadi kalau dalam pariwisata, wisatawan berwisata karena adanya kemampuan secara materi, jadi uang untuk berwisata dan adanya waktu luang. Peluang berwisata itu meningkat, terutama baik di area sekitar tempat tinggal, kemudian di luar daerah maupun di luar negeri. Libur panjang sekolah, jadi libur selalu membawa dampak yang sangat signifikan bagi destinasi, tidak terkecuali Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia. Tapi dampaknya juga yang dihasilkan ada dua di sini. Jadi ibarat pisau bermata dua. Jadi membawa keuntungan ekonomi yang besar, namun sekaligus itu menghasilkan tantangan infrastruktur dan lingkungan yang nyata. Demikian Pak Oscar.
1: Lantas saat ini tantangan di Bali di sektor pariwisata sebenarnya apa saja Bu?
2: Ya, kalau untuk tantangan kita, jadi satu, kemacetan lalu lintas. Jadi daerah yang paling rawan macet kalau di Bali itu kan ada Canggu, kemudian Seminyak, Kute, jalan akses menuju bandara, kemudian juga jalur wisata arah Uluwatu maupun pusat kawasan wisata lainnya seperti Ubud. Jadi penyebab utamanya karena libur panjang, ya tentu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang masuk. Nah ini baik itu mobil pribadi dari luar pulau, bus pariwisata yang besar, kemudian juga lonjakan kendaraan sewaan dengan kapasitas jalan raya yang sempit. Nah selain itu juga minimnya kantong parkir. Ini membuat banyak sekali kendaraan berhenti di pinggir jalan yang memperparah kemacetan. Ini bukan tugas satu pihak saja. Jadi seluruh stakeholder itu harus berkontribusi ya, untuk pariwisata Bali. Jadi ada pemerintah, aparat setempat, ini biasanya kan melakukan berbagai langkah-langkah mitigasi terpadu, misalnya yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi menerapkan sistem, kemudian juga buka tutup jalur, kemudian juga pengalihan arus, melarang kendaraan besar, kemudian juga kendaraan besar yang masuk ke jalanan sempit. Kemudian selain itu juga ada pengerahan petugas keamanan, jadi menurunkan lebih banyak personel kepolisian, pecalang untuk keamanan desa adat di titik-titik rawan macet dan pusat keramaian. Nah, selain itu juga perlu menambah armada kebersihan. Seperti kita ketahui kan, Bali sekarang lagi berperang dengan sampah, jadi bisa mengatur jadwal pengangkutan sampah lebih intensif, terutama di malam hari, pagi hari, jadi sebelum aktivitas wisata dimulai. Kemudian juga koordinasi pintu masuk juga untuk memperkuat manajemen antrean di pintu masuk utama. Jadi ada pelabuhan Gilimanuk, bandara, agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
1: Baik, terima kasih informasinya. Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Dr. Niketut Arismayanti, SST Par Empar.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Momentum libur sekolah mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan di kawasan wisata Senggigi. Meski lonjakan tamu belum terjadi secara drastis, tren peningkatan okupansi di hotel-hotel di Senggigi mulai menunjukkan pergerakan yang stabil. Rian Mukdar melaporkan.
4: Tanggal-tanggal liburan sudah mulai semakin mendekat, akan ada peningkatan yang signifikan mengikuti tanggal tersebut.
5: Libur sekolah mulai membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Seiring meningkatnya mobilitas wisatawan domestik, tingkat hunian sejumlah hotel menunjukkan tren positif meski belum mengalami lonjakan yang signifikan. Pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manager Aruna Senggigi, Rizky Bestari, mengatakan peningkatan tingkat hunian hotel selama masa libur sekolah masih berlangsung secara bertahap dan belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Saat ini tingkat hunian hotel berada pada kisaran 40-50%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum libur sekolah yang masih berada di bawah 40%.
6: Bisa dikatakan kalau untuk kenaikan yang sangat signifikan itu kita belum bisa katakan ada ya, tapi naiknya tuh normal, gradual. Jadi kita masih tetap optimis dan menimbang juga liburan di bulan Juni ini masih di akhir Juni ya. Nah biasanya kalau di Aruna Senggigi Resort and Convention, kita itu karena didominasi juga dengan market lokal dibandingkan dengan foreigners, trennya itu kita last minute Pak. Jadi kita masih tetap optimis untuk kedepannya akan ada kenaikan untuk okupansi di high season.
5: Rizky menjelaskan strategi menghadirkan beragam aktivitas keluarga merupakan bagian dari upaya hotel di Senggigi dalam memperkuat daya tarik destinasi selama musim liburan. Dengan mayoritas tamu berasal dari keluarga lokal, hotel ingin menghadirkan pengalaman berlibur yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan hiburan bagi anak-anak.
0: Sementara itu, pendengar, sejumlah harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah menduga penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah ikut memengaruhi turunnya permintaan pasar. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur MBG.
8: Harga sejumlah bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mulai bergerak turun setelah operasional dapur penyedia program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan penurunan harga tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya permintaan dari dapur MBG yang selama ini menjadi salah satu penyerap bahan pangan dalam jumlah besar. Menurut Wiranata, kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG cukup tinggi, sehingga ketika program tersebut berhenti sementara, pergerakan harga di pasar ikut mengalami perubahan.
7: Bagian ada kaitannya, cuman peningkatan pasokan juga termasuk penyebabnya. Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok. Jadi kelihatannya kalau itu yang sedang kita telusuri faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur MBG.
8: Meski penurunan harga dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah tetap melakukan pengawasan agar kondisi tersebut tidak merugikan petani maupun pedagang. Sebelumnya penyaluran MBG di NTB dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo, mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah.
9: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE Nomor 12 Tahun 2026 kan diliburkan ya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3 sampai 4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Dan tinggal dikali aja lah nanti. 6 juta dikali berapa minggu nih? Ya 3 minggu.
8: Pemerintah Provinsi NTB memastikan pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan untuk menjaga kestabilan pasar selama program MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir.
0: Informasi lainnya, proses sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan karena bisa langsung dipantau masyarakat. Hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul.
10: Jadi bisa masyarakat atau Kramo Bali yang mendaftar di jenjang pendidikan bisa melihat kondisi.
11: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan sistem siswa baru SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu, dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distrikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan pelaksanaan SPMB

0: Setelah pengumuman tahap pertama, Distikpora Bali menurut Ide Bagus Wesnawe akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wesnawe menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Para peserta diranking berdasarkan gabungan nilai TKA dan nilai rapor dengan bobot masing-masing 50%. Menurut Wesnawe, seluruh hasil seleksi nantinya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Sistem yang digunakan memungkinkan publik melihat posisi peringkat peserta serta rentang nilai yang diterima di masing-masing sekolah. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat memeratakan sistem pendidikan di Bali, termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan Kepala Sekolah SMA Swastiastu Abang I. Ketut Marta Ariana, yang mengatakan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan.
1: Kami kan merencanakan menerima 4 kelas, 160 itu. Dan syukur yang mendaftar sudah 176. Sehingga kami harus pikirkan itu.
0: Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat, maka siswa akan langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
2: KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar, meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
3: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula, terutama siswa ini, itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula pertama.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butu Arya Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
4: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
3: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
4: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan Porprov Bali 2027. Pertandingan cabang-cabang olahraga akan disebar di seluruh kecamatan.
5: Terkait dengan persiapan Porprov Bali 2027.

0: kebetulan Buleleng sudah ditunjuk sebagai tuan rumah.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi event olahraga di Pulau Dewata. Pekan Olahraga Provinsi Parpol Bali di Bumi Panji Sakti tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan dikonfirmasi 5 cabang olahraga yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Ketua Harian KONI Buleleng Putu Nova Anita Putra mengatakan, sebagai tuan rumah Bumi Panji Sakti sudah menyusun kepanitiaan Porprov Bali 2027 sesuai arahan KONI Bali.
0: Kami siapkan yang pertama tentu draft panitia induk dari pelaksana Porprov 2027 nanti. Itu sudah kami serahkan nanti untuk melengkapi surat keputusan Gubernur Bali terkait dengan penyusunan kepanitiaan itu sendiri. Ada dari arahan KONI Bali sendiri kan ada 2 panitia, ada panitia pengarah dan panitia pelaksana. Kami mendapat tugas di daerah sebagai panitia pelaksana dan draftnya sudah kami sudah serahkan nanti ke KONI Bali.
1: Nova Anita Putra juga menjelaskan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga pada ajang Porprov Bali 2027. Menurutnya pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang dinilai memenuhi standarisasi untuk pertandingan skala Porprov Bali. Nova Anita Putra mengatakan venue yang akan digunakan adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemkab Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang ada di Buleleng.
0: Terkait dengan pemetaan venue, kami di Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan gitu venue-venue yang mungkin akan digunakan pada Porprov 2027 dan nanti. Bahwasanya beberapa venue milik pemerintah Kabupaten Buleleng kita akan manfaatkan, venue milik perguruan tinggi seperti Undiksa, terus ada STIKES Buleleng dan perguruan tinggi lain serta aset-aset dari pemerintah kecamatan dan sekolah begitu kita manfaatkan untuk venue-venue nanti di 2027.
1: Pada prinsipnya Buleleng siap menyukseskan pertandingan resmi cabang olahraga untuk melahirkan atlet yang siap bersaing meraih tiket PON 2028 di NTB dan NTT melalui babak kualifikasi. Namun Nova menekankan ada satu cabor yakni selancar ombak kemungkinan tidak dapat dipertandingkan di Buleleng mengingat dukungan ombak di pantai yang ada di Buleleng tidak memadai. Pihak tuan rumah akan melakukan koordinasi dengan kabupaten penyangga seperti Badung dan Tabanan untuk bersedia memfasilitasi tempat perlombaan khusus untuk cabang olahraga selancar ombak. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, berkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Libur sekolah belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Eda Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Okay, itu dia satu lagu dari Alf The Bats Band dengan Cerita Terdua ya pendengarnya. Dan juga kita masih di Pro 1 pendengar di sore hari ini. Kalau dalam pantauan studio ini sudah sore tentunya ya, tapi cuaca cahaya ataupun sinar matahari di sore hari ini cukup bagus ya pendengar. Jadi kalau Anda ingin ke pantai, mungkin ingin olahraga sore, itu rasanya cuacanya sangat mendukung untuk Anda berolahraga atau sekedar menikmati angin pantai nih di sore hari ini tentunya. Dan tentunya pendengar, setelah lagu Cinta Terdua dari Alf The Bats Band, kita akan menghadirkan satu lagu lagi tentunya dari Barry Likumahua dengan judul Jazz in You, dan akan segera mengudara tentunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Salam mahotama, jaya. Inggih Ratu Widodani, sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung, Kimade Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung, Cokode Gede Surya Putra.
0: Ngangganin pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Bece Puniki, Lugerayang Kitiang, aturang Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan, Wiwah Rahine Kuningan, Majang Ide Dane Sarang Sami, Sane Megamehin.
1: Dumugi Ide Sang Yang Pramekawi, Ijinan Kerahayuan, Mawastu Side Laksanayang Dharma Agama, Wiwah Dharma Nidat.
0: Ngiring Ruruh Kasusuman Jayaning Dharma Puniki, Antuk Pincapang Sarade Bakti, Nyujur Jagat Klungkung, Sane Mahotama. Inggih punika Klungkung Sane Maju, Harmonis Tentram Lan Makmur. Om Santi Santi Santi Om. Salam Mahotama. Jaya.
2: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

teberat yak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah.

Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz. Mendengar bersama Santiar yang masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Mendengar, apakah Anda pernah merasa berada di titik paling rendah dalam hidup Anda? Atau mungkin ketika Anda sedang mengalami tantangan yang sangat besar, perubahan besar, kemudian juga kegagalan, kekecewaan mungkin, dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan hidup, pendengar, setiap orang pasti pernah ya mengalami masa sulit itu. Kegagalan, tekanan, perubahan besar, hingga situasi yang menguji kemampuan diri sendiri. Salah satu kemampuan penting yang akan membantu seseorang untuk melewati berbagai tantangan tersebut adalah resiliensi atau ketangguhan psikologis. Resiliensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan juga bangkit kembali setelah mengalami situasi sulit atau tekanan emosional yang sangat besar. Resiliensi ini bukan berarti seseorang tidak merasa sedih, kecewa, atau stres ya. Justru, proses membangun ketangguhan ini seringkali melewati berbagai pengalaman yang tidak mudah. Perbedaannya adalah seseorang yang memiliki resiliensi ini akan mampu mengolah kondisi tersebut, mencari cara untuk menghadapi masalah, dan juga perlahan kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik tentunya. Dan salah satu aspek penting dalam resiliensi adalah kemampuan mengatur emosi atau regulasi emosi. Kemampuan ini akan membuat seseorang tetap tenang ketika menghadapi tekanan dan juga tidak langsung dikuasai oleh reaksi negatif. Dengan mengelola emosi sendiri, seseorang dapat melihat masalah dengan lebih jernih dan juga mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan selain itu juga, pendengar, resiliensi ini juga berkaitan ya dengan optimisme. Sikap optimis ini bukan berarti mengabaikan masalah yang ada ya, tapi lebih memiliki keyakinan bahwa situasi sulit ini akan dapat berubah menjadi lebih baik. Seseorang yang optimis akan memahami bahwa tantangan yang dihadapi itu bukan bagian dari proses dan tidak akan berlangsung selamanya. Jadi jika Anda sedang ada dalam tantangan hidup yang sangat sulit, kegagalan, tekanan, baik secara sosial, emosional, dan lain sebagainya, hal yang harus Anda miliki adalah resiliensi ini, kemampuan untuk bangkit untuk diri sendiri tentunya. Dan itu mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Pijar dengan judul Antologi Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
4: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Oke, itu dia satu lagu dari Dove Cameron, French Girl, sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Semakin gelap tentunya bagi Anda yang masih dalam perjalanan, masih berkendara, ingat hati-hati dalam berkendara, tentunya gak usah ngebut-ngebut, yang penting sampai di tujuan ya, di rumah, di kos dengan selamat gitu ya. Hati-hati aja di jalan, dan tentunya jangan lupa juga untuk makan nih pendengar. Udah masuk jam makan ini pendengar, mungkin bagi Anda yang masih sibuk gitu ya, sering banget untuk melewatkan waktu makan. Jadi jangan lupa ya pendengar, karena bagaimanapun ketika kita akan berjuang gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu ya, ada banyak kegiatan yang harus dilakukan atau tugas-tugas nih yang harus diselesaikan, tetap tubuh kita perlu makanan pendengar ya. Jadi itu hal yang gak bisa ditunda-tunda tentunya, dan itu harus Anda lakukan ya demi kesehatan tentunya pendengar. Nah, ngomong-ngomong mengenai makanan nih pendengar, di Bali sendiri itu punya salah satu jajanan manis yang sangat ikonik sekali, yakni laklak. Nah, laklak ini merupakan jajanan tradisional khas Buleleng Bali, yang dimana ini memiliki rasa yang enak tentunya, warna hijau dan ada juga yang warna putih tentunya, dan juga biasanya diselimuti dengan gula Bali. Wah, enak sekali ya. Dan laklak ini juga memiliki bentuk dan aroma yang khas. Jajanan tradisional ini disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Untuk menyajikan jajan ini juga tidak membutuhkan bahan dan cara yang sulit pendengar, sangat simpel. Ciri khas dari laklak ini ialah dia dicetak menggunakan cetakan dari tanah liat berbentuk setengah lingkaran. Bahan untuk membuatnya juga cukup sederhana, seperti tepung beras, tepung ketan, kemudian juga gula pasir, garam, dan juga air pandan atau air daun suji, juga santan dan juga ragi gitu ya. Dan untuk prosesnya juga termasuk mudah untuk dibuatnya, hanya dengan menggunakan cetakan itu sendiri. Dan pendengar, apakah Anda sudah pernah mencoba jajan laklak ini atau jajanan laklak ini? Mungkin bagi Anda yang orang Bali pasti sudah pernah ya, tapi mungkin bagi Anda yang baru di Bali gitu ya, atau belum lama ini di Bali, rasanya Anda harus mencoba jajanan satu ini tentunya, karena rasanya sangat enak dan juga aromanya juga enak pendengar. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai laklak khas Buleleng, jajanan tradisional Bali yang banyak digemari, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan setelah lagu berikut ini dari Indonesian Idol dengan judul Ekspresi. Selamat mendengarkan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar beredar video dari akun TikTok wongdeso.com2. Isinya memperlihatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani menuturkan narasi sebagai berikut. Kita harus genjot pajak dari rakyat untuk menekan hutang kita ke pihak asing. Unggahan disertai narasi. Hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Hingga Jumat 26 Juni 2026, konten itu menuai hampir 47.000 tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 8.300-an kali. Lalu benarkah hal itu? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman antaranews.com. Ketua DPR ingatkan waspada transisi pandemi hingga endemi. Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada Selasa 16 Agustus 2022, tersebut diketahui bahwa konteks asli foto tersebut adalah momen pidato Puan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di gedung MPR DPR DPD RI Jakarta. Dalam sidang tersebut, Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat selalu waspada transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak di mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Dari pengamatan Turnback Hoax terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan atau AI dalam video unggahan akun TikTok wongdeso.com2. Hal itu terlihat dari gerakan mulut dan suara yang tidak selaras dengan narasi. Turnback Hoax selalu memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI, Deepfake Detection EO, dan diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 75,5%. Faktanya, pendengar, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 75,5%. Jadi, unggahan video berisi klaim Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
6: Yotare nggak ada dua ada megi irugi ada lemana oli fundraga
7: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadan yang geluhania.
8: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Linihan yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil rupanya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Itu dia satu lagu dari Hi-Fi dengan judul Tersenyum Untuk Siapa. Siapa nih? Siapa tersenyum untuk diri sendiri ya, pastinya pendengar ya. Itu harus dan itu yang utama rasanya pendengar. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda pernah merasa sedikit kurang nyaman pada kulit ataupun mata Anda ketika Anda berada di ruangan ber-AC selama beberapa jam ataupun dalam waktu yang lama? Dan memang pendengar, penggunaan pendingin ruangan atau AC ini kita menjadi kebutuhan utama ya masyarakat perkantoran untuk menjaga kenyamanan kerja harian. Namun berada di ruangan ber-AC juga yang terlalu lama ini memiliki dampak tersembunyi bagi kesehatan fisik kita. Kelembaban udara yang rendah di dalam ruangan ber-AC ini bisa mempercepat penguapan air pada lapisan permukaan mata dan juga kulit. Kondisi ini juga seringkali memicu gejala mata kering serta kulit yang terasa bersisik dan juga gatal. Mata kering yang tidak ditangani dapat menyebabkan iritasi ringan, kemerahan hingga penurunan fokus saat menatap layar komputer. Kurangnya kelembaban juga membuat pelindung alami kulit ini menjadi lebih rapuh dan juga terhadap paparan bakteri. Gejala awal biasanya itu diabaikan karena dianggap sebagai kelelahan biasa setelah beraktivitas seharian di depan laptop. Padahal penurunan hidrasi lokal ini memerlukan penanganan yang tetap tepat agar tidak menimbulkan komplikasi lanjutan tentunya. Dan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, konsumsi air putih harian ini harus tetap dipenuhi meskipun tidak merasa haus ya pendengar, karena penggunaan pelembab kulit secara berkala itu juga sangat akan membantu untuk mengunci hidrasi jaringan epidermis. Dan menurut laporan dari Kementerian Kesehatan RI, menjaga kualitas udara dalam ruangan ini sangat memengaruhi kesehatan organ luar tubuh. Masyarakat diimbau untuk menjaga ventilasi udara tetap seimbang agar sirkulasi oksigen juga berjalan dengan baik. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai dampak ruangan ber-AC terhadap kesehatan mata dan juga kulit yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
4: Itu pelecehan seksual namanya.
5: Guru yuk. Jangan, aku lagi rekam buat konten.
4: Kok direkam sih, gimana?
5: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
6: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Oke, itu dia satu lagu dari Audi dengan judul Bilakah Kau Pulang. Sekarang sih saya akan pulang ke kos ya pendengar. Dan pendengar sudah pukul 19.54 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya perjumpaan kita sudah harus berakhir. Dan tentunya terima kasih pendengar untuk 5 jam ini sudah bersamai saya tentunya di udara. Dari tadi pukul 3 sore dan sekarang akan merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat tentunya untuk Anda, juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dari tadi sore dan sekarang sudah malam itu semoga bisa menemani hari Anda di hari Jumat ini. Tapi jangan khawatir juga pendengar karena sudah bersedia rekan saya di sini Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di malam hari ini dalam Senandung Malam tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selamat malam.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
3: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
4: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan

0: daerah lainnya, hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
2: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
3: Tanggal 28 Mei.
2: Baru sampai sangat.
3: Bukan. Udah mau
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
5: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi tim

0: timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
1: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
0: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karsuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menyapa Anda di ruang dengan Anda tentunya masih di Pro 1 di Denpasar malam ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan di edisi hari ini di hari Jumat ya, tanggal 26 Juni tahun 2026. Hari Jumat ini artinya sudah menjadi hari Jumat terakhir di bulan Juni. Jadi seperti biasa pendengar, di bulan setiap bulannya di hari Jumat terakhir kita akan bersama-sama nanti mendengarkan Forkoperi Melody. Namun sebelum itu, setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik dengan judulnya Terimalah Roh Kudus bersama Lorenzo Gen yang tentunya telah diproduksi oleh Pro 1 Denpasar. Berikutnya kita juga akan mendengarkan sebuah sandiwara radio yang sudah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Sibolga dengan judulnya Hutan Nambolon. Lalu setelah itu baru nanti kita akan bersama-sama mendengarkan Forkoperi Melody. Jadi untuk senandung malamnya tidak perlu khawatir, kita akan tetap hadir di senandung malam, namun nanti setelah Forkoperi Melody ya pendengar ya. Jadi tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar.

Pendengar terkasih, selamat berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, Terimalah Roh Kudus. Namun sebelum kita merenungkan tema ini, perkenankan saya menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Yang jauh di sana, di Sesetan, di Monang Maning, di Badung, terutama daerah Tegal Jaya, Gianyar, dan juga di Karangasem. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya tetap diampuni. Dan jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya itu tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengaran terkasih, tadi saya katakan bahwa renungan kita hari ini saya beri judul Terimalah Roh Kudus. Suatu ketika ada seorang pemain organ yang sangat handal menggelar acara konser. Di masa itu organ harus dipompa oleh orang lain dari belakang panggung. Supaya apa? Supaya tabung-tabungnya terisi udara sehingga dapat menghasilkan bunyi. Setiap satu lagu berakhir, para penonton bertepuk tangan meriah. Dan sebelum membawakan lagu terakhir, sang pemain organ berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan satu lagu." Lalu ia mengumumkan judul lagu. Ia duduk kembali dan bersiap untuk memainkan organ. Dengan kaki menginjak pedal dan tangan menekan tuts, ia memulainya dengan chord yang sangat megah. Namun organ itu tidak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang panggung, "Jangan cuma saya, tetapi katakan kita." Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, keegoisan atau sikap egois, kesombongan, merasa diri paling hebat, memandang remeh bantuan dan kehadiran orang lain, itu dapat menghancurkan sebuah kebersamaan yang indah. Itulah pemandangan sehari-hari yang sudah biasa terjadi di berbagai tempat. Kesetiakawanan, ketulusan, dan kejujuran adalah sikap yang sudah lama ditanggalkan. Sebaliknya, konspirasi, pengkhianatan, dan pementingan diri, itulah sikap yang terus bertumbuh subur di mana-mana. Wajar jika yang dituai pada akhirnya adalah perpecahan dan krisis kepercayaan. Apakah murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami krisis kepercayaan? Jawabannya tentu saja ya. Hal ini disebabkan oleh peristiwa penyalipan dan kematian Kristus yang membuat iman mereka terguncang. Belum lagi faktor Yudas, salah seorang murid yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, tetapi ternyata justru berkomplot dengan pihak musuh melakukan pengkhianatan yang keji itu. Wajar jika para murid bersembunyi mengunci diri ketakutan. Harapan dan cita-cita mereka telah mati terkubur bersama dengan kematian Kristus. Kesedihan
dan keputusasaan mereka begitu dalam sehingga menghalangi mata iman mereka untuk dapat melihat Kristus yang telah bangkit. Makanya sikap Thomas yang tidak mau percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan sifat yang memang tidak mudah percaya sebelum ada bukti. Tetapi banyak juga yang dipengaruhi oleh krisis kepercayaan terhadap murid-murid yang lain. Sehingga walau telah diyakinkan bahwa murid-murid telah melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri, bukan mimpi atau halusinasi, Thomas tetap tidak bergeming. Ia membutuhkan bukti karena kini ia mengalami krisis kepercayaan terhadap sesama dalam komunitasnya. Dan kita patut bersyukur karena Kristus sangat memahami kegalauan yang ada di hati para murid, sehingga dia, Yesus, selalu hadir dengan pendekatan untuk memulihkan krisis kepercayaan para murid. Menariknya untuk menyimak apa yang Kristus lakukan untuk memulihkan dari keadaan krisis ini. Apa yang Kristus lakukan? Yesus selalu menghadirkan bukti kebangkitannya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat mereka melihat Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 27. Dalam konteks kebangkitan Yesus pada ayat 29b, Yesus memang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau Yesus harus menghadirkan bukti saat itu, ialah karena Yesus memahami krisis yang sedang ada di hati para muridnya. Sehingga dengan fakta itu tentu saja membuat para murid lebih yakin bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Dengan demikian memulihkan kembali iman murid-muridnya. Yang kedua, Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Pertama, Yesus menghadirkan bukti kebangkitannya. Yang kedua, Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di ayat ke-19, Thomas bersama-sama dengan mereka senantiasa bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, namun Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yang menarik di sini, Yesus selalu mengucapkan salamnya yang meneduhkan hati murid-murid yang sedang gelisah dan ketakutan. Walaupun itu salam yang biasa sehari-hari diucapkan di kalangan mereka, tetapi salam itu lebih bersifat menguatkan. Bahkan Yesus sama sekali tidak menunjukkan sikap yang marah, apalagi menghukum Thomas karena ketidakpercayaannya. Sebaliknya, ia malah memenuhi keinginan Thomas untuk mencucukkan jari kepada luka-luka bekas paku dan tombak pada jari dan lambungnya. Tentu saja, hal ini membuat Thomas tertegun, terharu, dan menyesal, sehingga keluarlah sebuah pengakuan dari mulutnya yang luar biasa, ya Tuhanku dan Allahku. Cara Yesus menyikapi ketidakpercayaan Thomas membuat Thomas yang angkuh menjadi Thomas yang tersungkur, sujud, menyembah di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, iman murid-muridnya dipulihkan oleh fakta kebangkitan Kristus. Dan seiring dengan itu, sikap mereka pun mulai juga diubahkan. Di mana ketakutan mereka kini diubah menjadi sukacita. Thomas yang angkuh menjadi Thomas yang sujud menyembah. Demikian pula dengan relasi para murid yang sebelumnya tersekat-sekat dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai perasaan curiga, dengan berbagai ketidakpercayaan dan lain-lain, kini dipulihkan oleh Tuhan.
dalam bangunan komunitas yang saling. Inilah Tuhan kemudian mempercayakan misinya untuk memperbaharui, ia mengutus dan memberi kuasanya. Dengan demikian, kita harus belajar meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia membangun komunitas yang saling percaya, apakah yang dilakukan Kristus? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dia selalu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, seperti pada waktu ia berusaha membuktikan kebangkitannya. Dia menghargai dan menerima setiap orang apa adanya, seperti ketika berhadapan dengan Thomas yang lemah imannya. Dia bersikap rendah hati ketika kuasa kebangkitannya diragukan. Dia menunjukkan kasih serta yang sangat besar. Dia menunjukkan kasih setia yang sangat besar, seperti ketika ia mencari murid-murid yang tersembunyi karena ketakutan. Dia, Yesus, adalah sahabat yang sejati. Dia memiliki kerinduan yang untuk mengubah dan melihat orang lain menjadi lebih baik, bukan malah menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Senang kalau melihat orang lain susah. Dia mengampuni murid-murid yang tidak setia, lari meninggalkannya, menyangkalinya. Dia mempercaya para murid itu sebabnya ia mengutusnya, mempercayakan misinya itu. Dia membangun komunitas yang baik, yang lemah lembut dan menguatkan. Karena itu marilah, kita saling membangun dan menguatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diketengahkan yang tadi saya katakan adalah terimalah Roh Kudus. Berbicara tentang menerima Roh Kudus, maka kita berguna untuk menghadirkan damai sejahtera dan memampukan untuk melayani serta mengampuni. Berdasarkan hal itu, itulah yang dijelaskan dalam nas berikut ini. Kalau kita membaca peristiwa yang luar biasa yang kita baca tadi itu, yang kita dengarkan tadi, peristiwa tersebut ditandai dengan ketakutan para murid yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Akibat dari ketakutan itu, mereka mengurung diri di salah satu tempat dengan pintu terkunci. Tentu tempat ini atau tempat itu tidak diketahui oleh orang banyak, sebab bila diketahui banyak orang, maka itu bukan menyembunyikan diri. Bahkan siapa yang ingin masuk ke tempat persembunyian itu tidak akan bisa masuk, sebab apa? Pintu terkunci dengan kuat. Namun di tengah-tengah ketakutan mereka di tempat itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana Yesus tahu tempat itu? Dan di mana Yesus lewat padahal pintu sudah tertutup dan terkunci? Hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu, ia adalah Allah. Maka, ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dengan demikian, ia ada di mana-mana. Pendengar yang terkasih, Yesus mengetahui yang dialami para muridnya. Maka Yesus datang. Untuk apa? Untuk menguatkan. Supaya apa? Supaya tidak terlena dan dikuasai oleh ketakutan yang dapat membahayakan para murid. Kehadiran Yesus menghadirkan damai sejahtera dengan mengatakan kepada para murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Adapun ketakutan kita sehingga pikiran kita tidak tenang, keberadaan kita tidak nyaman, dan tidak ada kedamaian, pasti. Tentu kita tidak takut dan khawatir, sebab Allah kita bukan Allah yang terbatas. Ia datang menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Selain itu, Yesus meneguhkan keyakinan para murid-muridnya dengan memperlihatkan tangan dan lambungnya. Para muridnya melihat dan menyentuhnya pada suasana berubah.
Jadi ketika mereka melihat dan menyentuh Yesus, suasana berubah. Seketika menjadi suasana yang penuh sukacita karena langsung melihat wajah Yesus dan mengatakan sebagai Tuhan. Bila Yesus tidak menghampiri dan hadir di tengah-tengah mereka, maka kita tidak tahu sampai kapan mereka dikuasai oleh ketakutan. Namun Yesus tidak membiarkan murid-muridnya mengalami ketakutan yang berkepanjangan. Ia hadir dan membawa sukacita. Tentu hal itu menegaskan bagi kita bahwa Yesus tidak membiarkan kita mengalami masalah dan pergumulan yang berkepanjangan. Ia akan datang menghadirkan kita sukacita. Untuk itu bila Yesus ada di tengah-tengah kita, masalah dan pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, suasana bisa berubah menjadi suasana yang penuh sukacita. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kemudian Yesus menegaskan sekali lagi dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa, sama seperti Bapa mengutus aku, dengan demikian aku mengutus kamu. Setelah Yesus memberikan damai sejahtera, maka ia mengutus para muridnya guna memberitakan tentang keselamatan Yesus kembali ke sorga untuk meneruskan pelayanan adalah para murid-muridnya. Yesus tidak menginginkan penyampaian keselamatan berhenti, tetapi terus dikobarkan dan disampaikan kapanpun dan dimanapun. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya mengutus begitu saja, namun ia memberikan pertolongan melebihi kekuatan dan kemampuan manusia, yaitu apa? Roh Kudus. Supaya apa? Supaya menghadirkan Roh Kudus bagi murid-muridnya dengan ungkapan meniupkan atau menghembusi yang menunjukkan bahwa Yesus memindahkan dan menempelkan serta meletakkan Roh Kudus bagi para murid. Peranan Roh Kudus berguna untuk memberikan kemampuan untuk melayani, bahkan memampukan melewati masalah dan tantangan yang dihadapi kelak dalam tugas melayani. Selain itu, peranan itu lebih tegas. Yesus mengatakan, jika para murid mau atau para murid menerima Roh Kudus, maka para murid memiliki kuasa untuk mengampuni. Para murid tidak mengampuni orang, maka Allah tidak mengampuni juga orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Jika para murid tidak mengampuni orang, maka Allah tidak mengampuni juga orang tersebut. Tentu kuasa itu sudah kita terima, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu kita terpanggil untuk mengampuni orang lain. Mengampuni itu jalan masuk untuk menerima keselamatan. Mengampuni adalah memutuskan mata rantai perseteruan, kebencian, iri hati, dengki. Mengampuni memperlihatkan kasih melebihi dari segalanya karena menutup segala kesalahan dan kesilafan yang tentu atau yang telah dilakukan. Mengampuni itu mempersatukan perbedaan dan ketidakharmonisan. Mengampuni mempererat persaudaraan dan persahabatan yang baik antar sesama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian, terimalah Roh Kudus guna menguatkan dan meneguhkan tatkala mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga apa? Sehingga menghadirkan damai sejahtera, sukacita, serta memberikan kuasa untuk melayani dan mengampuni. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 tadi menceritakan Yesus yang hadir di tengah para murid dalam ketakutan untuk memberikan damai sejahtera. Ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengutus mereka untuk melanjutkan misi Bapa, termasuk memberikan kuasa pengampunan dosa. Karena itu ada 3 pesan utama untuk kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dari bacaan yang kita dengarkan tadi. Yang pertama, menerima damai sejahtera. Yesus menyapa para murid dengan damai sejahtera bagi kamu di tengah pintu yang terkunci akibat ketakutan. Ini
adalah kepastian bahwa Yesus hadir mengusir kecemasan kita. Belajar untuk menyerahkan kekhawatiran hidup kepada Yesus dapat membawa ketenangan batin yang sejati. 2. Misi pengutusan. Sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus, Yesus juga mengutus kita. Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus di dunia, mewartakan kasih dan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Ketiga, kuasa Roh Kudus dan pengampunan. Pemberian Roh Kudus memampukan para murid untuk melakukan tugas perutusan. Salah satu wujud kuasa ini adalah kemampuan untuk mengampuni sesama, sama seperti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sudah dibaptis, nerima tiga tugas Yesus, Imam, Nabi, dan Raja. Mari, dengan kuasa Roh Kudus yang kita terima itu, kita siap untuk melaksanakan misi Yesus, melanjutkan misi Yesus, yaitu mengutus kita untuk menyelamatkan orang lain dimanapun kita berada. Mari kita siapkan diri, kita menjawab ya, siapkan diri untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus dengan setia dan tanggung jawab. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Katolik yang berjudul Terimalah Roh Kudus bersama Lorenzo Gen. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Sibolga dengan judulnya Hutan Nambolon. Selamat mendengarkan.

0: kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang.
1: Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Ngasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.
2: Dan pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: kembali di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini. Dan pendengar, seperti yang tadi sudah sempat Linda informasikan, dikarenakan hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Juni, maka sebelum kita masuk ke segmen Senandung Malam, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu program Forkoperi Melody bersama Edelweiss Group, yang nanti juga akan dipandu oleh saya, Fitri Marlinda. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

saatnya Anda ikuti FM Forkopery Melody, bernyanyi dan berbagi informasi kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

Masih disiarkan dari Hayamuruk 70 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali menemani ruang dengan Anda dalam program kesayangan kita semua Forkoperi Melodi. Pendengar, pada edisi malam ini kita akan menyusuri lorong waktu bernostalgia bersama lantunan nada-nada indah yang disajikan secara spesial oleh Edelweiss Group. Dan tentunya tidak sendiri, karena keindahan melodi pada malam hari ini kita akan dikawal langsung oleh jemari magis Gus Ala pada organ. Pendengar, tentunya sudah ada 13 deretan lagu manis yang siap menghangatkan suasana pada malam hari ini. Sebagai informasi pendengar, tentunya pendengar bisa mendengarkan siaran malam hari ini melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload pada App Store ataupun Play Store, dan juga bisa melalui audio streaming melalui www.rri.co.id. Tanpa berlama-lama pendengar, kita langsung saja sebagai pembuka, mari kita dengarkan suara syahdu dari Riesta yang akan membawakan lagu legendaris berjudul Juwita.

itu dia tadi Juwita yang dibawakan oleh Riesta. Selanjutnya mari kita hanyut dalam lirik mendalam lewat lagu Hati Selembut Salju yang akan dilantunkan oleh Bapak Nengah Sutata. Selamat mendengarkan.

Mari kita beralih ke lagu ketiga, sebuah tembang abadi bertajuk Bunga Mawar yang akan dibawakan dengan anggun oleh Ibu Listia Dewi.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dengan judul Bunga Mawar. Selanjutnya kita akan beralih menemani suasana santai pada malam hari ini. Giliran suara merdu dari Intan Chandra yang akan siap menghibur kita semua melalui lagu dengan judulnya Kemuning.

Itu dia tadi pendengar lagu yang dibawakan oleh Intan Chandra dengan judulnya Kemuning. Pendengar tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 105,2 MHz. Masih bersama saya Fitri Marlinda di acara kita Forkoperi Melody. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah penampilan spesial dari Ibu Luh Gede Sawitri dengan judulnya Segalanya Untukmu.

Mendengar itu dia tadi penampilan dari Ibu Luh Gede Sawitri. Berikutnya kita langsung beralih ke lagu berikutnya dengan judulnya Hampa yang akan dibawakan oleh Ibu Luh Ariyati. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, itu dia tadi penampilan dari Ibu Luh Ariyati dengan judulnya Hampa. Berikut kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Prof. Mas Sri Agung dengan judulnya Kupu-Kupu Malam.

cerita malam berikutnya ada Dayu Bulan Ramasari yang siap mendendangkan nih indahnya lagu Bintang dengan iringan nada dasar bass.

pendengar, itu dia tadi penampilan dari Dayu Bulan Ramasari dengan judulnya Bintang. Dan berikutnya mari kita bernostalgia bersama dengan suara merdu dari Tatik Intan Andayani yang akan membawakan tembang populer dengan judulnya Sudah Kubilang. Selamat mendengarkan.

memasuki lagu ke-10, mari kita sambut suara berikutnya. Ada Bapak Purwaka yang akan melantunkan mahakarya abadi sepanjang masa yang berjudul Widuri.

Pendengar, itu dia tadi penampilan dari Bapak Purwaka dengan lagunya Widuri. Dan berikutnya, bagi Anda yang sedang memendam rasa, sebuah lagu penuh kelembutan bertajuk Ada Rindu Untukmu akan dipersembahkan oleh Ibu Agung Laksmi. Selamat mendengarkan.

Benar, menuju penghujung acara ada ungkapan kesetiaan yang mendalam lewat lagu Kau Selalu di Hatiku yang akan dibawakan berikutnya oleh Ibu Desak Trilaksmi.

Baik, pendengar, itu dia tadi penampilan dari Ibu Desak Tri Laksmi. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan pada malam hari ini. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Edelweiss Group, maestro organ kita Gus Ala, dan juga seluruh peserta penyanyi hebat yang telah berbagi harmoni di Studio Ramayana RRI Denpasar pada malam hari ini. Selain itu pendengar, terima kasih juga kepada Anda pendengar setia yang selalu mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya terus terhubung bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui terestrial di FM 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh pada App Store ataupun Play Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Akhirnya saya Fitri Marlinda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dan sebagai pamungkas yang manis, inilah persembahan terakhir dari Ibu Suwitri Purwaka dengan judulnya Ku Terkenang Selalu. Selamat mendengarkan.

Berbagi informasi, kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar, dan RRI Denpasar. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai

0: Ya, masih di 105,2 FM Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan ya Forkoperi Melody bersama Edelweiss Group, dan saat ini kembali lagi di Denpasar malam ini tentunya masih bersama Linda di sini. Pendengar, kita sudah memasuki segmen Senandung Malam. Linda informasikan bagi pendengar yang mau ketawa-ketawa bareng, mau request lagu, kirim-kirim sapa, sudah bisa bergabung di line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781238300. Nah, pendengar, saat ini kita sudah ada yang masuk nih dari WhatsApp terlebih dahulu yang sudah tidak sabar untuk menyapa para pendengar lainnya nih. Ada Teteh Dinda. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
1: Malam kembali Linda. Senandung malam. Ternyata malam. Ada Dinda.
0: Selamat malam Teteh Dinda sebagai pembuka nih, penelpon pembuka di malam hari ini.
1: Oh gitu. Enggak sengaja ternyata apa namanya penelpon pertama ternyata ya untuk di Senandung malam ya.
0: Iya benar, karena tadi kita ada Forkoperi Melody dulu.
1: Iya betul. Linda gimana, sehat?
0: Astungkara, alhamdulillah sehat. Teteh Dinda, Teteh Dinda gimana di sana?
1: Sehat juga walaupun sebetulnya agak-agak panas dalam.
0: Waduh, kena panas dalam.
1: Hujan. Panas hujan gitu, agak-agak apa, agak-agak gimana gitu, apa kondisi gitu
0: ya. Oke, semoga lekas sembuh ya Teteh Dinda ya. Nanti tidurnya jangan malam-malam Teteh Dinda, biar bisa istirahat.
1: Ya, memang beberapa hari kebelakang ini tidurnya cepat. Walaupun ini, telinganya sambil dengerin bola.
0: Menyambi ya, menyambi dengerin bola.
1: Oke. Pasti doa terbaik ya untuk Linda juga. Dengan siapa Linda malam ini?
0: Dengan Mas Febri, Teteh.
1: Mas Febri, selamat malam.
0: Selamat malam katanya. Nah.
1: Lagu apa sih Linda malam ini?
0: Malam ini kita mancanegara. Setiap hari Jumat pokoknya mancanegara. Ya. Lagunya campur-campur mancanegara tapi.
1: Campur-campur ya tahunnya.
0: Tahunnya campur-campur tapi mancanegara.
1: Oh iya, bebas maksudnya lagunya tahunnya ya. Keren nih kalau lagu, kalau pilih sendiri.
0: Mau lagu apa Teteh Dinda nih?
1: Dari Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran yang judulnya?
1: Perfect.
0: Perfect. Oke, nanti kita putarkan Teteh Dinda. Silakan kalau mau salam-salamnya.
1: Terbaik untuk Linda dengan Amin. Mas Febri juga ya. Pulang nanti hati-hati.
0: Siap.
1: Nah, menyapanya antaranya untuk semua teman-teman yang tergabung dalam grup Ketawa Ketiwi ya.
0: Oke.
1: Salam sehat untuk kita semua. Antaranya ada Ibu Indi, ada Gek Mas, ada siapa lagi? Ada Bu Resmi, ada juga Bu Nura, Bu Ani juga, Pekak Sanggulan selamat malam, juga ada Mas Sandi Munang Maning, ada juga siapa lagi kah? Siapa? Pak Mangku ada, juga ya, Pak Mangku. Siapa lagi? Oh, kita keluar Bali dan sekitarnya ya, antaranya untuk Bang Aye ya di Bengkulu, Ibu Wijati di Wonosobo, dan kembali ke Jawa Barat ada Kang Ahmad Irwat.
0: Oke.
1: Deh untuk yang lainnya.
0: Siap.
1: Oke, Linda, Mas Febri dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Selamat malam. Bye bye. Terima kasih Teteh Dinda sudah menjadi pembuka di malam hari ini. Itu dia tadi Teteh Dinda. Nanti untuk lagunya pasti akan kita putarkan ya. Sabar ya Teteh Dinda. Oke, tadi sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Coba kita lihat ya apakah masih terhubung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, sepertinya terputus kawan-kawan yang di telepon ya. Nanti kita akan silakan hubungi kembali. Nah, kalau di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung nih. Ada Bu Ani. Halo, selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Linda. Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Mari kita ketawa ke TV.
0: Mari kita ketawa ke TV.
2: Jangan hanya sekali, berkali-kali.
0: Berkali-kali. Pokoknya sampai malam kita ketawa ke TV bersama.
2: Tadi ada Teteh Dinda ya.
0: Betul.
2: Lagunya lagu Manca ya?
0: Lagu Manca nih. Ibu
2: Ani. Iya, kalau Bu Ani nggak bisa, nggak tahu, dan ikutan sama Tete Dinda lagunya dah ya.
0: Oke, okay. Oke. Okay, nanti Linda pilih yang untuk
2: salam,
0: Bu Ani.
2: Salam dulu.
0: Silakan Bu Ani, silakan.
2: Buat Mbak Indi, ayo gabung. Ada Mbak Linda di studio, juga ada Gemas, juga ada Ayu. Mbak Ayu ya, juga Ibu Janura, ayo gabung. Ada Pak Pudur Banesa juga, ada Pak Kak Sanggulan, siapa lagi Kenaro ya, siapa lagi Pak Mas, Mas Andi ya,
0: Mas Andi,
2: Mas ya. Andi, ada Mas Anwar juga, ada kok bingung nih, ada Mbak Kartika ya, lama lah ikutan. Ada Mbak Kartika Diawati juga di Singaraja, Romo Mangku juga, Pak Putu Bandesa sudah ya, Mama Yos, selamat malam, ayo gabung. Ya untuk semua pendengar Senandung Malam aja ya Mbak Indah.
0: Oke, siap.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Dan saya ikutan lagunya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi penelpon kedua kita ada Bu Ani. Lagunya katanya digabung aja. Oke, nanti kita gabungkan lagunya ya. Nah, sepertinya sudah ada yang masuk lagi nih di line telepon kita. Jadi langsung coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Gemas.
3: Iya.
0: Apa kabar Bu Gemas pada malam hari ini?
3: Baik.
0: Baik-baik ya. Gimana Bu Gemas? Masih semangat?
3: Semangat.
0: Semangat dah.
3: Kalau Mbak Lina gimana kabar?
0: Astungkara baik Bu Gemas, masih dikasih kesehatan.
3: Iya. Lagunya ikutin aja ya.
0: Oke, siap Bu Gemas, nanti Linda pilihkan.
3: Terima kasih ya teman-teman, saya sudah dimasukkan di grup Ketawa Kecil. Senang saya. Meskipun saya enggak bisa pakai HP gitu, yang penting saya ikutan di grup Ketawa Kecil.
0: Oke, siap Bu Gemas.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan Bu Gemas.
3: Pertama tadi Tete Dinda dari Bogor, Bu Ani Gunung Salam, Bu Indi, Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Farida, Bu Bu Nayos, Bu Mini S, Bu Narini, Bu Jawati, Bu Desa Ayu, Bu Viola, Bu Rigati, Pak Gupina Lampung, Gupina Depa, Kenaro, Kak Sanggulan, Pak Putu Gendeso, Pak Putu Warko, siapa lagi ya? Pak Nasrun, Pak Tami, Bu Samsiar, Bu Kasih, terus Pak Mulyarso, Pak Mangkuromo, Pak Irwan di Bandung, Pak Irwan di Gendari, Pak Bagas, Mr. John, terus siapa lagi ya, Bung Lumijo, Bang Ani di Sira, Bang Ani di Batak, Bang Edo, Adik Siana yang di Kupang, terus Bang Kristapi di NTT, Pak Made Widi, Bang Sandi, siapa lagi Pak Mangku Wijano yang di Kungkung, siapa lagi ya, ya buat semua semuanya ya,
0: buat semua semuanya ya, ya siap
3: jam ke konek, maaf ya,
0: okay.
3: Mungkin nanti besok lagi undang-undang sama saya,
0: siap bagaimana
3: buat Mbak Ina sama Mbak Febri, nanti pulangnya hati-hati ya,
0: okay.
3: Buat Bang Wandi, buat Mbak Ina, buat Mbak Fitri, siapa lagi ya satu ya,
0: Santi,
3: Yari, ya, buat Bang Dharma, ya buat kru
0: Ketawa Kecil
3: semuanya, selamat malam ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Dadah, Mbak. Jadi salam kenal Mas Budi.
0: Dadah, bye-bye Bu Gemas, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Tadi pendengar ketiga kita pada malam hari ini ada Bu Gemas ya. Nanti untuk lagunya katanya ikut aja. Oke, nanti akan Anda pilihkan ya lagunya ya. Buat pendengar lainnya yang mau bergabung, kita masih punya waktu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Jadi bisa langsung saja menghubungi di telepon di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Sepertinya sudah ada lagi yang masuk, langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Anwar, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Pak Linda, gimana kabar ya?
0: Alhamdulillah, sehat Bang Anwar. Wah, Linda udah lama nih, gak bersua bersama Bang Anwar.
4: Iya nih, Pak. Dan juga RRI-nya sudah, RRI dan pasar sudah setengah bulan nggak nyampe ke sini, Pak.
0: Oh iya. Tapi sekarang udah aman atau gimana, Bang?
4: Ini aman.
0: Udah aman ya? Oke, iya. Siap-siap.
4: Iya.
0: Baru bisa gabung lagi berarti ya, Bang Anwar ya?
4: Iya, baru bisa gabung lagi. Tapi yang minggu yang lalu saya ingin mengucapkan ini, Pak. Selamat tahun baru gitu kan.
0: Oke.
4: Sekarang ya, selamat tahun baru. Mbak Linda, selamat tahun baru Hijriah.
0: Betul.
4: Ya, yang minggu yang dulu yang
0: kemarin.
4: Satu Muharram
0: betul.
4: Ke sini, Pak. Ketepatannya RRI enggak masuk ke sini. Ada kendala mungkin ya?
0: Mungkin ya. Yang penting sekarang udah aman ya, Bang ya?
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Soal lagu ikutan ya.
0: Oke, siap Bang Anwar. Silakan kalau mau salam-salamnya ke teman-teman
4: ya, yang pertama buat Mbak Linda ya, selamat bertugas ya.
0: Siap Bang Anwar.
4: Pokoknya kalau Bang Anwar tidak akan pernah dilupa, walaupun gak muncul beberapa abad lamanya. gak pernah dilupakan ya.
0: Oke, siap pasti dong.
4: Suaranya Bang Anwar tetap dikenang di hati-hati teman-teman semuanya.
0: Siap, kan udah kenal ya, jadi gak dilupain dong pastinya.
4: Iya. Bukan cuma Mbak Linda, pokoknya kalau teman-teman yang lain itu pasti tahu suara saya itu, Pak.
0: Oke, silakan Bang Anwar kalau mau langsung salam-salamnya ke yang lain nih, teman-teman di udara.
4: Tadi ada Bu Ani ya, ada Bu Ani, ada Bu Wika, dan juga ada Teteh Dinda, dan juga Pak Gopinda, ada Bang Sandi, Andi Yudhistira juga, ada juga Bang Sandi di Munang Maneng ya, ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Janura, Gek Mas.
0: Okay.
4: Ya, salamnya digabung dulu ya.
0: Oke, siap Bang Anwar.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Anwar sudah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi pendengar penelpon berikutnya, ada Bang Anwar ya. Kayaknya udah berapa lama ya, Malinda kayaknya sebulan udah hampir gak pernah terdengar. Baru ini lagi ketemu lagi sama Bang Anwar. Oke, sudah ada lagi yang masuk. Langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam dengan siapa ini? Oh, terputus teman-teman. Tidak masalah. Buat yang lain yang mau bergabung, masih boleh. Langsung aja di 0361-222-161 atau di WhatsApp kita di 089-678-1238-30 buat yang lainnya yang mau bergabung. Nah, kalau sambil menunggu nih, menunggu penelpon berikutnya, Linda mau langsung putarkan terlebih dahulu tadi lagu yang di request sama Tete Dinda, sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Perfect. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Denpasar malam ini.
1: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar malam ini tentunya bersama Linda di sini. Di Senandung Malam, tadi kita sudah putarkan sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan judul Perfect, lagu yang direquest sama Teteh Dinda ya. Berikutnya bagi pendengar yang mau bergabung masih boleh di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan tadi sepertinya sudah ada yang masuk juga di telepon, coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Bung Benijo di Manado.
1: Selamat malam, Bung Benijo nih di Manado.
2: Ya, apa kabar Mbak Linda?
1: Kabar baik, Bung. Bung Benijo gimana kabarnya, Bung, di sana?
2: Sama dong.
1: Sama ya, aman-aman aja ya, Bang?
2: Untuk wilayah Manado aman terkendali.
1: Aman terkendali.
2: Apa? Lalu lintas lancar. Situasi Kamtipmas kondusif.
1: Situasi Kamtipmas. So, lengkap banget sampai situasi Kamtipmasnya kondusif ya. Oke, Bung Benijo, silahkan mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya nih.
2: Request lagu dong.
1: Oke, request lagu apa nih?
2: The Heart, She's Gone.
1: She's Gone. She's Gone siapa? She's
2: Gone siapa? Still Heart, vokalisnya judul lagu She's Gone.
1: Oke, nanti Linda cariin ya. Silahkan, oke. Kalau mau salam-salamnya.
2: Oke, tentunya pertama-tama Mbak Linda yang tugas ya.
1: Siap.
2: Tetap semangat, lalu diberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Salam untuk menyapa ya. Okay. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ayunya udah gabung belum?
1: Kak Ayu belum malam hari ini.
2: Oke, ayo gabung dong. Terus ada Ibu Farida di Palu. Apa kabar Ibu Farida juga ya? Salam sehat. Ada Pak Made Widimade ya di Tokyo, Jepang. Ada Cikuria Jakarta juga ya. Salam sehat. Terus ada ya. Ada Yosi di Semarang, Uncle Gazi di Padang. Terus ada Gilang di Kertasono, Kediri. Ada Ibu Fatmawati di Manado. Ada siapa lagi ya? Terus ada Bung Leman di Lampung, apa kabar Bung Leman? Ada juga Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Gemma, Ibu Kartika, Ibu Yuni, baru Ibu Wigati. Ada Ken Arok juga ya, salam sehat selalu tentunya. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali, kita mau salam ada kuru-kuru ya, Prosatu dan Pasar tentunya. Ada Mbak Linda, ada Mas Wandi, ada Bang Dharma. Yang satu siapa lagi yang perempuan?
1: Santi Ari.
2: Ah, itu. Sama aja ya.
1: Oke. Oke sih ya, Bung Benijo.
2: Itu aja ya. Okay. Mbak Linda, lagunya aman kan?
1: Aman dong.
2: Sama-sama.
1: Good night, Bung Benijo. Itu dia tadi Bung Benijo di Manado. Jangan pendengar kita... Dengarkan nanti untuk lagunya ya, Still Hurt dengan She's Gone. Pasti akan kita putarkan. Namun sebelum itu, ini sudah ada yang bergabung juga nih di WhatsApp kita. Jadi langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Pro 1 Tabikun.
1: Selamat malam, Tabikun. Dengan siapa ini?
3: Dengan Beli Govinda dari dua seberangan lautan yang ada di Sumatera.
1: Oh, dengan Beli Govinda. Nomornya berbeda ya, Beli ya? Apa sama?
3: Berbeda, yang satunya untuk live.
1: Oh, oke siap, Beli Govinda. Makanya nih, nanya dulu siapa
3: kalau
1: nih ya?
3: Siaran di Pro 1, Beli Govinda lagi siaran di live TikTok malam hari ini.
1: Waduh, mantap nih. Ada yang sawer-sawer nggak, Beli?
3: Iya, jadi... Dua sejoli penyiar antara TikTok dan Pro 1.
1: Dua sejoli nih.
3: Ya, mudah-mudahan ada yang nonton, ada yang mendengarkan suara Beli Govinda di malam hari ini.
1: Oke,
3: dan
1: siap.
3: Dan untuk melepaskan kerinduan semasa siaran.
1: Oke, siap Beli Govinda.
3: Apa kabar untuk pendengar, penonton, pelanggan Govinda di mana saja berada, khususnya yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, juga yang ada di seputaran Denpasar, fan-fan dan grup Ketawa Ketiwi malam hari ini, mungkin lagi mesti makan dan mendengarkan Beli Govinda. Dan saya tidak menyapa perwakilan dari pendengar yang sudah masuk, karena kalau saya sebutkan nanti babak ranjang kata orang bilang. Dan untuk Mbak Linda, okay, ada lagu spesial nggak buat Beli Govinda?
1: Lagu spesial apa ya? Bingung deh kalau apa di ya? kalau disuruh milihin ya, spesial.
3: Itu saya menurut dari pendengar aja lah ya, bagi ikutan hati.
1: Oke. Okay.
3: Tapi sebelum saya pamit dari Prabu Siar, maksudnya dari telepon.
1: Oke.
3: Okay. Aja ingat-ingat masa siaran aja jadinya gitu. Dan juga sebelum saya pamit untuk pendengar dan grup Ketawa Ketiwi, saya Beli Govinda dari Studio 1 TikToknya dan Pro 1 Denpasar. Besok di mana umat Inus Dharma akan melayakan yaitu Yodalan atau Sembahyang Hari Raya Kuningan. Dan untuk wilayah Sumatera, khususnya di Bandar Lampung, yang ada di Lampung ini Wai Kanan, dan di luar Kabupaten Wai Kanan yang ingin tangkil, yang ada pusat untuk umat Hindu merayakan persembahyangan bersama, yaitu yang ada di Purwailunik atau Buanekerte yang ada di Bandar Lampung. Pusatnya umat Hindu yang ada di Sumatera, baik dari Jambi, dari Blitang, dari Martapura, Oku, dan di Tangerang, di Serang, maupun di mana saja berada, umat Hindu akan melaksanakan. Mungkin malam ini sudah ramai berjubel untuk yang ada di Purwailunik malam hari ini melaksanakan persembahyangan besok. Untuk malam ini sudah pada mekemit ya untuk tangkil, mengetukkan bakti sosialnya kepada Ide Sang Yang Widiwasi. Mudah-mudahan diberikan karunia kerahajengan untuk umat Hindu Sedharma yang ada di Bali Sadar Utara, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Itu ada perwakilan dari Parisade Hindu Dharma dan Menteri Keagamaan Hindu yang ada di Lampung. Terima kasih sekali lagi.
1: Okay.
3: Rahajeng Kuningan umat Hindu Sedharma yang ada di seluruh Nusantara.
1: Rahajeng Kuningan.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Saya kembalikan ke studio dari Studio 1 TikTok Beli Govinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Beli Govinda. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Lengkap banget ya kalau Beli Govinda ya. Benar-benar suaranya seperti suara-suara apa ya, reporter, kalau tadi itu versi-versi kayak reporter itu, saking lengkapnya. Oke, kita sudah ada penelpon berikutnya, langsung kita sapa saja, ada Bu Resmi. Halo, selamat malam Bu Resmi. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Resmi.
0: Iya, Linda ya.
1: Iya, dengan Linda di sini. Apa kabar Bu Resmi?
0: Baik, baik. Tadi maunya ngomong San, tak kirain Santiari, barusan. Maaf ya, Lina.
1: Gak apa-apa, Bu Resmi. Gak apa-apa. Kita bergantian ya, memang nanti Santiari.
0: Ini lagunya lagu apa ya?
1: Mancanegara, Bu Resmi, kita malam hari ini.
0: Tahun berapa?
1: Tahunnya campur-campur, nanti dicariin.
0: Oh, tahunnya campur-campur ya, wis. Perfect ya, perfect.
1: Perfect.
0: Edseran.
1: Tadi udah diputerin nih, Bu.
0: Dari Edseran? Sudah tadi ya?
1: Sudah, dari Teteh Dinda, soalnya itu sama tuh tadi requestannya. Perfect at
0: sekarang. Oh, sudah diputar itu. Yang udah Britney Spears ya, sometimes ya.
1: Britney Spears yang sometimes.
0: Yeah.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan, Bu Resmi. Silakan kalau mau salam-salamnya.
0: Salam-salam dulu ya. Tadi ada Beli Govinda, Rahajeng Rahayu Kuningan ya. Sudah panjang lebar itu ya infonya ya. Terus ada yang pertama siapa? Pak, Bapak siapa?
1: Tadi ada
0: sebelum
1: Bung Beni Jo.
0: Bung Beni Jo. Oh ya, Bung Beni Jo juga. Selamat malam. Terus siapa lagi yang sudah masuk?
1: Yang sudah masuk ada Teteh Dinda, ada Bu Anik, Bu Gema, sama Bang Anwar.
0: Oh, sudah banyak ya. Ya, Teteh Dinda, selamat malam. Bu Anik Gunung Talang ya?
1: Betul.
0: Iya, ada Anwar juga ya. Selamat malam semuanya ya. Ada Bu ini, Bu Kartika, Bu Diawati, Gek Mas, Bunda Yos juga, Mbak Ayu juga. Terus ada Pak Widi juga, Pak Sandi. Terus ada kesemua-kesemuanya aja deh. Oke, yang lagi
1: siap.
0: Monitor.
1: Siap.
0: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Linda.
1: Dadah. Oke, sama-sama, Bu Resmi. Dadah, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Rahajeng Rahayus Kuningan ya, buat yang besok menjalankan ya, atau yang bagi seluruh umat Hindu di Indonesia tentunya. Nah, kalau di WhatsApp kita nih, wah, baru mau dibilang sudah ada yang mau sapa-sapa, ternyata sudah ada yang langsung masuk teleponnya. Jadi langsung kita sapa saja. Ada Bapak Widi di Tokyo. Moshi moshi.
4: Moshi moshi, konbanwa.
1: Konbanwa, Bapak Widi, apa kabar di Tokyo sana?
4: Kabarnya baik, sehat.
1: Asung kare.
4: Ma dengan Mbak Linda?
1: Betul, dengan Linda di sini.
4: Ya, kok suara beda?
1: Masa sih? Ini udah normal deh kayaknya suaranya.
4: Oh gitu ya, bisa saya dengar ya.
1: Ya. Gak apa-apa Pak Widi, emang suka-suka begitu nih, mungkin ada aura-aura yang lain gitu.
4: Aduh, jangan pakai aura-aura lah. Ngeri.
1: Ngeri ya, udah malam lagi ya.
4: Iya.
1: Oke, Bapak Widi, silakan mau request lagu apa Pak
4: Lagunya,
1: Widi? Lagunya,
4: tahun berapa?
1: Mancanegara, tahunnya campur-campur.
4: Tahunnya, ya lagunya itu aja ya, biar cepat ya, campur kalau campur-campur. Dari siapa itu, lupa penyanyinya. We Are The Reason.
1: We Are The Reason?
4: Ya, dari lah siapa itu lagu cepatnya. Lupa. Tahu gak ada lagunya itu ya?
1: Coba nanti Linda cari, silakan kalau mau salam-salamnya dulu Bapak Widi.
4: Iya. Ya, pilihannya cari. Ada dua ini ya, pilihannya lagunya ada dua, kalau okay. Gak ada itu. When You Dream About You dari Angel.
1: When You Dream About You.
4: When I Dream okay, About when. You.
1: When I Dream About You dari Angel.
4: Angel, ya itu aja kalau pilihannya. Kalau nggak ada, ya yang mana aja boleh.
1: Ya. Oke sih, ya. Sih ya Pak Widi, silakan ya. Salam-salam.
4: Salam-salam ya. Salam yang baru lewat ada Bu Resmi ya.
1: Tadi ya Bu Resmi betul.
4: Ya, Bu Resmi, Bu Yulan, ada Bu Parida, Ayu masuk di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Mudah-mudahan beliau monitor. Salam sehat, salam rahayu. Kemudian ada Bu, siapa ya? Bu Benijo di Manado, Bu Bajingga, Bajingga Ratna ya. Kemudian ada Ken Aro, Bunda Yoseli, Pak Ani di Batam, Purna Masadi di Pulewali Mandar, Mas Sandi, Mas Anwar, Bu Bigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bang Edo, Bung Yunus juga, di Bung Yunus lalu lupa ya, dari Buton. Yang ada Bung Luhu di Tapanuli, Bu Indi, Kemah di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Stalita, kemudian Pak Nasrul di Palu, beliau pindah di Lampung, Cik Guria di Jakarta, Bu Janura, Pak Atami di Amlapura, Pak Manggung, Wijana di Telunggung, Mahdiawati di mana tuh, Mandi Singaraja, kemudian ada Bu Atika, Mas Bro, Pak Made Swadana, Pak Keluarga, Pak Putu Budisya, Bang Kris Pati, kemudian ada Pula di Makassar, dan Bang apa lagi ya, Mah Rahma ya, yang untuk kesemuanya ya, salahnya bilang
1: okay.
4: Ya.
1: Oke, okay, Pak Widi.
4: Malinda, terpelanya hati-hati.
1: Okay,
4: terima kasih, arigato gozaimasu. Buya sumunete, salam rahayu.
1: Hai, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bapak Widi di Tokyo. Oke, nanti kita putarkan lagunya, kita carikan lagunya ya. Kalau ada, kalau tidak ada, nanti Linda puterin yang lain ya. Oke pendengar, tadi kita sudah ada berapa lagu tuh kan yang belum. Ada Beli Govinda, ada Bu Resmi, ada Pak Widi, ada Bung Ben Ijo tadi ya. Oke, tadi Bung Ben Ijo juga udah request lagu. Jadi sebelum kita melanjutkan ke sesi-sesi sebelumnya, Linda mau bacakan juga nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Ibu Indi, malam Linda, salam buat Bung Benijo. Salam buat Bu Resmi, Non Linda. Oke, Ibu Indi, terima kasih untuk salamnya sudah disampaikan. Nah, dari Bu Resmi juga ada Bu Janura, Bu Parida, Bu Wiga, salam ya. Lupa tadi nyapanya, maaf. Gak apa-apa Bu Resmi, ini Linda bantu sampaikan ya. Yang lupa-lupa, yang lupa-lupa bisa dicat aja, nanti Linda yang bantu sampaikan. Buat yang lainnya, tentunya yang di ketawa ketiwi nih, masih ada Bu Janura, masih ada yang lain-lainnya, selamat malam ya. Pokoknya semuanya selamat malam. Kita ketawa ketiwi bersama di malam ini. Masih ada waktu sekitar 40 menit lagi sebelum nanti kita berpisah. Jadi untuk saat ini, berikutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah pesan-pesan yang berikut ini.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,

Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Waktunya kentongan. Hujan patut disyukuri. Namun di sisi lain, hujan menyimpan bahaya yang mematikan. Saat turun hujan, seringkali muncul sambaran petir sehingga perlu waspada sebab bisa saja menyambar kita saat sedang beraktivitas. Para korban tidak sadar akan ancaman bahaya petir, bahkan beberapa korban yang sedang melakukan aktivitas dengan gerakan-gerakannya memancing sambaran petir jatuh ke arahnya. Tanah yang tersambar petir menghasilkan 100 juta sampai 1 miliar volt listrik.
4: Hindari memasang tiang antena TV atau sejenisnya yang terbuat dari logam dan terhubung ke bagian instalasi rumah dengan posisi tinggi. Memasang penangkal petir di rumah, sementara objek lain yang dapat berfungsi sebagai alat penangkal petir adalah pohon tinggi di sekitar rumah yang berjarak lebih dari 2 meter.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih bersama Linda di sini di Senandung Malam edisi malam hari ini, hari Jumat di tanggal 6 Juni tahun 2026. Pendengar, ini kita ada yang sapa-sapa juga nih di grup Ketawa Ketiwi. Ada Bu Januraga yang bilang, selamat malam para sahabat-sahabat Ketawa Ketiwi, ini sudah malam, silahkan istirahat dulu dan tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, ingat ya bangun pagi. Oke, terima kasih Bu Janura, selamat malam, semoga mimpi indah, besok kita bangun pagi-pagi lagi. Nah, Linda juga mau infoin, karena tadi ternyata setelah dicari untuk lagu yang direquest sama Bapak Widi tidak ditemukan. Terus setelah dikonfirmasi juga dengan Bapak Widi nih, jadi Bapak Widi mengganti lagunya ya, jadi lagu Bon Jovi yang Always. Jadi pendengar jangan kemana-mana, kita akan dengarkan requestan dari Bapak Widi. Sebelum nanti selanjutnya Linda akan putarkan lagu Scorpion yang juga direquest sama Bligovinda. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Backstreet Boys dengan judulnya I Want It That Way. Kayaknya kalau kaum-kaum milenial tahu nih lagu ini ya, atau mungkin yang lebih tua juga pasti kayaknya tahu deh lagu ini karena cukup terkenal lagunya zaman-zamannya tuh. Nah, pendengar, tidak terasa nih saat ini waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita sudah memasuki di pukul 11 lebih 51 menit, yang mana artinya di sini juga sudah saatnya Linda untuk pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya kepada pendengar yang juga sudah menemani Linda di malam hari ini ya. Tadi yang sudah bergabung ada Teteh Dinda, ada Bu Anik, ada Bu Kekmas, ada Bang Anwar, ada Bung Beni Jo, ada Peliko Vinda, ada Ibu Resmi, ada Bapak Widi, dan tadi juga di WhatsApp ada Bu Janoraga yang mengucapkan selamat malam. Tentunya kepada seluruh peserta kan jadinya anggota di grup Ketawa Ketiwi, Linda ucapkan terima kasih banyak karena selalu menghibur setiap harinya, selalu setia dengan Pro 1 RRI dan Pasar. Selain itu pendengar, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk tadi lagu-lagu yang di request sudah Linda putarkan semua ya, tidak ada yang terlewat, atau jika memang ada yang salah Linda mohon maaf. Selain itu pendengar, tetap dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, tentunya nanti kita akan kembali lagi ya, didengarkannya di debar atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di hari ini, enggak hari ini sih, besok Sabtu 27 Juni 2026 di jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama mendengarkan pertandingan antara Norwegia versus Prancis. Siapa nih pendukungnya Prancis? Linda sih pendukungnya Prancis ya. Oke, nanti jangan lupa pokoknya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah kita akan ada debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Jadi masih tentunya masih sama Linda, jadi nanti kita akan berjumpa kembali. Namun sebagai penutup di malam hari ini, Linda ingin putarkan sebuah lagu dari Christina Perri dengan judulnya Human. Sekali lagi Linda ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat semua.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, melalui terestrial, audio streaming, www.rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia dimanapun Anda berada. Pendengar, tentunya di sini saya Fitri Marinda, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di pagi hari ini, karena sesaat lagi kita juga akan bersama-sama bergabung di Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Timnas Norwegia versus Timnas Prancis yang akan kita segera dengarkan bersama Pro 3 berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Dua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver, pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis, ada Ousmane Dembélé. Masih Ousmane Dembélé, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo. Kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt. Masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez. Ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Ousmane Dembélé, tendangan langsung. Oh, gol. Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
3: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
2: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
4: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Elise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan kotak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Prancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Prancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, yang masuk dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia kini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, disapu tadi maksudnya kali ini diambil alih oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, serangan kaki kiri tadi. Sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsford saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsford, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan. Melengkung kali ini ke top penalti. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola. Tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi, coba diambil oleh Olise. Baik sekali penjagaan dari Olise. Jatuh kali ini kepada Leo Ostigard. Kemasukan ke penalti. Terangkan ke kanan. Jørgensen Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak, sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgensen Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini, masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan. Masih ada Tukameni ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandar Larsen, arahkan lagi kali ini Juko, dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti. Berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan Barisan pertahanan dari tim Norwegia, lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tchouaméni. Ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis. Tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tchouaméni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tchouaméni masih ke tengah lagi. Pemain dari Madrid tersebut coba membantu serangan tadi Upamecano. Ke sebelah kanan kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah. Terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix. Coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele, dekati satu pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kan ini Tchouaméni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone. Arahkan ke sebelah kanan, kali Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung, yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Østigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Østigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2, dicocor saja tadi oleh Theo Østigard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Østigard kali ini, hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kaki kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali, yang memang begitu lezat sekali tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik. Untuk kedua kalinya Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
3: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang, dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
4: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Østigard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean, dan langsung membuktikan lagi Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
3: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia, dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Østigard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa, artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
5: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini
2: Pertandingan sudah memasuki menit ke-21, sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi

0: star gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Iya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah sebaliknya juga begitu, lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang, ya boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian satu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di babak menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik, karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ousmane Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Tello Asgard. Masih Tello Asgard ke belakang kepada Leo Østigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik

0: Kausens. Masih Freddy Kausens, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Magnan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola. Setelah sempat terjadi kemelut, kali ini kembali Perancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka coba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix lebar ke sebelah kanan, ada Michael Olise kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya di sana, ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener. Pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez. Lakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Dowe. Berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah, ada Leo Ostigard. Masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Michael Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouameni, ke depan kepada Ousmane Dembélé. Masih Ousmane Dembélé menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Doen, nampaknya kepada Theo Hernandez. Pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Doen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembélé, kali ini ke sebelah kanan. Masih Ousmane Dembélé kuasai bola, tendang langsung. Lagi-lagi Ousmane Dembélé. Gol, gol, gol. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembélé mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembélé mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembélé mencetak hat-trick.
1: Iya, hari ini Dembélé menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembélé.

0: beruntun
1: hampir mirip,
0: hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi nih karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa gitu. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
1: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah mendengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
2: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsak ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejoldirup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas, posisinya memang cukup jauh 32 meter dari gawang mainan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri, karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia, coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis, bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard, cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan, masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob, sayang sekali tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tchouaméni, kali ini ke Tchouaméni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Alahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes, masih Doe coba slap opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia, berduel tadi Jorgen Strand Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano.

0: ke tengah lagi kepada Tukamini. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia. Balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri. Kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali ini serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Gjelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele menggiring bola ke tengah kepada Tukameni. Tukameni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali ini Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doe. Kali ini Doe coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doe menggiring bola terus masih Doe, mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østigard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerjasama bersama Tukameni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Mele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Østigard ataupun kapten ke sebelah Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østigard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doe, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjelderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kotong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez, kali ini Tukameni, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doe. Doe tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone, Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, bermain 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis. Memasuki waktu normal kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola, Theo Hernandez dari kiri kali ini Prancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doe, masih Desir Doe, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise, masih Olise, tenang langsung, wow! Olise, tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doe tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Maignan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi, tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doe dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doe kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi ke sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, ngotak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doe, masih mencari rekannya Desir Doe, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan, dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, yeah, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya, sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
0: Iya.
1: Ini menjadi semacam bom waktu bagi
0: Norwegia.
1: Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi dan hari ini 3 gol, dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sabil sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya.
1: Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026. Gitu.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah. tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan. Ya, yeah. pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik, Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner up saja ya. Jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: tentu ya. Akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, ada tau D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, ya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak ya, ya. Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru ya. Nih Bung Yanto ya. Ya,
1: harusnya diturunkan. Jadi ya. Betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Karena menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PDPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 24 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, ini yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Olsen tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo mencari rekannya. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob, oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih, penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike-Mikean bersiap-siap, bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike-Mikean mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike-Mikean. Dan selamat gawang Mike-Mikean, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike-Mikean arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike-Mikean, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob, Maske Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred. Masih Andre Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen, arahkan ke depan kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Leo Østigard, tarik mundur ke belakang, masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi, arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsen Fredrik, pendek kepada Oscar Bob, masih Oscar Bob, tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob, masih Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti, umpan 1-2 dengan Patrick Berg, masih Patrick Berg kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen, masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola, terjadi perebutan bola. Kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone, tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred, masih Andre Skjelbred, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Burke nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini. Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca, sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal Bung Sampi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali. Masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih masih para pemain dari tim Norwegia coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan ke belakang lagi kepada Østigard, dorong sedikit kali ini Østigard, dribbling dengan santai Østigard, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini, mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe, arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali ini kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise. Ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis, Olise mundur 3 langkah agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal

0: Belah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi, pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Arsenal, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Arsenal sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Sørensen Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul. Dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan. Ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan 0-0 kali ini. Para pemain dari tim Norwegia masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri. Lemah saja tendangan dari Bob tadi, yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti. Mbappe kali ini lolos dari ke kanan. Masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tchouaméni kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise. Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele. Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis, Tchouaméni tepat di tengah bidang pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja akan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola, bermain 1-2 tadi. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan, masuki kotak penalti, masih Dembele. Tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Steipen, yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki, yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki, umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas, nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. siap-siap dilakukan.

0: Dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi Tchouaméni, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Perancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Ke sisi sebelah kanan kepada Désiré Doué. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Oh, dan kesempatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, dan juga Perancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun. Artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik, karena bagaimanapun sepertinya Didier Deschamps sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
0: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan, Ibu?
1: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekarang gitu mereka.
0: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar. Masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendang langsung. Masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti. Kembali Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Perancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya, tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Perancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez, tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Desir Drouet, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat, ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andreas Kleidrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg, tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik, masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik, langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlansen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen, masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik, pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat, bawa bola, berjalan pelan dia mencari rekannya, pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigard, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi, oh mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahim Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg, masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada Ostigard, pendek ke depan kepada Telo Asgard, pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Telo Asgard, belakang kepada Ostigard, kembalikan kepada Asgard, Telo Asgard, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Torsby, kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob, masih Oscar Bob, kepada Patrick Bat, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Berg mencoba membangun serangan tadi, Masih Martin Thorsby, kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen, tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard, umpan jauh ke depan kepada Larsson, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Ausnes, masih Ausnes, depan kepada Oscar Bob, pendek kepada Morten Thorsby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen, arahkan ke sisi sebelah kiri Andreas Kjeldrup, mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Telo Asgard, ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Ausnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone, depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya, tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki, masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki, ke belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone, pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez, tengah lagi kepada Cherki, kali ini menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya, depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate, tarik lagi ke belakang Lacroix, masih Lacroix kepada Konate, masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Doe, kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung lakukan tendangan pendek tadi Desir Doe, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini Ryan Cherki, masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, masih Ryan Cherki, ada Manu Kone, oh dicuri saja tadi bola oleh Andreas Kjeldrup tadi, berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan ada Jørgen Strand Larsen, masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise, ke Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
2: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah, Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini. Berg sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix. Dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini. Prancis tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate. Dorong lagi kepada Magnan, Magnan ke tengah lagi kepada Tukamendi. Tukamendi kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tukamendi. Pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone. Masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tukamendi, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen. Ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini. Dari tengah pemain yang baru masuk, Nusa, di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini. Ordnance masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen. Bermain satu dunia bersama Nusa Kradi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen. Tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini. Justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini. Dan juga Konde diganti oleh dua pemain, yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Nisan Mateta. Coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Ostigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini. Cepat melewati garis tengah. Jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis. Ke belakang lagi tadi. Tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan. Tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi. Ke sebelah kanan pada pemain nomor 2. Dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kan Prancis, Tukameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Magnan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez. Tukameni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué. Kali ini Doué. Lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini. Coba menerima bola. Coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki. Hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki. Ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Perancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Berg, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini Cherki. Masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tukameni. Tukameni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis. Masih Barat Gola kali ini, coba tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barcola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini. Konde ataupun Kone dari tengah kali ini, masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan. Geser lagi kepada Doué. Doué lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tukameni. Geser lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola. Dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini. Masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri. percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal Ali Arab Saudi mencoba menambah keunggulan tadi Perancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah kali ini diheading oleh Ibrahima Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus gerurong ke depan. Kali ini Kone masih menggiring bola masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard kali ini. Jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Dowe. Dowe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini. Strand Larsen dari tengah dicuri lagi oleh Tukamendi kepada Cherki kali ini. Cherki lewat di garis tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri. Bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
2: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Dowe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magland. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia ini nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan 3 pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi Bung Yanto dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama, dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
1: Iya, Dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
3: Yeah.
1: Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
3: Yeah.
1: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya.
3: Yeah.
1: Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steele Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya.
3: Yeah.
1: Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G atau H. Kita belum tahu siapa.
3: Iya.
1: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading, karena
3: iya,
1: dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
3: Irak itu
1: di grup E.
3: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
1: Senegal.
3: Yeah.
1: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
3: yeah,
1: dan satu lagi Ekuador.
3: Ekuador ya, betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, ya, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
1: Di
3: grup I.
1: Di grup I. Tapi ya, dia sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
3: Iya, poin 3.
1: Poin 3.
3: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Ya,
1: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
3: Iya.
1: Masih menunggu.
3: Baik, Bung Yanto.
1: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
3: Yeah.
1: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
3: Iya, yeah, aduh.
1: Mungkin itu tadi.
3: Iya, ditunggu-tunggu Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
1: Ada 3 pemain utama yang sudah diturunkan.
3: Iya, di Norwegia ini pemain Arsenal, pemain Manchester City dan Atletico Madrid. Sayang ya, tiga-tiganya enggak mau dimainin nih.
1: Ya. Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
3: Oh, iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick, menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Désiré Doué. Dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4.

Ya, pendengar, masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan debat antara Norwegia versus Prancis dengan skor akhir di 1-4 untuk Prancis. Sangat luar biasa sekali ya di sini, artinya Prancis sudah mengukuhkan diri sebagai pemimpin di grup I dengan total raihan poin di 9 poin, artinya 3 kali pertandingan, 3 kali menang berturut-turut nih pendengar.

Untuk tadi golnya sendiri ya, dari Norway, satu gol dibuat oleh Stello Asgard. Sedangkan untuk Prancis sendiri ada 4 gol, 3 gol atau hat-trick tercipta dari Dombele dan 1 gol tercipta dari Dewi. Jadi pendengar, itu dia tadi pertandingannya. Tapi nanti kita juga akan ada pertandingan kembali di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada pertandingan yang akan disiarkan langsung, yaitu pertandingan Timnas Uruguay versus Spanyol, pendengar. Nah, dengan berakhirnya pertandingan ini, artinya juga Linda izin pamit undur diri ya pendengar ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Hapsarina Choa akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Dan pendengar, setelah kita ikuti debar atau dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Norwegia versus Timnas Prancis dengan skor 1-4. Tentunya jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia lainnya di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara debar dengar bareng bersama RRI tentunya. Dengan demikian saya Fitri Marlinda, salam olahraga, selamat pagi dan selamat bekerja, selamat bertugas, selamat apa ya, pokoknya selamat pagi aja ya. Salam olahraga pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

Om Swastiastu, saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan umat sedharma dimanapun berada yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali pada program Imat Agama Hindu kali ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja pengasuti Angayu Bagil kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu dalam berkah beliau, anugerah beliau, serta dapat perlindungan dari beliau, serta dalam selalu keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam ajaran agama Hindu yang sudah sering kita dengar dan ketahui terkait kegelapan yang menjadi hambatan dan menghantui dinamika kehidupan kita selama hidup yang disebut dengan Sabto Timiru. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan hidup spiritual setiap orang terdapat tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Salah satu konsep yang menjadi pijakan dalam agama Hindu adalah Sabto Timiru, yang menggambarkan 7 jenis kegelapan atau hambatan yang menghalangi pencapaian kesadaran spiritual. Nah, ketujuh kegelapan dari yang disebut surupa yang mencerminkan penampilan fisik hingga kasuran yang melambangkan keberanian tanpa dasar moral. Serta aspek dari Sabto Timiru memainkan peran penting dalam membentuk perjalanan spiritual seseorang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Sabto Timiru dan pengamalan upaya untuk menghindarinya, seseorang dapat membuka pintu kehidupannya menuju cahaya spiritual yang membimbing mereka menuju kedamaian batin dan kesadaran jiwa yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari suatu pengertian atau definisi, Sabto Timiru adalah salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu yang secara umum telah diajarkan dari tingkat sekolah dasar. Nah, konsep Sabto Timiru dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu Sabte yang berarti tujuh, dan sedangkan Timiru mengandung makna kegelapan atau ketidaktahuan. Maka Sabto Timiru artinya 7 jenis kegelapan atau hambatan yang dapat menghalangi seseorang dalam pencapaian kesadaran spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Sabto Timiru adalah konsep yang menggambarkan 7 unsur atau sifat yang mampu menyebabkan pikiran seseorang menjadi gelap atau terhalang dalam pencapaian pemahaman yang lebih mendalam. Ketujuh unsur kegelapan ini diyakini hadir dalam setiap individu manusia. Dan jika tidak disadari atau diatasi, mereka dapat menghalangi pertumbuhan spiritual dan pencerahan batin. Nah, dengan mengenali, memahami, dan mengatasi ketujuh unsur ini, seseorang

Orang dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, Sabda Timira mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari penampilan fisik hingga perilaku moral, serta faktor-faktor sosial dan spiritual. Melalui pemahaman tentang Sabda Timira, seorang penganut keyakinan Hindu diharapkan dapat mengenali dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi perkembangan spiritualnya. Nah, untuk lebih mengkhusus, berikut ini akan saya sampaikan penjelasan atau uraian lebih lanjut dari masing-masing bagian yang termasuk bagian dalam Sabda Timira. Yang termasuk dalam Sabda Timira meliputi surupa, dana, guna, kulina, yuana, suro, dan kesuran. Nah, yang pertama, surupa artinya kecantikan atau ketampanan. Dalam Sabda Timira menggambarkan kegelapan yang terkait dengan penampilan atau citra seseorang. Memiliki paras yang cantik dan tampan dianggap sebagai anugerah yang perlu disyukuri dalam agama Hindu. Namun, penting untuk dipahami bahwa kecantikan atau ketampanan fisik hanyalah salah satu aspek dari keberadaan manusia yang lebih besar. Kecantikan atau ketampanan fisik tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, seseorang harus menghargai dan menyadari bahwa kecantikan atau ketampanan adalah karunia Tuhan yang harus digunakan dengan bijak untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan. Lebih dari sekedar penampilan fisik, penting untuk menjaga kecantikan atau ketampanan hati. Sebuah hati yang indah, yang penuh dengan rasa kasih, kebaikan, dan kebijaksanaan adalah hal yang sebenarnya membuat seseorang itu bersinar atau berkarisma. Dengan memiliki hati yang cantik dan tampan, seseorang dapat mencegah dirinya terjerumus dalam kegelapan yang menghalangi pencapaian spiritualnya. Oleh karena itu, dalam agama Hindu ditekankan dan mengharapkan bahwa seseorang janganlah atau tidak boleh menyombongkan kecantikan atau ketampanan fisiknya. Sebaliknya, kecantikan atau ketampanan harus disertai dengan keindahan hati agar seseorang dapat melangkah dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan Tuhan. Kemudian, Sabda Timira yang kedua yaitu dana atau kekayaan. Dalam Sabda Timira, kekayaan yang dimiliki seseorang dapat menjadi ujian tersendiri dalam perjalanan spiritualnya. Seringkali kekayaan dapat memicu timbulnya sifat-sifat negatif seperti riang, kesombongan, ketidaksadaran diri, hedonisme, dan bahkan meremehkan orang lain jika tidak dikendalikan dengan baik. Kekayaan adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Seorang penganut atau umat Hindu diyakini harus menggunakan kekayaannya untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain di sekitarnya. Kekayaan tidak hanya dimaksudkan untuk kepuasan diri semesta, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama.
Penting bagi seseorang yang memiliki kekayaan untuk tetap rendah hati, bersyukur, dan menghormati hak-hak orang lain. Penggunaan kekayaan yang bijaksana akan membantu seseorang menghindari kegelapan yang dapat menghalangi kemajuan spiritualnya. Dengan demikian, kekayaan bukanlah hanya sekedar harta, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi pemiliknya untuk menggunakan kekayaan tersebut dengan cara yang memuliakan Tuhan dan sesama manusia. Untuk mencapai suatu ketenangan batin, hendaknya gunakanlah kekayaan dengan cara dibagi tiga, seperti yang disebutkan dalam kitab Sarasamsaya pada Sloka 262, di mana disebutkan ekenam cena dharmata kartavyo butimi chata ekanam cena karmarta ekamancam wiwir dayat, yang artinya demikianlah hakikatnya, maka dibagi tiga hasil usaha atau kekayaan. Yang satu bagian gunakanlah untuk membiayai untuk pencapaian dharma. Bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi kama. Dan bagian yang ketiga diuntukkan bagi melakukan kegiatan usaha dalam bidang arta, ekonomi, agar berkembang kembali. Nah, demikianlah hakikatnya, maka dibagi tiga oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan. Nah, umat sederhana dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini ingin saya juga menyampaikan salah satu strategi agar kita tidak takabur dengan kekayaan yang kita miliki, yaitu kesadaran diri bahwa kekayaan itu hanyalah titipan materi semasa hidup yang pada akhirnya tidak akan kita bawa pada saat meninggal. Sehingga perlu kesadaran akan belajar untuk mensyukuri kekayaan itu sendiri dan dimanfaatkan untuk ke arah kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan diri kita pada arah negatif atau keburukan. Bila perlu, kekayaan yang kita miliki dapat dipunyakan untuk kepentingan sosial yang dapat membantu dan menopang kehidupan masyarakat lainnya yang kekurangan atau yang membutuhkan. Apalagi sekarang kita telah memiliki suatu lembaga resmi yang dapat menghimpun atau mengumpulkan punya dan mengelola, yang nantinya akan diberikan kepada umat-umat lain atau masyarakat yang membutuhkan demi kehidupan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Nah, itu berita yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang disebut dengan guna atau kepandaian atau kecerdasan. Dalam Sabda Timira, seseorang yang merasa memiliki kepandaian cenderung bersifat sombong dan merendahkan orang lain, yang merupakan salah satu sisi gelap atau yang perlu dihindari. Kepandaian adalah anugerah yang penting dalam kehidupan, tetapi dapat menjadikan ujian jika tidak digunakan dengan bijaksana. Penting bagi setiap orang untuk mengakui bahwa kepandaian atau kecerdasan yang dimilikinya adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, jika kepandaian tersebut digunakan untuk tujuan yang buruk atau untuk kepuasan diri semata, hal itu dapat menghalangi kemajuan spiritual seseorang dan membawanya ke dalam kegelapan. Dalam ajaran Hindu, manusia diharapkan untuk selalu memanfaatkan kepandaian mereka
untuk melakukan hal-hal baik dan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri serta masyarakat di sekitarnya. Kepandaian harus digunakan sebagai sarana untuk memberikan pencerahan, kebijaksanaan, dan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, bukan sebagai alat untuk membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Dengan demikian, setiap individu diharuskan untuk terus memerangi sifat sombong dan merendahkan orang lain yang mungkin timbul karena kepandaian yang dimilikinya. Nah, dengan menggunakan kepandaian secara bijaksana dan penuh kasih, seseorang dapat menghindari kegelapan spiritual yang menghalangi pencapaian kesadaran dan kedamaian hatinya. Besar harapan kami agar jangan menggunakan guna atau kepandaian yang dimiliki untuk membohongi atau menakut-takuti umat lain atau masyarakat lain, baik dalam kehidupan sosial dan sosial keagamaan, demi meraih suatu keuntungan material ataupun wibawa. Karena zaman sekarang banyak terjadi hal seperti itu. Nah, melalui kesempatan ini saya mengingatkan, marilah kita mempergunakan konsep guna atau kepandaian untuk hal-hal yang baik dan bijak dalam mengarungi kehidupan ini. Karena hukum sebab akibat akan tetap mengalir sesuai hukum karma yang tidak bisa dipungkiri. Pasti kita akan menuai apa yang kita tanam. Mas dan Mayang berbahagia. Satu timira yang keempat yaitu kulina. Kulina artinya status keturunan atau kebangsawanan yang dihormati dalam masyarakat. Dalam satu timira, status kebangsawanan atau keturunan terhormat yang melekat pada seseorang memiliki potensi untuk menimbulkan sifat arogan dan merendahkan derajat orang lain. Hal ini terjadi ketika seseorang mulai memandang rendah dan merendahkan orang lain yang dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah. Status kebangsawanan atau keturunan hanyalah aspek dari keberadaan manusia yang tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Setiap manusia, tanpa memandang status dan keturunan, memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mengendalikan sifat sombong yang mungkin timbul atas status kulina yang dimiliki. Nah, dalam ajaran agama Hindu ditekankan bahwa manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang status sosial atau keturunan. Nah, sikap saling menghormati ini merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Kita sadari dalam konsep agama Hindu ada sebutkan Vasudeva Kutumbakam. Nah, dengan demikian, seseorang harus mampu mengendalikan sifat sombong yang timbul dari status kulina dan bersikap rendah hati serta penuh penghargaan terhadap semua individu. Dengan menghayati nilai-nilai ini, seseorang dapat menghindari kegelapan spiritual yang menghalangi kemajuannya menuju kesadaran yang lebih tinggi dan kedamaian batin. Satu timira yang kelima yang disebut dengan yowana. Yowana artinya masa muda atau keremajaan. Adalah fase penting dalam kehidupan seseorang yang sering dianggap penuh dengan kebebasan dan kesenangan. Namun, dalam realitanya, masa remaja juga dapat menjadi masa di mana seseorang rentan terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik
seperti tawuran, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, dan perilaku lain yang merugikan. Nah, dalam Sabda Timire, Yowana perlu dikendalikan agar seseorang dapat menjalani masa remajanya dengan cara yang lebih bermanfaat dan mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang sukses. Penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa masa muda adalah kesempatan emas untuk mengembangkan potensi diri dan mengejar impian, bukan untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran agama Hindu, diutamakan nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengabdian yang dapat membimbing seseorang melalui masa remaja dengan bijaksana. Melalui pengenalan diri dan pengembangan karakter yang baik, seseorang dapat menghindari jebakan kegelapan yang dapat menghalangi perkembangan spiritualnya. Nah, dengan memanfaatkan masa muda dengan cara yang produktif dan bermanfaat, seseorang dapat memperoleh keberhasilan yang berkelanjutan dalam kehidupan dan mencapai pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa untuk mengendalikan masa yowana mereka agar dapat menjadi generasi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan menginspirasi orang lain dengan contoh perilaku beretika yang baik sesuai dengan tatanan etika susila yang benar. Kemudian Sabda Timire yang keenam disebut dengan sura, untuk minuman keras. Di sini minum keras merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh manusia menurut ajaran agama Hindu. Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan kehilangan kendali diri serta kesadaran. Mabuk dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan buruk yang tidak terkendali, seperti mencuri, membunuh, memperkosa, atau perbuatan asusila lainnya. Dalam Sabda Timire, sura dianggap sebagai salah satu bentuk kegelapan yang menghalangi kemajuan spiritual seseorang. Konsumsi minuman keras tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tetapi juga membahayakan kesejahteraan spiritual dan sosial seseorang. Karena itu, kita sebagai manusia harus menjauhkan diri dari kebiasaan meminum minuman keras agar dapat menjaga kesadaran dan keberadaan mereka. Dalam ajaran agama Hindu, ditekankan pentingnya menjaga kemurnian pikiran dan jiwa agar dapat mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Minuman keras dianggap sebagai penghalang bagi pencapaian kesadaran tersebut dan harus dihindari dengan tegas. Dengan memilih untuk tidak mengonsumsi minuman keras, seseorang dapat memperkuat tekadnya untuk hidup dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju kedamaian dan pencerahan batin. Nah, mungkin umat sedama sering mendengar minuman keras itu memabukkan. Tapi kalau kita itu terlalu banyak minum, mungkin bisa memabukkan. Air pun bisa kita memabukkan. Maka dalam ajaran agama Hindu sudah dijelaskan ada perhitungan mana, sejauh mana kita bisa untuk meminum minuman keras sesuai dengan kebutuhan biologis yang ada dalam diri kita. Kemudian Sabda Timire yang terakhir yaitu kesuran, artinya keberanian.
yang merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu menurut ajaran agama Hindu. Setiap orang perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan liku-liku kehidupan. Tanpa keberanian, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan dan tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Namun, penting untuk memahami bahwa keberanian yang dimaksud dalam konteks Sabda Timira haruslah didasari oleh ajaran Dharma atau tindakan yang benar dan sesuai dengan ajaran moral dan ajaran etika kemanusiaan. Keberanian yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika dan kebenaran dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang kejam dan sadis. Dalam ajaran agama Hindu, keberanian semacam itu disebut dengan kasuran. Umat sedharma yang berbahagia, kasuran atau keberanian tanpa didasari oleh dharma adalah kegelapan yang perlu dihindari. Seseorang harus selalu mengendalikan keberaniannya agar tidak melampaui batas dan menjurus kepada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika, seseorang dapat menggunakan keberaniannya untuk melakukan hal-hal yang benar dan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, seseorang harus berhati-hati agar tidak terjumus dalam kasuran atau keberanian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Nah, dengan menjaga keseimbangan antara keberanian dan kepatuhan terhadap dharma, seseorang dapat hidup dalam cahaya spiritual yang memandu mereka menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pendengar yang berbahagia, untuk mencapai peningkatan kesadaran spiritual diperlukan strategi untuk menghindari Sabda Timira itu sendiri. Adapun beberapa strategi, yaitu satu, mari kita lakukan refleksi diri secara berkala. Kenali kecenderungan atau perilaku yang dapat memicu Sabda Timira dalam diri Anda. Kesadaran akan potensi kegelapan itu merupakan langkah awal untuk menghindarinya. Yang kedua, kendali diri. Pelajari untuk mengendalikan diri, terutama dalam situasi-situasi yang menguji emosi dan nafsu. Ketika menghadapi godaan atau tekanan, pertahankanlah kendali diri dan ingatkan diri sendiri akan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, pendidikan moral atau etika memiliki peran penting, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran moral, membantu mencegah perilaku yang dapat memicu Sabda Timira itu sendiri. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui membaca literasi-literasi atau literatur-literatur agama dan mendengarkan pencerahan atau pengajaran secara langsung. Yang keempat, sosialisasi positif. Bergaulah dengan lingkungan sosial yang positif dapat membentuk karakter yang kuat dan terhindar dari pengaruh negatif. Pertemanan dengan individu yang mendukung nilai-nilai spiritual dapat menjadi faktor kunci dalam menghindari Sabda Timira. Yang kelima, yaitu bimbingan spiritual. Carilah bimbingan-bimbingan atau pembimbing-pembimbing atau penceramah yang dapat menuntun spiritual kita untuk meningkatkan langkah kehidupan kita menuju yang baik. Keenam, yaitu praktek spiritual. Terlibat dalam praktek spiritual seperti meditasi, yoga, atau mungkin laksanakan yang lumrah sekarang dilakukan yaitu Tirtha Yatra untuk meningkatkan spiritual kita. Yang ketujuh, yaitu berkontribusi positif. Memberikan kontribusi positif pada masyarakat atau memberikan ajaran-ajaran dharma kepada masyarakat sehingga akan memberikan timbal balik yang positif juga pada diri kita sendiri. Nah, umat sedharma yang bahagia,
Mungkin pada kesempatan yang baik ini, itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat untuk menyadarkan bahwa kita ingat di dalam diri kita ada 7 kegelapan yang harus kita hindari untuk dalam meningkatkan spiritual kita untuk mencapai suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area dan pasar Hayamuruk 70. Dan kali ini giliran saya Hafsar Najwa di ruang dengar Anda untuk 27 Juni 2026. Kami hadirkan ungu seperti mati lampu. Ya, untuk pagi hari ini memang masih seperti mati lampu ya. Tapi sabar, ntar lagi cerah kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Yes, masih bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Wow, wow, wow. Piala Dunia makin menggelegar ya. Senegal menutup pertandingan akhir Grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Irak. Pesta gol ini menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Ya, Senegal membuka keuntungan cepat melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit 13 pertandingan Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Yes, untuk informasi bola terlengkap lagi di lebih detailnya silakan aja ke rri.co.id. Jauh.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia.

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat, dan juga waktu yang tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Yes, masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hai Muruk 70. Pagi hari ini, wah cuaca nampak mendung ya kalau dari dalam studio. Tapi untuk lebih pastinya kita tanya aja dengan BMKG nih ya, bersama rekan Ariantika. Seperti apa cuaca hari ini ya untuk Provinsi Bali? Silakan informasinya.
1: Ya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan terkini untuk cuaca di wilayah Bali. Pada hari ini secara umum diprediksi berawan, di mana angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang laut, di wilayah perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sebagai informasi peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih rekan Ariantika. Selamat pagi juga. Ya, itu dia tadi informasi dari BMKG. Semoga menambah persiapan kita ya untuk menghadapi hari-hari untuk hari ini setidaknya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Saya Hafsar Najwa, hadirkan untuk Anda dari Monita Tahalia dengan Dulu.

0: Pa, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Ma. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Ma.
0: Pa, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pa, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara Papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.

0: Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Hari Kuningan ini mengingatkan kepada kita untuk lebih banyak mengasah kepada hasil daripada perayaan Hari Galungan. Apa itu? Adalah lasim.
2: Kita bicara dengan regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, jelas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hal ini tidak berjalan.
3: Selamat pagi. Hari Raya Kuningan teguhkan kemenangan Dharma, umat diimbau tuntaskan niatnya sebelum tengah hari. Ribuan akomodasi pariwisata di Bali tidak bersertifikasi. Dari Hayam Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 27 Juni 2026, bersama saya Hapsarna Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kami awali dengan Hari Raya Kuningan menjadi momentum bagi umat Hindu untuk meneguhkan kemenangan Dharma atas Adharma melalui rangkaian persembahyangan yang syarat makna spiritual. Umat diimbau menuntaskan niatnya sebelum pukul 12 siang sebagai pengingat untuk menjauhi sifat malas, menghargai waktu, serta senantiasa mengamalkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari.
5: Umat Hindu di Bali hari ini merayakan Hari Raya Kuningan sebagai penutup rangkaian Hari Raya Galungan. Kuningan menjadi momentum untuk memperteguh kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma dalam kehidupan. Selain pelaksanaan persembahyangan dan persembahan upakara di sanggah maupun merajan, umat juga diajak memahami makna filosofis yang terkandung di balik setiap simbol upacara. Dalam tradisi Hindu di Bali, seluruh rangkaian yatnya pada Hari Raya Kuningan dianjurkan selesai sebelum pukul 12 siang. Secara spiritual, waktu tersebut diyakini sebagai saat Sang Hyang Pitara kembali ke alam leluhur setelah memberikan anugerah kepada keturunannya. Batas waktu ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak dikuasai sifat tamasi kekale yang melambangkan kemalasan dan kelalaian. Penyuluh ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya kepada RRI menjelaskan, simbol-simbol upakara Kuningan mengandung pesan agar umat mampu menjaga kemenangan Dharma dalam kehidupan.
1: Di Hari Kuningan, ini mengingat kepada kita untuk lebih banyak mengasah kepada hasil daripada perayaan Hari Galungan. Apa itu? Adalah lasim disampaikan oleh umat adanya suatu kemenangan daripada Dharma atas.
5: Lebih lanjut, Nyoman Arya mengajak generasi muda agar tidak hanya menjalankan upacara sebagai rutinitas, tetapi juga memahami makna spiritual yang terkandung di dalamnya.
1: Marilah segala pelaksanaan upacara itu kita maknai. Ini yang terpenting. Jangan kita menonjolkan seremonial, tetapi kita tidak mampu untuk memaknai. Lalu apa yang terjadi? Maka pelaksanaan upacara itu bersifat rutinitas tanpa makna. Jadi kalau sudah rutinitas tanpa makna, maka nilai yang kita akan raih itu tiada lain adalah beban.
5: Pemahaman terhadap makna Hari Raya Kuningan diharapkan mampu memperkuat nilai spiritual sekaligus membangun karakter masyarakat yang berlandaskan Dharma. Dengan mengamalkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, semangat Kuningan diharapkan terus menjadi landasan terciptanya kehidupan masyarakat Bali yang rukun dan berbudaya. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, umat Hindu hari ini merayakan Kuningan. Hari Raya Kuningan adalah momentum untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin.
6: Hari Raya Kuningan adalah hari besar keagamaan umat Hindu yang dirayakan dua kali setahun dalam kalender Masehi. Kuningan adalah hari raya suci umat Hindu untuk memohon keselamatan, perlindungan dan tuntunan lahir batin kepada Dewa, Batara dan para Pitara. Hari Raya Kuningan sering disebut Tumpek Kuningan. Kuningan dalam kata Kuningan memiliki arti berwarna kuning dan wuku yang ke-12. Wuku adalah kalender Bali yang mana perhitungan satu wuku sama dengan 7 hari dan satu kalender wuku terdapat 420 hari. Hari Raya Kuningan untuk memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan tuntunan lahir batin. Hal ini dilakukan umat Hindu dengan melakukan pemujaan kepada para dewa, batara, dan para pitara. Umat Hindu percaya bahwa para dewa, Batara diiringi oleh para pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Sehingga upacara dan persembahyangan Hari Raya Kuningan hanya diselenggarakan sampai tengah hari. Ciri khas perayaan Hari Raya Kuningan adalah dari sisi sesajen atau persembahan umat Hindu, yakni berupa nasi kuning. Berbeda dengan pada saat upacara hari suci lainnya yang menggunakan sarana nasi putih. Simbol nasi kuning ini sebagai lambang sebuah kemakmuran sekaligus bentuk ucapan terima kasih dan syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Makna tersebut selaras pada asal kata kuningan, yaitu uning yang mengacu pada kata kuning yang diartikan sebagai lambang kemakmuran. Hari Raya Kuningan sudah dirayakan umat Hindu sejak sekitar 1200 tahun silam. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa, Kuningan pertama kali dirayakan tahun 882 Masehi. Umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan sebagai Hari Raya Kemenangan Dharma atau Kebenaran Melawan Adharma. Hari Raya Kuningan diartikan sebagai perayaan untuk selalu menjaga kemenangan Dharma yang dirayakan saat Hari Raya Galungan. Pada perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu menghaturkan sembah untuk memohon berkah, keselamatan dan kesejahteraan bagi semua umat. Umat Hindu juga memberikan persembahan kepada para leluhur, memohon kemakmuran, perlindungan, keselamatan dan juga tuntunan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa.
3: Dan pendengar berikut suara masyarakat terkait memaknai perayaan Kuningan.

0: Nama saya Indri, asal saya dari Gianyar dan saat ini berumur 21 tahun. Bagi saya, Hari Raya Kuningan merupakan momen di mana kita sembahyang, memohon keselamatan dan perlindungan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Dan juga merupakan momen di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga besar dan juga sembahyang. Dan tentunya dilakukan sebelum jam 12 siang, karena pada saat kuningan kita tidak bisa sembahyang lebih dari jam 12 siang.
1: Dan saya Ditya, umur 20 tahun, berasal dari Denpasar. Nah, Hari Raya Kuningan adalah momen untuk memperkuat rasa syukur dan bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa serta menghormati para leluhur kita terdahulu. Nah, untuk Hari Kuningan ini diyakini agar selalu menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan menjalani nilai-nilai serta tradisi budaya Bali.
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia, asal saya dari Tabanan dan umur saya 21 tahun. Saya memaknai perayaan Kuningan ini sebagai perayaan syukur, ucap syukur saya kepada Ide Sang Yang Widiwasa dalam kemenangan Dharma di atas Adharma, dan saya juga sebagai umat Hindu di Bali. Tentunya selain saya mengucap syukur, saya juga bisa menghargai dan menghormati para leluhur-leluhur saya yang ada di atas sana. Seperti itu saja sih.
3: Pendengar, Hari Raya Kuningan menjadi puncak rangkaian Hari Suci Galungan bagi umat Hindu. Momentum ini dimaknai sebagai penguatan dharma melalui pengendalian diri dan ilmu pengetahuan. Berbagai tradisi keagamaan juga dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur sekaligus penghormatan kepada leluhur. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Ketua PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak.
4: Baik, Pak Inyoman Kenak, berbicara mengenai perayaan Kuningan, apa makna Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu, Pak?
5: Kuningan ini kan rangkaian dari Hari Suci Galungan yang sudah berjalan dari Buddha Kliwon Dungulan kemarin, kan? Nah, sekarang menuju Kliwon juga. Nah, hari inilah terakhir persembahan kita kepada Tripurusa, itu kan penampakan Kuningan. Hari ini kita merayakan Hari Kuningan Uning, Kuningayang. Matur bahwa segala sesuatu yang harus kita pemberitahuan, pesan gitu semestinya ini, pesan kepada ada anak cucu kita, anak-anak kita, leluhur, janji kita pada Tuhan itu sendiri, kan, bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama di kemarin di dalam pelaksanaan Hari Suci Galungan, ya kita sudah mampu mengendalikan diri, memenangkan dharma itu sendiri, kan gitu. Berarti uning, apa yang dipakai untuk mengendalikan diri, inilah uning tahu. Tahu itu artinya paham, dan dipakai ada apa yang dipakai untuk mengalahkan adharma itu, ilmu pengetahuan, kan gitu. Nah, itulah kuncinya sekarang. Berarti kita mengalahkan segala sesuatunya dengan diksa, ilmu pengetahuan itu sendiri, kan gitu.
4: Biasanya tradisi apa aja, Pak, yang biasanya dilakukan umat Hindu saat Hari Raya Kuningan, Pak?
5: Kan biasa itu membantan itu kan karena nggak bisa lepas dari upacara itu sendiri, membuat nasi kuning, kan gitu. Merupakan simbol dari kemakmuran ini. Terus juga ada di suatu tempat yang melaksanakan tuh nyolahin barong itu, apa namanya, ngelawang itu sendiri, kan itu anak-anak muda itu, bahwa dharma itu amatlah mulia seperti apa yang dicantumkan di dalam Sara Samusaya, bahwa apa itu dharma itu pengetahuan itu sendiri, kan, lawan tawannya adianto ringgahana sang yang dharma ngaraniu, kan gitu. Ada bahwa pekerjaan yang paling mulia melaksanakan suatu kebenaran satyo itu sendiri. Nah, itu yang kita dengungkan di dalam pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini, dan pelaksanaannya itu memang beda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau Nyepi umumnya kan jauh 24 jam, kalau Nyepi ini biasanya puncaknya dari pagi kita laksanakan dari jam 00 sampai siang itu udah selesai, karena energi dari bumi itulah udah mulai menurun di saat siang itu sendiri, kan gitu. Biasanya pelaksanaan Nyepi itu pasti dilaksanakan di pagi hari kalau umat Hindu melaksanakan pelaksanaan Hari Kuningan itu sendiri. Gitu. Okay.
6: Kalau tadi berbicara tentang generasi muda, Pak, apa yang perlu dipahami generasi muda tentang Hari Raya Kuningan agar tidak sekedar mengikuti tradisi gitu, apa nih, Pak?
5: Memang pengendalian diri adalah kunci. Lebih-lebih sekarang di saat tahun kuda api ini kan gitu, segala sesuatu ini bisa aja terjadi kan gitu. Itulah pentingnya sekarang untuk pengendalian diri bagi tokoh-tokoh muda, apalagi di tengah hiruk pikuk sekarang ini media yang sudah hampir kebablasan gitu kan, medsos utamanya kan, kita harus bisa, tokoh muda itu harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita telaah dan mana yang memang itu merupakan hoax. Ya itu ya. Itulah fungsinya, biar bisa kita mengendalikan diri dengan jalan belajar ya. Gitu.
6: Harapan PHDI kepada umat Hindu dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Kuningan tahun ini seperti apa, Pak?
5: Ya seperti biasa, nggak ada yang terlalu istimewa. Tapi harapan kita kan di tengah hidup pikuknya perkembangan zaman itu, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kunci utama dari kemenangan Dharma selanjutnya melakukan suatu perubahan yang disebut dengan disruption. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita melakukan suatu perubahan menuju ke arah yang baik itu. Marilah jangan kita berhenti untuk belajar dan belajar. Kunci dari keberhasilan itu, mengalahkan Dharma itu adalah belajar.
4: Demikian perbincangan saya bersama Inyoman Kenak, Ketua PHDI Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, ribuan akomodasi di Pulau Dewata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Padahal Bali sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan.
7: Banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar, apakah dia bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan sebagainya.
8: Pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan nyatanya menghadapi sejumlah tantangan. Tidak hanya dari segi infrastruktur, kemacetan, dan persoalan sampah, namun juga menghadapi persoalan sertifikasi standar usaha. Mirisnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata disebut belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Hal itu diungkapkan pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwasideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia tidak memungkiri laporan terbaru menunjukkan tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali yang belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwasideman mengatakan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata yang telah mengantongi sertifikasi. Menurutnya hal itu akan memicu perang tarif, persaingan harga yang tidak seimbang, hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh.
7: Kita bicara dengan regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hal ini tidak berjalan.
8: Purwasideman mengatakan sertifikasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Menurutnya pemerintah harus bertindak tegas dengan penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Purwasideman menegaskan tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi.
7: Di tahun 2013 itu hingga sekarang ya pemerintah nggak pernah istilahnya mencabut izin ke hotel yang sudah sekian tahun itu tidak memenuhi standar usaha.
8: Ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memiliki standar sertifikasi. Maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. PHRI Bali bahkan melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menggelar kegiatan sapu bersih gelandangan dan pengemis Sabergep. Sebanyak 4 orang terjaring dalam kegiatan tersebut.
9: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 4 orang yang terdiri atas 1 pengamen dan 3 orang pengemis dalam kegiatan sapu bersih gelandangan dan pengemis Sabergep yang digelar di sejumlah traffic light di wilayah Kota Denpasar. Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta keselamatan pengguna jalan dari aktivitas mengamen dan mengemis di kawasan Lampu Merah. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Ana Agung Murah Gede Yudi Asmar mengatakan, seluruh orang yang terjaring langsung didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, kegiatan Sabergep ini merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban ruang publik. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar juga akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala di sejumlah titik yang kerap kali menjadi lokasi beraktivitas oleh pengamen, pengemis maupun manusia silver. Selain penertiban, Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengamen, pengemis maupun manusia silver yang beroperasi di jalan raya. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan keberadaan mereka di persimpangan jalan, sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah Kota Denpasar berharap dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang semakin akrab, aman, dan nyaman bagi warga maupun pengunjung. Reporter RRI Denpasar, Dave Friska, melaporkan.
3: Pendengar, kasus gigitan anjing positif rabies di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negari Jembrana, kembali bertambah menjadi 5 orang berdasarkan hasil investigasi terbaru petugas. Penambahan korban terungkap saat pelaksanaan vaksinasi emergensi.
10: Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
11: Kasus serangan anjing positif rabies di Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, total kini menjadi 5 orang dari sebelumnya tercatat 3 orang. Tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi petugas medik pet yang mengungkap adanya laporan 2 warga yang menjadi korban keganasan anjing gila tersebut. Dari data petugas medik pet Kecamatan Negara, 2 tambahan korban yakni Iis Datul Janah 43 tahun dan Edi. Ditemui langsung di rumahnya, Iis Datul mengaku diserang tiba-tiba oleh anjing tersebut saat sedang berbaring di ruang tamu.
12: Kapan kejadiannya tuh?
13: Hari Senin. Tanggal 15. Hari Senin tanggal 15. Jam 4 sore.
14: Pas itu turunan, pas di kursi,
13: dikira,
14: itu masuk.
13: Dikira mau cari makan biasa dia.
14: Langsung gigit.
11: Korban kemudian langsung melapor ke puskesmas setempat dan telah mendapatkan suntikan VAR atau vaksin anti rabies. Sementara itu, Kepala Puskesmas Dua Negara, Dr. Nimade Anggraini, usai memantau vaksinasi darurat, mengungkapkan informasi penambahan 2 korban gigitan ini setelah menerima laporan warga dan dilakukan investigasi mendalam oleh petugas. Sebelumnya, anjing yang sama dilaporkan telah menyerang 3 warga, yaitu Sudikun 47 tahun serta 2 anak-anak bernama Husen 5 tahun dan Nara 4 tahun.
10: Dan kemudian hari ini kami mendapatkan informasi bahwa atas nama Bu Iis, ternyata juga digigit anjing yang sama dan sudah mendapatkan VAR pertama di rumah sakit dan VAR kedua sudah kemarin di puskesmas.
11: Dari 5 korban tersebut, 4 orang telah mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Sementara itu, 1 korban bernama Edi dilaporkan belum menerima penanganan karena sudah terlanjur pulang ke Jawa. Edi diketahui digigit saat menghadiri acara hajatan keluarga di negara. Pihak puskesmas menegaskan akan segera menghubungi Edi agar mendapatkan penanganan darurat mengingat hasil laboratorium sampel otak anjing yang menyerangnya telah dinyatakan positif rabies.
10: Dan informasinya ada lagi satu orang yang juga ternyata digigit, yaitu pamannya Husin yang saat ini sedang ke luar Bali. Nah, itu menjadi tugas kami koordinasi dengan aparat setempat untuk menghubungi Pak Edi tersebut agar segera pulang agar bisa kami vaksin. Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
11: Menyikapi bertambahnya korban gigitan rabies, tim medik veteriner terus bergerak cepat menggelar vaksinasi darurat dan dilanjutkan dengan vaksinasi massal untuk seluruh APR di Desa Tegal Badeng Timur. Hingga bulan Juni 2026 tercatat ada 12 kasus positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni, tapi juga momentum mengenang jasa para maestro. Melalui pagelaran A Tribute to Ida Bagus Blang Singa, dedikasi sang seniman kembali diapresiasi sebagai inspirasi bagi generasi muda.
12: Membuat sanggar lalu melestarikan gaya dan tarian-tarian yang dimiliki oleh Ida Bagus Blang Singa itu sendiri.
4: Semangat pelestarian seni tradisi Bali dinilai harus terus diwariskan kepada generasi muda melalui keteladanan para maestro seni. Salah satu sosok yang dinilai meninggalkan warisan berharga bagi perkembangan seni pertunjukan Bali adalah almarhum Ida Bagus Blang Singa. Hal tersebut disampaikan Kurator Pesta Kesenian Bali ke-48, Prof. Dr. Imade Bandem, saat menghadiri pagelaran A Tribute to Ida Bagus Blang Singa yang dipersembahkan Sanggar Griya Tetamian Kabupaten Gianyar di Gedung Sirar Nawel, Taman Budaya Bali, Denpasar. Menurutnya, Ida Bagus Blang Singa merupakan seniman yang tidak hanya piawai berkarya, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam membina generasi penerus seni Bali.
12: Saya sudah lama mengenal Bapak Ida Bagus Blang Singa sejak kecil, sejak saya kelas 1 SMP, sudah mengenal beliau dan sering kita menari bersama di sebuah desa yang bernama Desa Sabo di Belah Batu. Beliau ini memang seorang profesional, seorang guru yang senang mendidik anak-anak generasi muda termasuk saya dan sebagainya. Jadi beliau ini memang seorang penari kibaduduk yang profesional dan memiliki ciri tersendiri.
4: Prof. Bandem menyebut pagelaran penghormatan tersebut menjadi bukti bahwa karya dan semangat Ida Bagus Blang Singa terus hidup melalui regenerasi seniman. Keterlibatan anak-anak, remaja hingga penari dewasa dalam pertunjukan menunjukkan proses pelestarian seni tradisi berjalan secara berkesinambungan.
12: Ini yang istimewa sekali bahwa pelestarian generalisasi daripada tarian Bali itu bisa hidup oleh karena dilestarikan dari yang tua, yang dewasa, yang remaja, kemudian juga anak-anak. Jadi dengan cara seperti ini membuat sanggar, lalu cucunya yang membuat sanggar, lalu melestarikan gaya dan tarian-tarian yang dimiliki oleh Ida Bagus Blang Singa itu sendiri. Jadi saya ucapkan jempol cara pelestarian menghidupkan karya-karya beliau dan juga tradisi yang beliau miliki seperti ini. Dan ini akan berlanjut keberlanjutan terus saya rasa dalam konteks gaya seni yang dimiliki oleh Bapak almarhum Ida Bagus Oke Blang Singa seperti itu.
4: Prof. Bandem berharap generasi muda tetap mencintai dan mempelajari tari-tarian klasik Bali sebagai identitas budaya. Dengan demikian, modernisasi tidak akan menghilangkan jati diri masyarakat Bali maupun Indonesia. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, kesanggupan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 patut diapresiasi. Bumi Panji Sakti wajib membuktikan hasil kinerjanya untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi semua kontingen. Selengkapnya dilaporkan dalam tinjauan olahraga bersama Putu Nirawati.
15: Porprov Bali, ajang prestasi, semangat juang meraih medali.
16: Salam olahraga. Pendengar, bertempat di ruang rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Senin 22 Juni 2026, Sekum KONI Bali Ketut Jagresunu didampingi Waketum 1, Waketum 2, Binpres, Kabid Organisasi, Kabid Hukum dan Etika KONI Bali memimpin rapat lanjutan dalam menetapkan persiapan dan kesiapan Tuan Rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi-event olahraga di Pulau Dewata. Porprov Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan konfirmasi 5 cabor yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Perwakilan KONI Buleleng dikomandoi Ketua Harian Putu Nova Anita Putra, Sekum dan Binpres memaparkan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga yang ditetapkan pada Porprov 2027. Pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang dinilai memenuhi standarisasi untuk pertandingan skala Porprov Bali. Venue yang akan digunakan adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemkab Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki

0: 2 sampai 3 cabur secara bergiliran. Dalam rapat singkat tersebut juga membahas mengenai logo dan maskot Porprov Bali 2027 yang akan disayembarakan kepada publik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Melihat kesanggupan Buleleng menjadi tuan rumah Porprov dan terjalinnya komunikasi dan sinergi yang cukup baik dengan KONI Bali patut diapresiasi. Tuan rumah Porprov tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses prestasi dan administrasi. Kita nantikan hasil kerja keras Buleleng untuk menggelar Porprov Bali sekaligus membangun citra yang baik sebagai tuan rumah multi-event 2 tahunan Bali yang sukses. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Raya Kuningan, teguhkan kemenangan Dharma, umat diimbau tuntaskan niatnya sebelum tengah hari. Ribuan akomodasi pariwisata di Bali tidak bersertifikasi. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarna Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa menganugerahkan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelunga kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna.

dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Di atas upacara tadi, ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar aksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara An Tung Mang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasari tidak dapat dilepaskan dengan tak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: tips tangga bencana kearifan lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, komitmen untuk meningkatkan kualitas pemberitaan olahraga khususnya sepak bola terus diperkuat melalui penyelenggaraan Kick-Off Journalist Camp 2026, pelatihan jurnalis sepeliput sepak bola yang digagas oleh Komunitas Jurnalis Sepak Bola Nusantara. Ketua Pelaksana Dipi Andra kepada RRI di Denpasar kemarin menyampaikan kegiatan pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh 30 peserta dari wartawan dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan melalui dari kemampuan peliputan, penulisan berita, verifikasi informasi hingga pemahaman teknologi digital dalam produksi konten olahraga. Dipi Andra juga menambahkan pelatihan yang sering ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik jurnalistik olahraga. Selain itu, Sekretaris KONI Bali, Iketut Jagre Sunu menyebut, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan jurnalis olahraga yang adaptif terhadap perkembangan.